0: moralitas dan emosionalnya.
1: Baik, saya ke Bang Hasbi untuk closing statement-nya.
2: Ya, saya berharap kita memulai sebuah gerakan atau ada perubahan mindset dari program ke gerakan. Jadi yang tadi kita selama ini bicara soal program hanya pada dinas dan seterusnya, harus ada pelibatan masyarakat dengan radius yang lebih besar. Karena itu sebuah gerakan sehingga semua elemen dari pemerintah, swasta, masyarakat dan elemen lain bisa menjadi bagian terpenting dari upaya kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan khususnya juga anak dan perempuan, dua elemen yang paling seringkali diabaikan dalam kecamatan negara dan pemerintah dan kita semua ketika melihat dua sisi ini. Karena itu saya ingin menutup ini dengan sebuah gerakan bersama kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan kita.
1: Baik, gerakan bersama gitu ya. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pagi ini. Saya Sufiana Tugub undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
4: Thailand, Anutin Karnivairaku atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1,000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
5: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1,000 warga negara Indonesia.
4: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
6: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1,000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
7: We kindly invite both ministers.
8: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
9: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
10: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan

0: ada yang namanya kepastian hukum.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
2: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU ketenagakerjaan.
1: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
5: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
4: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
5: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
6: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
5: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
7: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Muti Hafid menyatakan

0: mengatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
1: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
0: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
2: Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
0: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
4: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
5: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
6: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
7: Saya mengucapkan selamat atas

0: Sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
1: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
4: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
5: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Berbagai informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Gimana nih dengan suasana Anda menghadapi begitu banyak aktivitas di hari Selasa, hari ini 4 Agustus 2026 ya. Di bawah terik sinar matahari yang sangat luar biasa cerah untuk pagi hari ini ya. Sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Timur dan kita lanjut kebersamaan kita di Ternate pagi ini.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RW Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebentar nanti di jam 10 lebih 5 menit lagi ya, ada dialog di Ternate siang. Ini jam 10 udah masuk siang kan? Baik, nanti bersama kita bahas mengenai literasi digital untuk perempuan. Nah, bagaimana bijak bermedia, aman berkarya. Itu dia ya untuk topik nanti sebentar yang kita bahas di dialog Ternate siang.

Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga beras premium di tingkat penggilingan ini meleset hingga 10,02% dari tahun dalam setahun ini ya, year on year pada Juli 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, ia mengatakan peningkatan harga beras premium di tingkat penggilingan ini bersamaan dengan kenaikan harga untuk kualitas beras lainnya. Ia juga menjelaskan rata-rata harga beras di penggilingan pada Juli di bulan kemarin secara total naik 0,94% dalam sebulan. Month to month ya, naik sebesar 5,11%. Nah, selain itu juga pada Juli 2026 harga beras medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan sebesar 1,25% secara bulanan, naik 3,24% secara tahunan. Selain itu, kenaikan harga juga tercatat di tingkat grosir maupun eceran. BPS mencatat di tingkat grosir beras mengalami inflasi sebesar 0,61% secara bulanan dan mencapai 4,11% secara year on year. Nah, sementara itu di tingkat konsumen sendiri atau eceran, beras mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,49% dan tahunan sebesar 3,10%. Ia mengatakan angka tersebut merupakan rata-rata harga beras nasional dihitung berdasarkan berbagai kualitas beras di wilayah Indonesia. Jadi BPS memproyeksikan total produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat sepanjang Januari hingga September di tahun ini mencapai 24,71 juta ton.

Pendengar, berdasarkan buku Badan Pusat Statistik di tahun 2010 ya, kita lihat terungkap bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencakup periode sebelum kemerdekaan yang masih memiliki referensi signifikan bagi masyarakat saat ini. Data mengenai penduduk kota Ambon dan agama yang dianut dalam buku tersebut juga memberikan gambaran bagaimana tentang keberagaman sosial dan kehidupan beragama di wilayah tersebut. Nah, kita tahu Indonesia saat ini sudah berusia di 81 tahun ya. Nanti di tanggal 17 Agustus telah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Ini telah mengalami transformasi seiring berjalannya waktu. Sebelum kemerdekaan, berbagai wilayah di Indonesia telah berdiri, berkembang, mengalami pergantian nama dan menjadi saksi perjalanan panjang bangsa. Contoh kota-kota seperti Jakarta yang awalnya dikenal sebagai Batavia menjadi ilustrasi nyata dari perubahan nama yang mencerminkan evolusi sejarah dan identitas lokal. Fenomena ini juga pendengar mencerminkan bagaimana keberlanjutan sejarah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ya. Tidak hanya kota-kota, tetapi Indonesia juga memiliki kota-kota dengan usia yang jauh lebih tua daripada negara itu sendiri. Beberapa di antaranya bahkan memiliki sejarah ribuan tahun dan pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan pada masa lalu. Ada sekitar sekitar 10 lah kota tertua di Indonesia ya. Misalnya di Kota Padang, ini melacak sejarah Kota Padang mengajak kita juga bagaimana memahami akar sejarah Minangkabau pada abad ke-15 waktu itu ya. Saat kerajaan Minangkabau dikepalai oleh Raja Adityaya Warman, pada periode ini Padang menjadi pemukiman nelayan yang memiliki peran krusial dalam kerangka Tambo Minangkabau. Selain itu ada Kota Tegal. Sejarah Tegal juga kita ambil mengawali pada akar yang kuku dimulai dari sebuah desa bernama Tekegual pada tahun 1530 yang menunjukkan kemajuan pesat. Desa ini diakui oleh wilayah Kabupaten Pemalang termasuk dalam Kerajaan Pajang ya. Jadi pedagang Portugis bernama Tome Pres yang singgah di pelabuhan Tegal pada abad ke-16 ini memberi nama Tegual setelah Tetegal ya, yang mengandung makna tanah luhur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian dan juga mencerminkan potensi agraris wilayah tersebut. Begitu juga Kota Ambon ya. Sejarah Kota Ambon dimulai ketika orang-orang Portugis mendarat dengan tujuan mendirikan benteng sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama. Jadi pendengar, kejadian ini terjadi dalam konflik politik antara Portugis ya, penguasa Kesultanan Ternate dan umat Islam di pantai utara Hitu, menciptakan latar belakang yang rumit dan menarik. Jadi pada tahun 1512, Francisco Cerro ini bersama 8 anak buah kapalnya menjadi orang Portugis pertama yang menginjakan kaki di Ambon. Seiring berjalannya waktu, Ambon terus berkembang. Pada tanggal 1 Mei 1951, secara formal dibentuk berdasarkan surat gubernur Provinsi Maluku Utara 2056/1/Biagian ya. Jadi setelah Ambon juga ada Kota Baobab. Nah, Kota Baobab juga di Buton, Sulawesi Tenggara dengan bangga dikenal sebagai Bumi Seribu Benteng. Penyematan julukan ini mencerminkan kekayaan sejarah dan kebudayaan kota tersebut. Ya, ini menjadikan salah satu destinasi unik di wilayah tersebut. Baobab secara resmi memperoleh status kota pada 21 Juni 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001. Nah, kita berikutnya ke Kota Surabaya. Sejak zaman keberadaannya, Kota Surabaya telah menjadi saksi sejarah yang penuh dengan semangat kepahlawanan. Ini menjadinya kota yang syarat dengan nilai-nilai heroik. Salah satu momen pahlawan yang terkenal adalah pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan ya, pada tahun 1293. Jadi peristiwa heroik ini dijadikan sebagai titik berdirinya Kota Surabaya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1293 yang membentuk dasar kuat dari nilai-nilai kepahlawanan yang masih hidup hingga saat ini. Begitu juga Kota Banda Aceh ya. Nah, Kota Banda Aceh ini didirikan oleh Sultan Johan Shah pada tahun 1205 Masehi. Saat ini perayaan pencapaian usia 813 yang mengesankan sebagai salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara ya. Peran pentingnya dalam sejarah menyebarkan Islam di seluruh wilayah Indonesia ini menjadikan disebut sebagai Kota Serambi Mekah. Ada juga Kota Magelang ya. Nah, Magelang kota tertua keempat di Indonesia menorehkan sejarah sejak 11 April 907 Masehi
menetapkan usia berdasarkan prasasti Gilikan, prasasti Po, dan prasasti Mantasai yang semuanya tertulis di antara lempengan lembaga. Meski demikian, asal-usul Magelang menjadi subjek berhadapan dengan berbagai versi dari cerita rakyat, legenda, dan juga dongeng. Salah satu penafsiran menghubungkan nama Magelang di cerita kedatangan orang Keling atau Kalinga ke Jawa yang menggunakan gelang di hidungnya. Itu dia ya. Berikutnya, ada kota Kediri. Nah, mayor dirinya kota Kediri tercatat dalam prasasti Kuak tahun 801 Saka atau 27 Juli 879 Masehi. Menandakan statusnya sebagai kota tertua di Jawa Timur, dikenal juga sebagai kota Tahu Takwa. Kediri secara resmi menjadi pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950. Ada juga kota Salatiga ya. Pada zaman Hindia Buddha, Salatiga memiliki peran khusus sebagaimana tercatat dalam prasasti Hampra atau prasasti Plumungan dengan menggunakan huruf Jawa kuno dan bahasa Sangsekerta. Nah, prasasti ini mengungkapkan peresmian desa Hampra atau Plumungan sebagai daerah pendirikan pada 31 Asasda 24 Juli 1750 Masehi. Dan yang terakhir yaitu kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan ini memiliki posisi istimewa sebagai kota terbesar dan terpadat kedua di Sumatera setelah kota Medan. Palembang juga meraih peringkat kelima terpadat Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan juga Medan. Itu dia sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda karena sebentar lagi kan bangsa Indonesia memperingati HUT proklamasi kemerdekaan yang ke-81. Jadi kita bahas sedikit ya mengenai bagaimana eksplorasi 10 kota tertua di Indonesia dengan usia ribuan tahun dalam sejarahnya. Kita jelang pukul 10.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang di pukul 10, kami akan menghadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti lintas informasi. Dan sebentar hadir untuk Anda juga ada dialog Ternate siang ya di jam 10 sekitar lebih 5 menit. Baik pendengar, dan selanjutnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di pukul 10.

sampaikan lintas informasi pukul 10 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, pemerintah memastikan pemenuhan hak seluruh korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tetap dikawal hingga tuntas. Pemerintah juga melanjutkan dukungan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Berdasarkan data sementara, 234 korban telah dievakuasi. Sebanyak 229 korban dinyatakan selamat, sedangkan 5 korban lainnya meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pemerintah terus memprioritaskan keselamatan dan perlindungan seluruh penumpang. Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait agar penanganan korban berlangsung terpadu dan efektif. Ia juga mengatakan Kemenhub telah menginstruksikan seluruh jajarannya mengawal pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Koordinasi antara instansi juga terus diperkuat untuk memastikan pelayanan kepada korban berjalan optimal. Kita beralih ke satu informasi daerah. Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patraniaga Chandra Dion Sidabariba menyampaikan penjelasan melalui program Halo RRI. Penjelasan diberikan menanggapi keluhan pendengar ya pada Senin kemarin. Keluhan sulitnya memperoleh pertalite di sejumlah SPBU Kota Ternate mendapat tanggapan PT Pertamina Patraniaga. Pertamina memastikan stok pertalite di Maluku Utara tetap aman dan tersedia sesuai alokasi. Ia juga mengaku masyarakat belakangan hanya mudah memperoleh pertalite di SPBU Batu Antero. Sementara sejumlah SPBU lain sering menyampaikan stok pertalite telah habis. Ia juga mempertanyakan masih maraknya penjualan pertalite di kios ataupun pengecer. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan pengakuan SPBU yang kehabisan stok. Menanggapi hal tersebut, yang menegaskan seluruh SPBU menyalur pertalite tetap menerima pasokan sesuai kuota. Perbedaan ketersediaan mempengaruhi tingginya konsumsi masyarakat pada waktu tertentu. Menurutnya, Pertamina terus memantau penyaluran BBM bersubsidi melalui sistem pembelian menggunakan QR Code. Sistem tersebut terintegrasi dengan tata kendaraan serta identitas pengguna. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19. Pukul 10 ya, lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan sebentar untuk dialog Ternate siang ya, yang membahas literasi digital untuk perempuan, bijak bermedia, aman berkarya. Kami masih menunggu narasumber dan kita bisa hubungi juga lewat telepon, tapi belum tersambung. Kami usahakan lagi ya untuk bersama Anda di dialog Ternate untuk siang hari ini.

0: Baik, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi menjelang sini saya sudah tersambung dengan Ibu Lucy Susanti Bahar ya, akademisi yang akan kita bahas mengenai literasi digital untuk perempuan bijak bermedia sosial dan aman berkarya. Baik, dan saya menyapa Ibu Lucy di pagi sih ini. Halo, assalamualaikum Ibu. Ibu Lucy, halo. Iya, bisa dengar suara saya?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay,
1: iya,
0: baik.
1: Saya bisa mendengar suaranya jelas.
0: Iya, karena dari tadi saya telepon kok kenapa tidak tersambung ya begitu ya. Baik, Ibu Lucy, pagi ini kita bahas mengenai literasi digital untuk perempuan bijak bermedia sosial, bermedia aman dan berkarya, betul ya?
1: Betul sekali.
0: Baik, dan mungkin pendengar sudah menantikan ya dialog kita. Ibu Lucy, sebenarnya literasi digital untuk perempuan memang sangat penting, kita tahu ya, agar kaum perempuan juga mampu melindungi privasi, menghindari yang namanya kejahatan cyber, serta menggunakan media sosial secara bijak dan produktif untuk memberdayakan diri juga begitu. Ibu Lucy, bagaimana menurut Anda? Silakan.
1: Ya, terima kasih dengan Kak Roni ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, saya izin dulu ya Kak Roni untuk menyapa seluruh pendengar.
0: Baik, silakan.
1: RRI pada pagi hari ini, khususnya untuk pendengar di seluruh Maluku Utara, dan lebih khusus lagi untuk warga Kota Ternate yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini saya juga sangat senang sekali bisa menyapa seluruh ibu-ibu, mama-mama, dan juga seluruh perempuan hebat yang ada di Maluku Utara.
0: Betul.
1: Dan Kota Ternate. Dan sejenak kita akan berbagi tentang bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang lebih berdaya di dunia digital atau di era digitalisasi saat ini. Seperti topik yang kita bahas pada kesempatan ini ya, bagaimana perempuan bisa bijak bermedia dan bisa aman untuk berkarya. Nah, untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Subajo, ini salam budaya kita ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembukaan yang baik untuk dialog kita pada kesempatan ini.
0: Oke.
1: Okay. Untuk itu ada satu pantun dulu ya.
0: Boleh, silakan Ibu Lucy. Ayo, mungkin pendengar juga menantikan pantun dari Ibu Lucy ini.
1: Iya, biar seru.
0: Ya, ya. Betul. Silakan.
1: Pantunnya adalah, memetik cengkeh di kaki gamalama, harum semerbak sampai ketidore.
0: Cakep.
1: Mari belajar literasi digital bersama agar perempuan Maluku Utara semakin oke.
0: Wih, luar biasa nih ya.
1: Dan ini menjadi motivasi
0: iya
1: buat kita.
0: Saya jadi saya mau save saja, mau simpan tuh pantun tadi ya.
1: Saya
0: boleh, ayo.
1: Ya, terima kasih. Kalau pertanyaannya tadi, bagaimana seberapa penting sih, atau memang penting ya?
0: Iya, betul.
1: Sekali bagaimana kita perempuan pada era ini pun bisa menguasai tentang digitalisasi.
0: Iya.
1: Karena kita sudah berada di era ini, kita tidak bisa menghindar dari situasi ini atau kondisi yang ada saat ini, dan kita harus menghadapi itu dengan bijak. Nah, sekarang mungkin hal yang sederhana nih, sederhana bisa jadi awal pembahasan kita, yaitu misalnya nih ada sebuah cerita, ini mungkin bisa sudah terjadi di kita. Bagaimana seorang ibu ketika dia sedang asik memasak, tiba-tiba ada pesan masuk di grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini memang grup keluarga. Tentang salah satu berita, misalnya berita yang sangat apa sekarang ini kan, penculikan anak misalnya, yang sangat menyeramkan di lingkungan sekitar kita. Nah, tanpa pikir panjang, karena rasa sayang dan ingin melindungi keluarga, sang ibu langsung membagikan pesan itu ke grup WhatsApp lainnya. Nah, tujuannya memang baik, karena agar semua bisa waspada dengan kondisi yang menyeramkan ini. Nah, ternyata beberapa jam kemudian pihak kepolisian menyatakan berita itu hoax, seperti itu. Nah, rasa ingin tahu dan niat baik kita justru berubah menjadi penyebaran ketakutan bagi orang lain. Nah, ini salah satunya hal yang mungkin yang kita anggap biasa, tetapi ini merupakan salah satu peringatan kepada kita bahwa kita harus lebih bijak lagi terkait dengan bagaimana literasi digital yang kita maksud itu, salah satunya yaitu kita bisa memahami, menilai sebuah informasi dari teknologi atau digital yang kita miliki atau yang sedang kita akses secara cerdas dengan kritik yang tentunya beretika juga. Jadi hal yang biasa ini tetapi ternyata dampaknya adalah menjadi negatif. Nah, mungkin perlu juga saya sampaikan untuk kita ketahui bersama bahwa saya ada membaca sebuah jurnal hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia itu sebanyak 56,6% sebenarnya lebih aktif menggunakan internet dibandingkan laki-laki.
0: Iya, kebanyakannya perempuan, Ibu Ilusi ya.
1: Iya, datanya seperti itu.
0: Oke.
1: Ini memang data yang saya temukan di tahun 2021 terakhir. Berarti kalau dari jarak ini pasti kalau kita lakukan penelitian lagi, mungkin jumlahnya meningkat. Nah, namun sayangnya data Mabes Polri mengungkapkan bahwa kelompok ibu rumah tangga usia 20 sampai 42 tahun itu justru yang mendominasi sebagai tersangka penyebar hoaks yang biasanya disebabkan oleh misinformasi atau ketidaksengajaan karena tidak melakukan cek fakta atau data kebenaran data. Nah, mungkin bisa nyambung dengan contoh yang sederhana tadi ya.
0: Jadi istilahnya tadi Ibu Lucy bilang kan ini ya, bagaimana kita menjaga privasi ya, apalagi data-data kita begitu ya. Nah, kira-kira Ibu Lucy, langkah-langkah yang sedetail untuk menjaga keamanan salah satunya di media sosial itu seperti apa sebenarnya?
1: Ya, betul sekali. Ini yang perlu kita mungkin bisa punya menjadi bekal kita ya untuk kita bisa bijak media sosial atau apapun itu. Nah, tipsnya mungkin salah satunya ya kita harus berpikir kritis ya. Sharing kita harus saring sebelum sharing gitu ya. Kita harus sharing dulu informasi yang kita terima sebelum kita bagikan kepada yang lainnya. Kalau kita kembali seperti contoh yang sederhana tadi, nah, kita artinya ketika kita berpikir kritis, kita tidak mudah terprovokasi oleh judul berita yang mungkin tadi bisa mengejutkan atau mungkin menakutkan, yang bisa menyulut emosi, nah seperti itu. Nah, kita lakukan juga cross-check data atau cek fakta terlebih dahulu gitu, sebelum kita tadi menekan tombol share. Kemudian tadi yang Kak Roni sampaikan juga nih, harus kita bagaimana kemampuan kita aman dari di ruang cyber, di mana kita punya safety digital, di mana kita mampu melindungi data-data pribadi, khususnya kita perempuan ya, ibu-ibu. Nah, jangan sembarangan membagikan misalnya data yang pribadi. Contoh nih, banyak yang terjadi sekarang nih Kak Roni, ada di mana kita lokasi real time kita sampaikan gitu ya lewat media sosial. Kemudian ada juga menambahkan foto identitas kita. Jadi data-data itu sebenarnya kan sensitif nih di media sosial. Karena kan perempuan itu lebih berisiko mengalami hal-hal yang bisa terjadi, misalnya hal kecil, misalnya pencurian data seperti itu ya. Nah, itu bukan lagi hal yang baru ya, itu sudah sangat bersebaran di media sosial terkait dengan hal-hal yang terjadi seperti itu karena kita tidak safety. Kemudian bagaimana kita, penting nih adalah digital parenting, di mana ibu atau perempuan itu adalah penjaga.
0: Betul.
1: Nah, kita jadikan gawai itu, jangan kita jadikan sebagai pengasuh anak. Kalau saat ini saya lihat nih kan, dari masih bayi ya.
0: Iya, sudah dihadapkan dengan handphone, biasanya tidur sambil begitu.
1: Handphone nih mampu mengawasi, menjaga, mengasuh anak kita.
0: Itu dia.
1: Yang memang kalau menurut kita itu masih bisa kita pantau sebatas ada batasan-batasan tertentu, mungkin masih aman. Mm. Tetapi kalau itu kita jadikan pengasuh pengganti kita, nah ini mungkin yang akan membahayakan.
0: Okay.
1: Nah kemudian apalagi, kita tentunya produktif. Mm. Nah kita boleh memanfaatkan media sosial tadi. Kita ubah dari kita scroll untuk melihat berita ataupun tayangan apa itu, menjadi mari kita berkarya. Hmm. Seperti itu mungkin memanfaatkan, tapi sudah banyak sih saya lihat ibu-ibu khususnya di Maluku Utara juga sudah banyak memanfaatkan berbagai macam platform untuk berbisnis. Mereka memanfaatkan positif untuk bagaimana mereka meningkatkan ekonomi keluarganya, seperti itu. Nah, dijadikan media untuk mereka membangun usaha kecil-kecilan. Nah, ini positif seperti
0: yeah,
1: ini.
0: Okay.
1: Nah, kemudian Kak Roni satu lagi nih. Untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya kita tidak menjadi korban dari digital ini, tentunya adalah meskipun itu online, tapi kita tentunya harus punya adab seperti itu. Jadi, adab online atau digital ethics. Digital ethics. Hmm. Nah, kita bisa tentunya memanfaatkan media sosial ini, tapi tetap dengan bahasa yang santun seperti itu. Kita hindari ujaran-ujaran kebencian itu. Karena apa? Karena jejak digital nih, saya ikuti nih, sangat berdampak jangka panjang. Hmm. Nah, itu kita coba mungkin bisa antisipasi dengan hal-hal positif seperti itu. Karena
0: baik, Ibu Lucy, sebenarnya kan ada aturannya, apa aturan bermedia sosial yang baik istilahnya, dampak positifnya, terus juga negatifnya juga ada begitu. Kira-kira apa sih ya dampak positif media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari dan negatif yang harus dibuang begitu? Bagaimana Ibu Lucy?
1: Ya, kalau dari dampak negatifnya dulu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya salah satunya kita tentunya harus tetap yang penting nih mungkin bisa kita mulai adalah kita memahami terkait dengan adab online tadi.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita tidak mengutamakan adab walaupun itu kita bermedia sosial di dunia maya, nah pasti akan dampaknya positif negatif kan. Nah bisa jadi kita tidak bisa men-save yang mana yang ini mungkin adalah ujaran kebencian ataupun adalah kata-kata yang bisa mengundang ini provokasi dan segala macamnya. Kemudian tadi kita tidak terlanjur main share-share aja seperti itu.
0: Okay.
1: Nah mungkin tadi dari beberapa yang saya sampaikan itu bisa menjadi kalau kita tidak menjaga itu maka bisa berdampak positif negatif. Nah kalau untuk dampak positifnya saya rasa sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari digitalisasi ini. Nah contohnya nih misalnya kalau saat ini tadi pemanfaatan beberapa media sosial sebagai kita sebagai media untuk kita berkarya dengan aman. Nah misalnya kalau kita ibu-ibu rumah tangga nih pada umum bukan hanya ibu rumah tangga ya, tapi ibu-ibu muda
0: muda
1: kita betul pun, mereka nih saya lihat sudah sangat bijak ya kalau untuk memanfaatkan media sosial sebagai media untuk berkarya yang aman seperti
0: betul.
1: Itu. Nah contohnya nih mereka kan bisa menjadikan ini ladang kalau istilah anak-anak ladang cuan ya.
0: Iya, banyak cuan yang didapat begitu ya. Ya kalau digunakan digunakan dengan yang hal-hal yang positif lah istilahnya begitu.
1: Nih jadi bisa menjadi ladang cuan nih. Mungkin hanya dengan hal yang kecil misalnya di Instagram kita berbagi foto misalnya, tapi foto yang bisa menjadi sebuah bernilai edukasi gitu ya, memotivasi seperti itu, bukan foto yang sifatnya hanya mungkin pamer seperti itu. Nah kalau misalnya itu kita lakukan, maka ini bisa berdampak positif. Tadi bisa menjadi ladang cuan.
0: Yeah.
1: Kemudian apalagi dampak positif lainnya, kalau kita pemanfaatan misalnya nih saya lihat pada umumnya banyak masyarakat nih penggunaan Facebook. Nah, kalau Facebook itu kan sudah kita tahu ya, itu Facebook hampir semua kalangan tuh saat ini pasti mereka punya yang namanya akun Facebook.
0: Akun Facebook.
1: Nah, ini sebenarnya untuk dampak positifnya adalah bisa kita jadikan bagaimana ini menjadi sebuah media untuk membangun komunikasi dan silaturahmi.
0: Okay.
1: Seperti itu. Nah, apakah itu dengan keluarga, dengan sahabat, seperti itu.
0: Baik.
1: Dan ini juga bisa menjadi media untuk kita berbagi informasi yang bermanfaat, kan?
0: Betul.
1: Seperti mungkin tentang kesehatan, tentang apa dan segala macam pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang bisa memotivasi orang lain.
0: Baik.
1: Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lebih komplit lagi, nah kita bisa memanfaatkan YouTube sebagai wadah kita untuk belajar, untuk berbagi ilmu, karena di situ kita bisa menampilkan karya-karya berupa audio dan visual yang bisa langsung diakses oleh orang banyak.
0: Ya, betul.
1: Nah,
0: okay.
1: Kita boleh loh memanfaatkan itu untuk mendapatkan cuan juga kan?
0: Betul.
1: Itu.
0: Baik.
1: Baik. Terbanyak nih penggunaan waktu.
0: Ibu Lucy, coba kita lihat. Kalau tadi dikatakan aman lah secara psikologis begitu ya. Ini dapat dilakukan dengan melawan yang namanya tekanan mental akibat standar semu di media sosial. Nah, ini mengingatkan pentingnya langkah cepat kalau ketika menjadi korban salah satunya pelecehan ataupun ancaman daring. Nah, korban mungkin disarankan juga ya, bagaimana kita menghubunginya. Kadang-kadang kan bukan pelecehan di media sosial kan banyak begitu, Ibu Lucia. Nah, ya, cara menghindarinya seperti apa sebenarnya?
1: Menghindari agar kita tidak ini ya, kalau menghindari berarti sebelum terjadi ya, jangan kita terjadi dampak yang seperti tadi yang Kak Roni maksud ya. Nah, kalau kita menghindari tentunya Kak Roni yang paling penting tadi kita sudah sampaikan di atas itu adalah kita harus tahu yang namanya privasi. Nah, ruang privasi itu penting karena media sosial, dimana kita tahu bahwa media sosial itu berarti ini bisa dijangkau oleh banyak orang dan kita tidak mampu memilah atau tidak mampu menilai. Tidak ada polisi di situ, gitu ya.
0: Betul, itu dia.
1: Di media sosial, ya tidak ada polisi di situ. Nah, siapakah polisinya atau siapakah yang bisa memfilter ini? Tentunya adalah diri kita sendiri. Seperti itu, kalau berdasarkan beberapa tulisan yang saya baca itu adalah tentunya kembali lagi kepada bagaimana kemampuan kita untuk bisa tadi tidak asal untuk membagikan data-data pribadi.
0: Baik.
1: Nah, banyak sekali penipuan yang terjadi akibat karena hanya didasari pada curi data oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya. Nah, ini mungkin kita perlu antisipasi dengan itu.
0: Oke, itu tadi dikatakan ya, korban pelecehan ataupun ancaman daring lah di media sosial begitu ya. Nah, mungkin dengan salah satunya membatasi komunikasi dengan pelaku ataupun mencari bantuan dari lembaga pendamping yang berwenang begitu, Ibu Lucia. Nah, ini bisa dibilang literasi digital juga berperan penting dalam melindungi kondisi finansial keluarga lah. Nah, perempuan juga salah satunya perlu mewaspadai hal tersebut ya, berbagai modus penipuan cyber dan lain secara daring begitu. Ibu Lucy memandangnya seperti apa sebenarnya?
1: Ya, kalau yang ini Kak Roni, saya juga seram juga ya kalau mendengarkan.
0: Iya, betul.
1: Kita perempuan yang jadi korbannya.
0: Kan kita tahu banyak sekali peristiwa yang terjadi ya, bukan cuma di Ternate tapi di luar dari Ternate, banyak di kota-kota besar yang terjadi secara melalui media sosial lah begitu.
1: Betul sekali. Kita ini juga data-data atau informasi yang kita juga dapatkan dari media sosial itu sendiri ya. Bagaimana korban-korban akibat dari salah atau penggunaan media sosial kurang bijak.
0: Itu dia.
1: Nah, mungkin ini seram kalau menurut saya, makanya saya sendiri juga membatasi komunikasi di media sosial. Jadi tadi kalau kita boleh mengamankan privasi kita, berarti mungkin satu langkah yang sudah kita lakukan untuk kita terhindar dari hal tadi, hal buruk tadi terkait dengan kurang bijaknya kita. Nah, jika itu sudah terjadi, bagaimana kita seorang perempuan itu bisa apa menghadapi situasi ini. Ya, banyak beberapa kejadian yang kita lihat itu terkait dengan ini, korban kejahatan dari kekerasan media sosial ini meninggalkan trauma yang sangat mendalam.
0: Yeah.
1: Gitu. Ada yang mereka hanya berkenalan melalui Facebook. Sampai pada akhirnya ke dunia nyata, sampai pada akhirnya ternyata terjadi penipuan sampai pada kekerasan dan bahkan penghilangan apa ya harta yang berharga ataupun nyawa. Ini yang perlu kita antisipasi untuk generasi kita atau anak-anak kita, khususnya kita di Kota Ternate, karena ini merupakan satu kejahatan yang atau kekerasan yang memang kalau kita bilang bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalahnya atau mencari solusi dari ini, tentunya memerlukan pendekatan yang sangat komprehensif ya, tidak mudah begitu. Nah, dan tentunya juga ini harus melibatkan perlindungan psikologis yang korbannya hingga sampai pada kita harus mengambil langkah hukum seperti itu. Nah, untuk itu mungkin hal-hal yang strategis yang perlu kita lakukan untuk menghadapi situasi itu, tentunya mari kita berikan dukungan psikologis dan pendampingan terhadap korban tersebut. Jadi ini membutuhkan pendekatan emosional gitu. Contoh nih, Kak Roni di dalam keluarga kita misalnya, atau tetangga kita, atau kerabat terdekat kita, atau siapapun yang kita tahu bahwa mereka mengalami hal yang kekerasan karena penggunaan tidak bijaknya dengan penggunaan media sosial itu, kita punya tanggung jawab bersama. Kita harus membantu untuk pemulihan korban dengan pendekatan emosional.
0: Iya.
1: Nah, kita harus tetap memberikan dukungan begitu ya, memberikan mereka rasa aman begitu. Nah, mungkin langkah selanjutnya tentunya ini harus butuh bimbingan profesional, yaitu terkait dengan tenaga profesional, yaitu orang-orang psikolog gitu ya, yang memahami terkait dengan bagaimana mengembalikan kesejahteraan mental mereka, bagaimana bisa menghilangkan trauma yang mendalam. Berarti kita harus melibatkan tenaga profesional.
0: Ya, betul.
1: Kemudian hal yang paling penting itu adalah tadi saya sampaikan di awal bahwa keluarga, dukungan keluarga ini menjadi sebuah sistem yang sangat kuat. Ibu dan keluarga kita ini semua memiliki peran terkait dengan menghadapi situasi itu. Jadi keluarga ini sebagai benteng pertama begitu.
0: Okay.
1: Untuk kita memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi psikologis apabila ada korban di dalam keluarga kita. Mungkin sederhana itu, tapi lumayan lah kita butuh
0: baik.
1: Kerja keras sih.
0: Betul. Apalagi kita lihat perempuan lah ini yang memang kita tahu masih menjadi objeknya begitu ya, dalam perkembangan teknologi sekarang ini, evolusi. Nah, dalam hal ini perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan ini mendapat kekerasan berbasis cyber lah. Nah, oleh karena itu pelibatan perempuan di ranah digital mungkin bisa perlu diciptakan lah dengan memberi ruang-ruang cyber yang aman disertai penggunaan literasi digital yang baik. Bagaimana evolusi menurut Anda?
1: Terima kasih Kak Roni. Sebenarnya kalau itulah yang saat ini salah satunya RRI juga kan mengambil peran nih dalam hal ini kan. Nah,
0: betul.
1: Bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal tadi, jadi kejahatan-kejahatan cyber. Jadi kita yang sedang kita lakukan saat ini adalah salah satu langkah di mana kita memberikan sosialisasi ataupun mungkin membagikan informasi ataupun kita berdialog bersama begitu, membahas tentang ini. Nah, ini salah satu langkah yang sudah atau upaya yang dilakukan untuk mencegah agar kita perempuan Maluku Utara khususnya di Kota Ternate ini bisa terlindungi dari kejahatan cyber tadi. Nah, kemudian hal-hal lagi yang lain yang perlu kita lakukan mungkin ya penguatan literasi digital ini kita harus terus begitu untuk mensosialisasikan terus, menyampaikan terus di dalam beberapa situasi yang mungkin itu bisa melibatkan langsung para perempuan-perempuan Maluku Utara. Dan kita bisa mengajak mereka untuk lebih berpikir kritis, gitu ya. Literasi digital itu bukan soal bagaimana kemampuan kita untuk soal teknis memahami penggunaan aplikasi ini atau itu atau ini itu, tetapi bagaimana kita bisa mengevaluasi informasi atau pesan yang kita terima secara kritis melalui media sosial tersebut. Nah, ketika itu kita menerapkan tata kelola etika digital juga dengan bagaimana melibatkan perempuan-perempuan yang kita akan menumbuhkan kesadaran dan perlindungan data pribadi itu. Terkait itu penegasannya sangat penting sekali. Nah, agar perempuan Maluku Utara ini bisa tetap aman dan kita bisa memanfaatkan ini menjadi tempat kita untuk berkarya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oke. Kalau Ibu Lisi melihat sendiri di Maluku Utara, khususnya kita di Kota Ternate, perkembangan khususnya buat ruang perempuan lah untuk bermedia sosial, Ibu Lisi melihat bagaimana? Apakah memang sudah sewajarnya atau bagaimana melebihi dari itu?
1: Iya, terima kasih Kak Roni. Kalau untuk data validnya, saya belum pernah melakukan penelitian ya terkait dengan seberapa besar sih warga atau masyarakat di Maluku Utara sebagai pengguna ini media sosial yang lebih aktif yang mana atau mana, belum.
0: Okay.
1: Tapi saya sebagai
0: Bisa sedikit menerka-nerka begitulah di Maluku Utara, khususnya kita di Kota Ternate.
1: Iya, betul sekali. Kalau saya lihat sudah positif karena masih kurang informasi terkait dengan korban kejahatan cyber tadi. Banyak yang kita kita terima berita-berita itu banyak berasal dari luar Maluku Utara.
0: Maluku Utara, ya. Oke.
1: Okay. Korban ini. Tapi untuk Maluku Utara sendiri, karena kita punya salah satu media nih, media informasi kan RRI.
0: Salah satunya RRI, jadi, betul.
1: Kalau misalnya korban dari penggunaan media yang tidak bijak di Maluku Utara atau mungkin lebih khusus di Kota Ternate, mungkin kita kan sudah mendengarkan informasi itu dari RRI itu sendiri, karena ini RRI menjadi salah satu saluran untuk bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat di Maluku Utara. Tapi sejauh ini saya belum tahu begitu berapa banyak kita di perempuan di Maluku Utara yang menjadi korban dari cyber tadi. Dan kalau penggunaan media sosial yang saya lihat itu untuk beberapa media sosial seperti Facebook paling aktif ya, kalau berdasarkan data juga seperti itu. Media Facebook tuh paling aktif atau paling banyak begitu digunakan oleh para perempuan gitu.
0: Tapi aman sejauh ini menurut Ibu Lucy, aman?
1: Masih sejauh ini saya lihat masih aman.
0: Aman ya, oke, okay, baik.
1: Kemudian mungkin kalau yang saya pantau dari penggunaan media WhatsApp ini, saya pantau saja ya, tidak bisa ini, tapi melalui misalnya di WhatsApp grup kita misalnya, kan saya punya banyak grup
0: betul.
1: Nih, di WhatsApp ini. Nah, masih ada sebenarnya yang perlu kita berikan berikan sosialisasi atau penguatan terkait dengan literasi digital tadi yang saya bilang. Hanya banyak pencet share-share-nya itu tuh. Nah, melalui WhatsApp itu banyak sekali teman-teman yang saya lihat ketika mereka mentransfer informasi dari Facebook misalnya ya, itu langsung di-share ke grup, itu masih ada.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu rata-rata ibu-ibu lah, teman-teman perempuan.
0: Betul.
1: Mendominasi seperti itu, yang suka share. Nah, cuman kita kayaknya orang Maluku Utara nih, khususnya kita di Kota Ternate, terkait dengan kritis tadi masih boleh dibilang lumayan baik lah seperti itu berpikir kritisnya. Karena saya perhatikan ketika misalnya ada yang share informasi terkait dengan satu kejahatan, misalnya tindak kejahatan itu, tapi bukan di Maluku Utara, kejadiannya di luar daerah ini, ada langsung tidak sampai berapa menit pasti ada yang menanggapi nih. Itu hoax seperti itu. Dijawabnya
2: yeah,
1: itu
2: betul.
1: Jangan di share itu apa nih apa belum tentu kebenarannya.
2: Benerannya.
1: Nah, dari situ kan berarti saya bisa menilai nih bahwa kita di Maluku Utara nih masih masih kritis begitu terkait dengan hal itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi langkah baik ya untuk apa penguatan literasi digital kita.
2: Baik. Oke, bisa dibilang begini Bu Lucia, minimnya apa ya kesadaran tersebut ini membuat perempuan merasa tidak perlulah melakukan langkah-langkah keamanan untuk melindungi apa ya foto-foto berharganya ataupun data pribadi yang tersimpan di perangkat selulernya. Nah selain itu juga ada sekitar mungkin 19% lah perempuan mengakui bahwa mereka tidak melindungi perangkat mobile dengan kata sandi. Nah 14% perempuan tidak menggunakan segala bentuk solusi keamanan sama sekali. Nah, menurut Ibu Lucy bagaimana? Apa salah satunya di akun mereka bisa dibuat kata sandi biar tidak ada kebocoran ataupun apa ya data-data yang tersimpan aman begitu?
1: Oh iya, benar sekali. Kak Roni ini penting. Penting sekali terkait tadi kita bilang privasi kita ya.
2: Yeah.
1: Bagaimana kita bisa menjaga melindungi data-data pribadi kita di media sosial karena biasanya kejahatan atau korban tuh berawal dari situ.
2: Ya, yeah, oke. Okay.
1: Bukan hanya itu, sangat menakutkan sekali ketika apa data kita pun ketika disalahgunakan itu, nah bukan hanya kita bukan hanya akan menjadi korban mungkin diri kita sendiri ya, tetapi bahkan harta berharga kita pun ikut begitu menjadi korban, bisa dikuras habis hanya karena kita gagal melindungi data pribadi kita di media sosial. Nah, hal ini kalau menurut saya itu sangat penting untuk apa kita memberikan pengamanan pertama, yaitu mungkin kalau terkait dengan kita harus punya kata sandi ya seperti itu ketika setiap apa media sosial. Nah, saya sendiri melakukan itu, Roni. Jadi saya punya media sosial, tetapi saya di pengaturan privasi itu sangat ketat begitu. Sesungguhnya saya bukan tidak ingin berhubungan sosial atau apa dengan orang banyak atau siapapun itu atau membatasi jarak itu, tidak. Tujuan saya hanyalah tadi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi terjadi terhadap kita, dan itu dilakukan oleh oknum yang sama sekali kita tidak mengenal mereka.
2: Ya, betul.
1: Berarti kan kita rugi besar kan ini. Beda dengan kalau itu di dunia nyata, misalnya saya tahu yang melakukan kejahatan ini misalnya adalah teman saya. Nah, saya bisa menggugat dia, melapor dia sampai ke ranah hukum, menuntut dia untuk atas perilakunya atau bagaimana karena saya mengenalnya.
2: Okay.
1: Tetapi kalau itu lain ceritanya lagi kalau berada di media sosial di dunia maya seperti itu. Nah, terjadi banyak tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan itu dari media sosial karena apa? Mungkin pelaku kejahatan ini merasa ya mereka aman.
2: Aman ya, betul. Kadang-kadang kan begitu, kita merasa diri aman lah istilahnya, aman. Padahal banyak yang memantau ya dari akun kita, dari data-data kita begitu.
1: Tadi kita sudah sampaikan tadi bahwa jejak digital itu ya susah untuk kita hindari.
2: Okay.
1: Jadi mungkin melalui jejak digital memang bisa membantu kita untuk menemukan pelaku kejahatan itu. Tetapi saya rasa butuh waktu yang sangat panjang seperti itu karena kita butuh orang lain begitu untuk bagaimana berperan dalam hal ini. Nah, sesungguhnya keamanan diri kita sendiri kan tadi bisa kita mulai dari diri kita sendiri kan. Jadi sesungguhnya polisi di media sosial itu adalah kita sendiri sebenarnya.
2: Yeah.
1: Nah, inilah butuh sosialisasi terkait dengan literasi digital ini terhadap perempuan khususnya kita yang ada di Maluku Utara.
2: Baik.
1: Karena ini sudah tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari.
2: Baik.
1: Terkait dengan
2: Baik, Ibu Lucy, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya nih. Kalau kita melihat beragam ancaman dari bagi perempuan lah di internet, literasi digital bagi kelompok ini mungkin merupakan suatu yang wajib dikalangkan begitu ya. Dalam hal ini literasi perlu dilakukan sejak dari akar penggunaan teknologinya, hingga perempuan bisa mengetahui betul bagaimana cara kerja teknologi yang ada di genggamannya begitu. Nah, bagaimana menurut Ibu Lucy sendiri?
1: Iya, menurut saya ini penting sekali untuk dilakukan terkait dengan kita menghindari dari kejahatan cyber tadi. Nah, ancaman kejahatan yang kita sudah bahkan sudah kita dengar, kita sudah mungkin terima dari pesan-pesan yang juga dari media sosial itu, ini tentunya sangat merugikan sekali. Nah, contohnya nih, kita punya data nih, ada 33% kasus itu eksploitasi konten pornografi dengan motif balas dendam. Ini mungkin hal yang menakutkan menurut saya ya. Ini tidak lagi rahasia, tetapi banyak sekali korbannya, dan itu sangat disayangkan adalah anak-anak remaja.
2: Betul.
1: Yang harusnya mereka itu menjadi butuh perlindungan kita orang dewasa seperti itu, tetapi mereka menjadi korban ini. Kemudian ada 20% kasus itu penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban melalui ancaman penyebaran foto dan video pribadi. Nah, ini kalau kita lihat kan sangat sederhana nih, tetapi ternyata ini menjadi sebuah kejahatan yang sangat merugikan sekali. Nah, kemudian ada juga pengiriman teks yang mengintimidasi atau menakut-nakuti secara terus-menerus. Ini belum lama nih, kita termasuk saya pernah mendapatkan ini.
2: Okay.
1: Saya mendapatkan pesan bahwa anak saya ada kecelakaan di sini, dan mereka sekarang sudah ditangani di kantor polisi ini. Kemudian kalau ibu mau menyelesaikannya secara ini, malam ini harus mentransfer sekian banyak uang. Ini saya pernah saya sendiri tuh membayangkan. Tapi ini melalui WhatsApp.
2: Okay.
1: Nah, iya. Kemudian ada juga yang akibat kita transaksi online juga, misalnya kita ada belanja di TikTok. Ini saya pernah jadi korban dua kali nih.
2: Oh begitu ya. Oke, okay, baik.
1: Saya sendiri korbannya nih.
2: Baik.
1: Tapi itu melalui WhatsApp juga. Nah, mungkin karena pada platform yang kita gunakan itu semua menampilkan data-data pribadi kita, salah satunya adalah nomor kontak kan, nomor WhatsApp kita kan. Nah, mungkin dari aksi mereka dari mencuri data itulah sehingga kejahatan ini bisa berjalan.
2: Baik.
1: Saya dimintai, coba bayangkan Kak Roni, pada malam di jam 10 malam saya ditelepon. Kemudian disampaikan bahwa kami dari Polres Ternate, gitu dia bilang.
2: Okay.
1: Ibu punya ini, sudah kita dapat ini, tangkap ilegal segala macam. Kalau ibu mau urusan sekarang harus begini, katanya dia sudah mengintimidasi saya.
2: Baik.
1: Nah, dari situ untung saya cerdas untuk apa? Saya langsung calling teman kita di Polres, ternyata tidak ada oknum yang disebutkan tadi. Nah, untuk itu saya anggap bahwa ini adalah sebuah kejahatan, saya blokir langsung.
2: Okay.
1: Ini juga perlu, karena rendahnya mungkin kesadaran keamanan atau digital safety kita, ini yang perlu ditekankan untuk para perempuan semua yang ada di Maluku Utara.
2: Baik.
1: Seperti itu Kak.
2: Baik. Karena sudah tepat di jam 11 nih Ibu Lucy, jadi mungkin dengan topik kita yaitu literasi digital untuk perempuan bijak bermedia aman yang apa ya, bijak bermedia aman berkarya begitu. Nah, bagaimana sebenarnya kesimpulan tentang menggunakan media sosial dengan bijak dari Ibu Lucy sendiri bagaimana?
1: Iya, dari semua yang telah kita sampaikan tadi, saya mengajak semua ibu-ibu, mama-mama ataupun anak-anak remaja kita, perempuan-perempuan hebat semua yang ada di Maluku Utara ini, mari kita sama-sama untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman kita terkait dengan bagaimana penggunaan media sosial untuk melindungi semua data-data privasi kita. Nah, kita tidak hanya pintar untuk bagaimana menekan tombolnya, tetapi saya minta kita semua perempuan yang ada di Maluku Utara ini menjadi garda terdepan untuk mengawasi anak-anak kita sebagai pengguna juga media sosial itu sendiri, dan bisa jadi mereka adalah target dari kejahatan cyber yang nanti berdampak sangat sangat menakutkan ya, seperti
2: okay,
1: itu.
2: Baik.
1: Jadi mungkin seperti itu sederhananya, Roni.
2: Baik, baik. Iya, mungkin ada closing atau mungkin masih ada pantun begitu sebelum kita akhiri gitu. Silakan Ibu Lucy.
1: Pantun pembuka. Harus ada pantun penutup.
2: Boleh, iya silakan, silakan.
1: Saya ajak ya teman-teman semua nih untuk kita sama-sama bijak dalam menggunakan media sosial, maka itu bisa menjadi media yang aman untuk kita berkarya, menghasilkan cuan tentunya tadi.
2: Betul.
1: Ya. Nah untuk itu saya akhiri dulu dengan sebuah pantun nih Kak Roni. Tari soya-soya lambang keberanian.
2: Cakep.
1: Betul tidak?
2: Betul.
1: Betul ya? Oke, warisan budaya dari leluhur kita.
2: Cakep.
1: Betul ya? Nah tari soya-soya itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah jaga jempol, jaga jempol kita perlu dengan penuh dengan kebijaksanaan, aman berkarya, cerdas kita bermedia. Untuk itu terima kasih untuk seluruh pendengar. Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun singkat, dan ini bisa menjadi bekal kita untuk tetap menggunakan media sosial.
2: Baik.
1: Okay. Dengan positif dan dengan baik.
2: Baik. Baik, terima kasih Ibu Lucy sudah bisa sempatkan waktu untuk kita berbincang di siang ini ya.
1: Terima kasih.
2: Baik, Ibu Lucy, terima kasih sekali lagi untuk dialognya kita juga di siang ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu Lucy ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tetap di udara.
2: Baik. Nah pendengar, kita bersama Ibu Lucy Susanti Bahar. Nah, beliau merupakan akademisi. Pembahasan kita mengenai literasi digital untuk perempuan bijak bermedia, aman berkarya. Jadi pada intinya kalau kita bijak bermedia, aman berkarya adalah sebuah seruan atau prinsip untuk memakai media sosial dengan cerdas, santun, serta melindungi diri dari masalah hukum dan kejahatan digital sambil tetap produktif ya, melahirkan karya yang positif juga. Kita akhiri dulu untuk dialog di hari ini Selasa 4 Agustus 2026, dan sekaligus kami yang bertugas di pagi hingga siang ini, saya Roni juga Bung Adrian, kami harus pamit ya. Selanjutnya ada Ternate Siang, Anda nanti dikawal sama Maisara dengan serangkaian program-program berikutnya di Ternate Siang hingga nanti menjelang sore, selesainya jam 6 sore pukul 18. Baik, dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda di hari Selasa ini. Mudah-mudahan semuanya yang Anda kerjakan selalu bermanfaat dan sukses menyertai selalu untuk Anda. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak

101,8 program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Ternate siang lanjutan saya Maisara bakal menemani Anda di Ternate siang hari ini barengan sama rekan teknik studio ada Bung Hasnur alias Ijar ya. Pendengar bakal menemani Anda di siang hari ini hingga sore nanti. Tentunya bersama rekan juga yang lagi bertugas di pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk siang hari ini seperti biasa masih panas terik matahari. Jangan lupa tentunya buat Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah ya, air putihnya, terus kacamatanya juga ya, buat Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, bukan gaya-gayaan, tetapi tentunya ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mata kita juga. Dan mungkin bisa juga Anda menggunakan masker gitu ya pendengar, untuk tetap menjaga kesehatan kita supaya tidak flu juga gitu ya pendengar. Dan mungkin untuk air putihnya ya jangan terlalu mengonsumsi air es gitu ya pendengar, karena takutnya aja tenggorokan kita bakalan radang gitu pendengar. Baik pendengar, Prosa TRRI Ternate, untuk Ternate siang hari ini tentunya kami bakal menghadirkan beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online dan juga sumber terpercaya lainnya. Nah, kita ke informasi. Iya, kita ketahui ya pendengar, ini Indonesia semalam kalah ya atas Vietnam juga. Dan pendengar, untuk informasi terkini pastinya buat Anda yang sudah mengetahui juga, kekalahan telak sangat memalukan timnas Indonesia dari Vietnam jadi salah satu topik yang masuk dalam berita terpopuler tentunya di kanal olahraga saat ini. Timnas Indonesia dipermak habis oleh skuad bintang emas, kata-kata John Herman setelah laga juga menarik minat tentunya para netizen juga gitu pendengar. Nah, John Herman mengakui Vietnam lebih baik ya secara taktik dibanding timnas Indonesia tentunya dalam laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari pada Senin malam kemarin pendengar. Dalam pertandingan yang disaksikan 27.265 penonton, timnas Indonesia takluk 0-0-3. 3 gol Vietnam dicetak Nguyen Van Phi, Nguyen Hai Long, dan juga Nguyen Xuan Son. Dan ini tentunya pendengar ya, merupakan kekalahan telak yang sangat memalukan juga untuk timnas Indonesia. Dan pendengar, dari timnas Indonesia kita ke Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang menyatakan dukungan penuh bakal langkah yang diambil BWF terkait dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia. Nah, mengacu rilis resmi yang dibagikan pada Senin 3 Agustus malam kemarin ya, PBSI memastikan bakal menghormati proses yang berjalan. PBSI juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses peradilan independen yang tengah dilakukan oleh BWF gitu pendengar. Dan pendengar, BWF merupakan ya tentunya untuk peraturan-peraturan saat ini yang sedang dijalankan juga proses pengadilan independen terkait dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia. Dan PPP BBSI menghormati dan mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapkan BWF sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis serta menghormati independensi proses yang sedang berlangsung. Dan pendengar, untuk timnas Indonesia sendiri yang kalah 0-3 dari Vietnam ya, di mana untuk syarat timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF usai kekalahan tersebut, skuad Garuda yang datang ke laga ini dengan penuh percaya diri ternyata dikejutkan oleh permainan impresif Vietnam, sukses menekan Indonesia dan bisa mencetak 3 gol ke gawang Nadeo Argawinata. Kekalahan tersebut tentunya membuat Indonesia saat ini ada di posisi ketiga grup A dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda tertinggal 1 angka dari Vietnam dan Singapura yang sama-sama mencatat 7 poin. Nah, dengan demikian Indonesia harus menang untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Dan tentunya ya pendengar, untuk selanjutnya nanti Indonesia bakal melawan Singapura ya pendengar. Untuk Indonesia sendiri nantinya bakal berhadapan dengan Singapura di Piala AFF 2026 nantinya pada Jumat mendatang, tepat pada tanggal 7 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar, untuk informasi-informasi olahraga dan informasi lainnya ya masih akan kami hadirkan menemani Anda.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Satu lagu dari Vicky Salamor featuring Freshly Nicky Julu ya, dengan cerita indah kami hadirkan tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini. Sembari ya pendengar, kita random satu lagu dari timur yang kami hadirkan menemani waktu siang Anda pendengar. Lagu tersebut ini mengingat ya tentunya beberapa hari kemarin ya, telah berpulang ini satu kementerian juga, yaitu rekan kami juga, salah satu wartawan dan juga presenter TVRI Papua Barat, yaitu Yanto Idorway, yang ditemukan meninggal dunia pada Senin 27 Juli 2026 setelah hilang selama 9 hari akibat terseret arus sungai di kawasan air terjun Memti, tepatnya di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dan turut berduka cita tentunya untuk keluarga, rekan-rekan kerja juga di TVRI Papua Barat ya. Semoga keluarga juga ya, tentunya ini bisa tabah dan juga sabar atas meninggalnya Yanto Idorway. Dan pendengar, ini korban ya sebelumnya itu dilaporkan hilang pada Sabtu 18 Juli 2006 saat berwisata dan menyeberangi sungai bersama rekan-rekannya. Jasad Yanto Idorway juga ditemukan warga dan tim SAR gabungan pada hari ke-9 di celah bebatuan air terjun Danau Anggigida ya. Proses evakuasi terkendala medan terjal, arus deras juga, dan cuaca ekstrim pegunungan. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk visum dan juga proses medis lanjutan. Dan pendengar, tentunya untuk informasi tersebut ya, ini sempat viral juga di media sosial, yaitu di beberapa media sosial TikTok dan juga di media sosial Facebook juga pendengar. Tentunya dengan berpulangnya ya mendiang almarhum, yaitu Yanto Idorway pendengar, tentunya kami dari rekan presenter juga mengucapkan ungkapan bela sungkawa ya, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan juga ya, diberikan ketabahan. Tetap mempersamai kami pendengar, kami masih akan kembali ya dengan beragam informasi-informasi lainnya di Ternate siang hari ini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Mendengar 4 Agustus tahun 2026 ini bertepatan di hari Selasa ya. Nah, setiap tahunnya momen penting di berbagai negara tepat pada 4 Agustus mengangkat isu konservasi satwa, kemanusiaan hingga keamanan maritim. Setiap peringatan memiliki sejarah dan tujuan yang berbeda, meskipun seluruhnya mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga sesama. Lansir dari sejumlah sumber internasional, terdapat 4 peringatan yang jatuh setiap 4 Agustus setiap tahunnya ya, masing-masing memiliki makna dan juga latar belakang sejarah yang berbeda. Nah, pendengar, Hari Mancan Dahan Internasional diperingati setiap 4 Agustus di berbagai negara. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian macan dahan. Nah, macan dahan atau Neophelis nebulosa hidup di kawasan hutan di Asia Tenggara. Populasinya juga terus terancam akibat perburuan liar dan hilangnya habitat alami. Melalui momentum tersebut, berbagai lembaga konservasi mengajak masyarakat menjaga ekosistem hutan. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah kepunahan spesies langka tersebut. Dari Hari Macan Dahan Internasional, pendengar, kita ke Hari Kesadaran Burung Hantu Internasional. Peringatan ini mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya burung hantu bagi ekosistem. Burung hantu berperan mengendalikan populasi hama, terutama tikus di kawasan pertanian. Maka dari itu keberadaannya sangat membantu menjaga keseimbangan alam. Sejumlah organisasi konservasi biasanya menggelar edukasi mengenai perilaku dan juga habitat burung hantu. Kegiatan tersebut juga bertujuan menghapus berbagai mitos negatif. Dari Hari Kesadaran Burung Hantu Internasional, pendengar, kita ke Hari Anjing Bantuan atau Assistance Dog Day. Momen ini memberikan penghormatan kepada anjing pendamping penyandang disabilitas dan juga lansia. Anjing bantuan dilatih untuk membantu aktivitas sehari-hari para pemiliknya. Mereka juga mendukung individu dengan medis maupun gangguan kesehatan tertentu. Selain menghargai peran anjing pendamping, peringatan ini juga mengapresiasi para pelatih berbagai organisasi juga mempromosikan pentingnya akses layanan bagi penyandang disabilitas. Dan pendengar, Hari Penjaga Pantai Amerika Serikat juga bertepatan di 4 Agustus ya. Peringatan ini menandai berdirinya Revenue Marine pada 4 Agustus tahun 1790. Lembaga tersebut kemudian berkembang menjadi Penjaga Pantai Amerika Serikat. Institusi tersebut berperan dalam pencarian, penyelamatan, keamanan maritim, dan juga penegakan hukum. Momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya keselamatan pelayaran dan perlindungan wilayah perairan. Nilai tersebut relevan bagi negara maritim di seluruh dunia. Itu dia, pendengar ya, hari sejarah tentunya, momen-momen penting di berbagai negara setiap 4 Agustus, yaitu Hari Macan Dahan Internasional, Hari Kesadaran Burung Hantu Internasional, Hari Anjing Bantuan atau Asistensi Dog Day, dan juga Hari Penjaga Pantai Amerika Serikat.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat siang pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kota Ternate. Seorang terduga pelaku berinisial AHA alias Ayun 35 tahun ditangkap di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara pada Kamis 30 Juli 2026. Pengungkapan kasus berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada kepolisian. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti. Polisi juga menyita 8 saset kecil diduga berisi sabu dengan berat 5,65 gram. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto membenarkan pengungkapan kasus tersebut di mana keterangan disampaikan saat dikonfirmasi pada Senin 3 Agustus 2026. Beliau juga menambahkan dukungan masyarakat sangat penting dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika. Informasi sekecil apapun akan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Kasus tersebut kini masih dikembangkan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara. Polisi menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya dalam jaringan peredaran sabu. Kita ke berita nasional. Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak membatasi media massa dalam meliput aksi demonstrasi di lapangan. Media massa diberikan kebebasan penuh untuk melakukan peliputan demonstrasi dengan syarat memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik yang berlaku. Pernyataan ini merespon maraknya konten video di media sosial yang menampilkan demonstrasi namun tidak dilaporkan oleh media massa konvensional. Menteri Komunikasi dan Digital, Miuti Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal tersebut disampaikan Menkom Digi merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Pemerintah melalui Kemkom Digi ditegaskannya mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi dengan kecepatan dan ketepatan informasi tersebut sebagai salah satu upaya memerangi konten hoax yang beredar di ruang digital. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

tepat pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang Ajan Zuhur dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ucapkan Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba kembali Bishop.
2: Bagus.
1: Bishop. On target.

Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan.

0: Kapten pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain, kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil

Sempurna di fase grup, tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1.5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Dinamika Olahraga atau Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate siang hari ini masih bersama saya Maisara ya, dan juga rekan teknik studio Bung Hasnur dan juga rekan-rekan lainnya di pemancar Kayu Merah. Pendengar jangan lewatkan nantinya ya, setelah beberapa informasi yang kami hadirkan di Ternate siang hari ini, nantinya juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Ya, akan dipandu oleh saya Maisara dengan berbagai berita-berita terkini di Lintas Seribu Pulau. Tetap mempersamai kami pendengar, kami akan kembali dengan beragam informasi-informasi terkini lainnya.

Mendengar satu lagu dari Backstreet Boys ya, kami hadirkan tentunya menemani waktu siang Anda. Kita ke informasi dari pemerintah yang telah memutuskan kebijakan work from home atau WFH bagi ASN diperpanjang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari optimis perpanjang WFH ya, perpanjangan WFH ini menjadi pendorong selanjutnya birokrasi modern di Indonesia. Kebijakan WFH bagi ASN menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung birokrasi yang lebih efisien serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Kebijakan WFH bagi ASN telah diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 April 2026, di mana tujuan pemberlakuan WFH yaitu untuk mentransformasikan budaya kerja dan juga mendukung penghematan energi. Keputusan perpanjangan WFH berdasarkan pada hasil evaluasi selama 2 bulan terakhir. Dari hasil evaluasi, pemerintah melihat dampak positif dari kebijakan tersebut. Sejak awal kebijakan, bukan sekedar mengubah lokasi bekerja, melainkan juga membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi dari Kementerian UMKM ya, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang menegaskan pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR dengan plafon maksimal 100 juta rupiah ini bebas agunan tambahan. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik dalam keterangan resmi pada Jumat kemarin ya, tepatnya 31 Juli 2026, di mana sesuai pedoman yang ia katakan, pelaksanaan kredit usaha rakyat pinjaman KUR hingga 100 juta rupiah ini tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apapun tanpa pengecualian pendengar. Dan Rizal juga menyampaikan hal tersebut menyusul sejumlah aduan terkait KUR yang disampaikan masyarakat terkait penyimpangan penyaluran KUR. Aduan juga salah satunya permintaan agunan tambahan untuk KUR mikro berupa jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB, kendaraan atau aset pribadi lainnya. Selain itu juga, Rizal mengingatkan masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara maupun membayar biaya apapun untuk memperoleh KUR. Sesuai peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan KUR, program pinjam anak murah bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang layak tetapi belum memiliki akses terhadap kredit komersial. Kendati bebas agunan tambahan, KUR mikro masih mewajibkan agunan pokok yaitu usaha atau objek yang dibiayai melalui KUR beserta kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Informasi dari Kementerian UMKM ya pendengar, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi terkini lainnya di Ternate siang hari ini.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Ternate untuk beragam informasi-informasi lainnya. Tentunya masih kami hadirkan ya, menemani Anda di Ternate siang hari ini. Pendengar, kita ke informasi dari untuk Anda ya, akun WhatsApp juga, salah satunya mungkin Anda para pengguna WhatsApp ya di sejumlah negara termasuk Indonesia juga mengeluh bahwa akun mereka itu tiba-tiba diblokir. Nah, selain itu juga para pengguna mengaku bahwa akun WhatsApp masuk status dalam peninjauan beberapa jam terakhir. Para pengguna mengeluhkan masalah ini di sejumlah platform media sosial seperti Threads dan juga X atau Twitter. Salah satu pengguna mengaku akun WhatsApp pribadi dan bisnis milik mereka itu tiba-tiba diblokir tanpa penjelasan gitu pendengar. Nah, pengguna dari sejumlah negara ini mengeluhkan hal serupa dan menurut mereka itu WhatsApp sedang mengalami gangguan massal dengan banyak dari mereka diblokir dan masuk status dalam peninjauan. Dan Meta mengakui ya bahwa mereka sedang berupaya memperbaiki masalah ini. Namun perusahaan juga tidak menjelaskan apakah gangguan ini hanya berdampak di wilayah tertentu maupun soal pemicu masalah tersebut. Dan terkadang tentunya ya dilakukan kekeliruan, ada hal yang dilakukan kekeliruan, jika itu terjadi tentunya dari Meta sendiri akan berusaha memperbaikinya secepat mungkin agar pengguna dapat kembali berkomunikasi. Dan pihak dari Meta juga telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan akun-akun yang terdampak, dan perusahaan juga belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyebab pasti yang membuat banyak akun mendadak harus ditinjau ulang gitu pendengar. Mungkin salah satu dari Anda juga gitu ya. Dan pendengar, dari informasi tersebut kita ke informasi lainnya ya, ini informasi terkini juga. Nah, kita ke informasi di mana perjalanan klub sepak bola Melawi United FC memasuki babak baru. Babak untuk bertumbuh menjadi semakin profesional, kompetitif dan berkelanjutan dalam waktu yang panjang menandai bakal bergulirnya musim kompetisi 2026-2027. Melawi United pendengar ya, resmi mengumumkan identitas baru menjadi Java United FC. Markas dan pusat operasional tim yang sebelumnya berada di Ternate Maluku Utara ini nantinya bakal berpindah ke Semarang, Jawa Tengah. Kecewa? Iya kecewa ya, kalau namanya kita pecinta sepak bola kecewa. Tapi pasti ada alasan tertentu juga gitu ya pendengar. Nah, PSSI juga selaku federasi sepak bola tertinggi di Indonesia telah menyetujui perubahan tersebut melalui agenda kongres biasa yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Dan manajemen menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sepak bola di Maluku Utara sejak Maluku United FC ya berdiri pada 2023 hingga saat ini. Pemilik klub juga memutuskan untuk mempertahankan seluruh aset yang telah dibangun di kota Ternate termasuk fasilitas training around sebagai pusat pengembangan sepak bola usia dini melalui Akademi Merah Putih dan juga bekerja sama dengan klub asal Portugal yaitu SL Benfica ya. Akademi Merah Putih juga bakal menghadirkan metode pembinaan terstruktur dan berfokus pada pengembangan karir anak. Akademi Merah Putih dikhususkan ya bagi anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu berusia 7 hingga 9 tahun yang diharapkan dapat mencapai 150 anak. Seluruh proses kegiatan mulai dari pendaftaran hingga kehidupan di akademi juga tidak dipungut biaya. Nih apa dengar? Di Semarang sendiri ya, manajemen bakal membangun klub profesional yang siap bersaing di kasta tertinggi sepak bola tanah air melalui Java United FC. Stadion Jatidiri Semarang bakal menjadi kandang Java United FC dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran tim di Jawa Tengah juga bukan untuk mengambil alih tempat klub manapun dan berakar di Maluku Utara, bertumbuh di Jawa Tengah. Keberadaan Java United FC bukan sekedar mengejar prestasi di lapangan, tetapi memberikan manfaat jangka panjang terhadap sepak bola Indonesia. Demikian mendengar informasi terkini dari Maluku United ya, yang resmi mengumumkan identitas baru menjadi Java United FC.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya Maisara. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong penempatan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tetap harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tidak mengurangi semangat nasionalisme ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mendorong ASN dapat bertugas lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe mengatakan, koordinasi antara BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik, sehingga berbagai kebijakan nasional selalu direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi.
2: Kebijakan nasional kita sambut baik, termasuk saat ini soal BKN dengan LAN, dengan PAN, relasi dengan pemerintah daerah cukup bagus. Hampir semuanya kita.
3: Sarbin menjelaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit yang transparan dan berbasis kompetensi dalam pengelolaan ASN. Meski demikian, terkait kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan keluarga, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Menurut Sarbin, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memperkuat ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Kira negeri ini, bangsa ini bagus kalau keluarganya bagus. Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan. Karena kalau keluarganya sudah rukun, sudah bagus, sesama masyarakatnya rukun.
3: Wakil Gubernur juga menambahkan, selama ini pemerintah daerah juga telah melakukan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kedekatan dengan keluarga, meski belum diatur secara khusus dalam regulasi nasional. Namun demikian, ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi semangat nasionalisme ASN. Menurutnya, apabila negara membutuhkan seorang ASN bertugas di daerah lain, maka penugasan itu tetap harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Sarbin berharap apabila kebijakan tersebut nantinya diberlakukan secara nasional, pelaksanaannya tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan keluarga ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, saudara. Tiga lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate masuk target Satlantas Kota Ternate untuk dilakukan penertiban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
4: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
5: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk disub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu, itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross-check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh. Dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit umum sama kan? Ya. Yang pas tanjakan lagi kan? Itu kan mengganggu banget kan? Apalagi kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah. Satu-satu kita tindak lanjutin.
4: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Irwan Jailani tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Forwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 14 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk siang hari ini dan tentunya selamat menikmati waktu istirahat siang Anda yang lagi dengerin kami ya, dimana saja tentunya Anda berada pendengar. Pendengar, kita ke informasi dimana bermimpi untuk pindah dan menetap di luar negeri. Mungkin salah satu dari Anda yang enggak sih, enggak gitu ya, tetap Indonesia, NKRI harga mati. Nah, semua negara kecil di kawasan Baltik Eropa ini baru saja membuat kejutan besar dengan menyingkirkan berbagai negara populer dan dinobatkan sebagai tempat tinggal terbaik di dunia berdasarkan laporan Rumawi Global Relocation Index 2006. Estonia resmi menduduki posisi puncak sebagai negara terbaik di planet ini untuk tujuan relokasi. Nah, dengan ini juga pendengar perlu Anda ketahui sukses mengungguli destinasi favorit ekspatriat seperti Singapura dan juga Malaysia. Indeks ini menilai 192 negara dan wilayah berdasarkan 24 indikator berbeda. Cakupan penilaian ini sangat luas, mulai dari struktur perpajakan, biaya hidup, kualitas kesehatan, tingkat keamanan, hingga kemudahan dalam menjalin pertemanan pendengar. Nah, uniknya sistem penilaian ini memperhitungkan kebutuhan yang berbeda antara keluarga dengan pekerja lepas atau freelance. Data disesuaikan juga secara khusus untuk merilis daftar 10 besar yang relevan bagi pensiunan digital nomad maupun pengusaha. Nah, lantas pendengar, apa yang membuat Estonia ini tiba-tiba mendominasi peringkat global sebagai tempat tinggal terbaik di dunia? Dilansir dari Time Out, Estonia sendiri pendengar ini telah bertahun-tahun membangun reputasi sebagai salah satu negara dengan masyarakat digital paling maju di bumi. Program e-residence yang terkenal memungkinkan siapa saja menjalankan perusahaan berstandar Uni Eropa secara daring juga penuh tanpa harus menginjakan kaki di negara tersebut. Selain itu juga digital nomad visa milik Estonia merupakan salah satu pionir di Eropa. Ditambah dengan layanan kesehatan yang berkualitas, tingkat kejahatan yang rendah, serta prosedur menetap yang tidak berbelit-belit, Estonia berhasil memenuhi hampir seluruh kriteria tempat tinggal impian. Nah, dua negara tetangga Indonesia menempel ketat di bawah Estonia, ada Singapura dan juga Malaysia, di mana keduanya berhasil mengamankan posisi kedua dan ketiga. Sementara itu Portugal yang sejak lama ya menjadi favorit para ekspatriat berada di peringkat keempat dalam daftar 10 besar di dunia ini, tentunya diwarnai oleh kombinasi menarik antara negara-negara Asia, Eropa hingga kawasan Karibia. Nah, di posisi pertama Estonia, kedua Singapura, ketiga Malaysia, keempat Portugal, dan kelima Taiwan pendengar. Lituania di posisi ke-6, Hong Kong di posisi ke-7, Santa Kitts and Nevis di posisi ke-8, Ceko, Republik Ceko ya pendengar di posisi ke-9 dan juga di posisi ke-10 ada Malta. Itu dia pendengar 10 negara terbaik di dunia untuk relokasi tahun 2026.

Satu lagu kami hadirkan ya, dari Ona Hetaharua dengan Setengah Hati. Menemani waktu siang Anda pendengar, semoga terhibur ya. Dan pendengar, kita ke informasi, kita ke rupiah. Dimana nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat setelah membuat 2 hari kemarin. Dan berdasarkan data dari Bloomberg, pendengar, rupiah hari ini dibuka melemah 0,17%, sehingga rupiah kembali ke posisi 18.027 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin, rupiah masih menguat 0,14% ke posisi 17.997 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ketegangan Timur Tengah yang kembali meningkat dan berpotensi menaikkan kembali harga minyak menjadi pemicu kepelemahan rupiah pada hari ini. Dan ekonom Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnu Broto mengatakan ya, pendengar, meningkatnya kembali ketegangan geopolitik di Timur Tengah tentunya mendorong harga minyak dunia kembali menembus 100 US dollar per barrel, sehingga mereka memperkirakan Bank Indonesia bakal mempertahankan suku bunga kebijakannya dalam jangka pendek. Dan Bank Indonesia punya ruang untuk satu kali kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin atau BPS tahun ini apabila tekanan inflasi dan volatilitas rupiah semakin meningkat. Dan ia juga memperkirakan inflasi masih akan tetap tinggi hingga akhir tahun. Inflasi ini didorong oleh dampak El Nino dan juga rupiah masih sulit menguat. Sementara itu, analis pasar uang dari Valbure Sekuritas Fikri Permana memperkirakan rupiah masih berpeluang menguat hari ini. Nilai tukar rupiah masih bisa bergerak di bawah Rp18.000 di kisaran Rp17.950 per dolar Amerika Serikat. Nah, ini faktor pendukungnya yaitu defisit neraca perdagangan yang mengecil dan inflasi yang mulai melandai. Selain itu juga indeks dolar Amerika Serikat hari ini pendengar diperkirakan bergerak melemah ke kisaran 97, 79 hingga 99 dan 89. Dari nilai tukar rupiah pada hari ini yang dibuka melemah ya, kita ke informasi lainnya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait penyaluran sisa dana bagi hasil atau DBH sebesar 70 triliun rupiah kepada pemerintah daerah. Purbaya mengatakan pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran untuk membayar sisa DBH. Meskipun demikian, Purbaya belum dapat memastikan besaran dana yang nantinya bakal disalurkan karena keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dan ia juga menjelaskan penyaluran DBH ini bakal diprioritaskan ya bagi daerah yang memang benar-benar mengalami kesulitan fiskal. Pembahasan mengenai kondisi keuangan daerah ini telah dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Purbaya menambahkan pemerintah berharap keputusan Presiden dapat keluar dalam waktu dekat. Namun ia menolak mengungkap besaran dana yang telah disiapkan agar tidak mendahului keputusan Presiden. Dan pendengar, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penyelesaian tunggakan DBH sekitar 70 triliun rupiah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dan menurut Tito sendiri, berdasarkan data hingga 2024, total kurang bayar DBH mencapai sekitar 83 triliun rupiah yang terdiri atas sekitar 43 triliun rupiah DBH pajak dan 40 triliun rupiah DBH sumber daya alam. Dan setelah memperhitungkan kelebihan pembayaran di sejumlah daerah, kewajiban pemerintah pusat yang masih harus diselesaikan itu tersisa sekitar 70 triliun rupiah. Demikian informasi yang kami hadirkan dari portal CNN Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, waktu beranjak pukul 14.34 waktu Indonesia Timur. Kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan menemani waktu siang Anda.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya.
0: Kerajaan Thailand memberikan medali kehormatan Angkatan Bersenjata untuk Presiden Republik Indonesia. Pemerintah belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil pemerintah daerah. Qatar menyerukan negara Teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Kerajaan Thailand memberikan medali kehormatan Angkatan Bersenjata untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana penganugerahan medali tersebut atas kiprah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai sosok yang dihormati. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Prabowo Subianto
3: Perdana Menteri Thailand Anutin Karvirakul memberikan medali kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penganugerahan medali kehormatan atas kiprah Presiden Prabowo yang dinilai sebagai tokoh militer terkenal di kalangan Angkatan Bersenjata Thailand. Perdana Menteri Thailand mengatakan banyak jenderal muda di Thailand mengagumi sosok Presiden Prabowo. Bahkan sejumlah perwira ingin ikut dalam rombongan kunjungan ke Indonesia demi dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Penganugerahan medali kehormatan berlangsung di Istana Merdeka di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Jakarta.
4: Sebelum melakukan perjalanan ini, saya meminta para pejabat senior Angkatan Darat memberikan pengarahan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar merupakan tokoh militer yang ikonik. Saya membawa sejumlah medali yang dengan sepenuh hati ingin dipersembahkan Angkatan Darat kami kepada Anda, karena Anda adalah seorang tokoh militer yang sangat mereka hormati.
3: Menanggapi penghargaan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Thailand dan Angkatan Bersenjata Thailand. Presiden mengaku tidak menyangka akan menerima tanda kehormatan tersebut. Presiden mengatakan penghargaan tersebut menjadi cerminan kepercayaan, persahabatan dan saling menghormati antara Indonesia Thailand. Penghormatan itu juga menunjukkan eratnya hubungan kedua negara yang terus berkembang di berbagai bidang.
1: Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya, dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan persahabatan.
3: Indonesia dan Thailand akan terus memperkuat kerjasama pertahanan melalui latihan militer bersama hingga peningkatan kerjasama keamanan maritim. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan pihaknya belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak pemerintah daerah karena masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tunggakan pemerintah dalam pembayaran dana bagi hasil DBH ke 413 pemerintah daerah sudah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto, namun belum ada keputusan kapan pembayaran akan dilakukan dan bagaimana skemanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai keterangan pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta Senin malam. Purbaya mengatakan pembayaran tunggakan DBH yang menjadi hak pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
6: DBH kan tentunya tergantung dengan kondisi fiskal negara. Cuma untuk daerah-daerah tadi yang kita sudah mengadu bisa Kemendagri yang mengalami kesulitan betul.
5: Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya kurang bayar pemerintah pusat untuk DBH yang jumlahnya sekitar 70 triliun rupiah. Akibat adanya tunggakan itu, sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran. Bahkan ada yang tidak bisa membayar gaji pegawai P3K-nya jika tunggakan DBH tidak segera dituntaskan. Mendagri juga meminta adanya penyesuaian mengenai aturan keuangan daerah.
7: Di dalam PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah wakil kepala daerah itu, ya, itu ada namanya komponen BPO, biaya penunjang operasional. Itu diatur di sana. Nah, ini dikaitkan dengan PAD. Jadi, kalau seandainya akan direformasi, formulasi disesuaikan dengan keadaan sekarang karena kenaikan biaya kan kita tahu tahun 2000-2006 itu kan jauh berbeda. Yang kedua kurs juga kan berbeda.
5: DBH atau dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom berdasarkan persentase tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH terdiri dari DBH pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH perkebunan sawit. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kurang bayar DBH yang sekarang menjadi persoalan berupa DBH dari pajak dan DBH sumber daya alam. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koalisi Serikat Buruh meminta DPR untuk memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan berlangsung transparan dan terbuka, termasuk dengan mencegah adanya pasal

0: pekerjaan di Kompleks Parlemen Jakarta.
1: Ya, saya ingin ada apa namanya DPR benar-benar pembahasan ini seperti katakanlah jangan seperti selama-selama ini ya, selalu ada pasal selundupan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kali ini benar-benar fair, dialog dengan koalisi atau dengan stakeholder yang lain itu benar-benar terjadi. Ya, bukan hanya apa namanya seperti mengguguran kewajiban, dialog kemudian hilang. Ya, saya ingin semuanya intens.
0: Dalam kesempatan yang sama, Cucur menegaskan bahwa DPR akan tetap membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi selama proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan berlangsung. Pada pertemuan itu, DPR menerima masukan dari 18 konfederasi buruh.
2: Kita menerima dari 18 konfederasi, para presiden konfederasi buruh pekerja yang ada di kita, walaupun misalkan nanti masih ada yang belum ketemu dengan semua tim panja penyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, itu kita akan terus menerima, kita akan terus mengaksep dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan draft naskah akademik untuk apa undang-undang ketenagakerjaan ini.
0: Sejumlah masukan dari Koalisi Serikat Buruh akan dijadikan bahan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Usulan tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, outsourcing, kerja rumah tangga, perlindungan pekerja digital, hingga tenaga kerja asing. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Keahlian DPR tengah mengkaji usulan penerapan skema tax credit dalam revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang telah masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2026. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak.
5: Realisasi pengumpulan zakat nasional pada 2025 tercatat mencapai 44,6 triliun rupiah atau sekitar 14% dari potensi zakat nasional sebesar 327 triliun rupiah. Kondisi tersebut mendorong usulan penerapan skema tax credit atau pengurangan langsung pajak terutang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Guru Besar Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto Ahmad Sidik menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat dipengaruhi kurangnya insentif fiskal berupa pengurangan pajak. Menurutnya, skema tax credit dapat menggantikan mekanisme tax deduction yang selama ini belum mampu meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan.
4: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak. Ya. Jadi kalau zakat ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pengurang pajak atau yang kita sebut dengan tax credit ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang menggugah kesadaran masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan, berbagai usulan akan dikaji Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya, naskah akademik dan rancangan undang-undang akan disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
6: Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Ini menjadi Prolegnas prioritas. Tentu di Badan Keahlian sudah beberapa bulan ini ya melakukan penyusunan ENA dan RUU, sudah bertemu banyak pemangku kepentingan. Harapannya kita akan kemudian sampaikan ENA dan RUU ini pada Komisi 8. Selanjutnya tentu sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5: Bayu menambahkan, revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Badan Keahlian DPR RI juga telah bertemu berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keluarga penumpang kapal muatan atau KM Mutiara Sentosa II mendatangi kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Makassar untuk mencari kepastian terkait keluarga mereka dalam insiden terbakarnya kapal tersebut. Herudin Borahim melaporkan selengkapnya.
7: Sedikitnya 10 keluarga penumpang dan awak KM Mutiara Sentosa 2 mendatangi posko pengaduan di Torkasa Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Mereka berharap memperoleh informasi pasti mengenai

0: anggota keluarga yang hingga kini belum diketahui keberadaannya, menyusul kebakaran kapal di perairan Sumenep, Jawa Timur. Suasana haru menyelimuti kantor KSOP Makassar, Jalan Satando, Kecamatan Ujung Tanah. Sejak pagi, keluarga korban silih berganti data mencari kabar terbaru. Salah seorang keluarga korban, Rastia, warga Kabupaten Takalar, masih menunggu informasi sepupunya, Bustang Sanusi Dainappa, yang bekerja sebagai sopir ekspedisi dan berada di atas kapal saat musibah terjadi. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepupunya, dan ia berharap ada kabar secepatnya dan proses pencarian dapat membuahkan hasil.
1: Saya cuma datang di sini bertanya, karena sampai sekarang kan belum ada kabarnya. Itu saya mau ke sini bertanya, Bustang Sanusi Dainappa, dia ekspedisi sopir. Iya. Saya tahu infonya tadi malam jam 9.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Bandar KSOP Utama Makassar Bahar menjelaskan posko ini dibuka 24 jam dan menjadi pusat koordinasi dengan KSOP Tanjung Perak, Surabaya guna memastikan data penumpang dan perkembangan pencarian selalu mutakhir. Dikatakan, posko ini pihaknya dibuka 24 jam untuk memberikan pelayanan informasi kepada keluarga korban. Seluruh perkembangan, pihaknya berkoordinasi agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.
2: Di KSOP Makassar terkait tenggelamnya KM Mutiara Sentosa 2, kita buka di MCC KSOP Utama Makassar. Adapun ada nomor aduannya juga, jangan sampai ada teman-teman korban atau keluarga korban, silakan datang ke MCC. Sudah ada Pak, mulai dari tadi malam sampai saat ini sudah ada. Itu terkait ada juga sementara satu orang ini yang dari orang Takalar, terkait keluarganya juga yang ikut di kapal tersebut.
0: Sebelumnya KM Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar menuju Makassar, mengangkut lebih dari 200 penumpang serta sejumlah truk ekspedisi. KSOP Makassar mengimbau keluarga memanfaatkan posko resmi guna mendapatkan informasi terpercaya dan menghindari berita yang belum terverifikasi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan klaim fiktif atas jaminan kecelakaan kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan pada kantor wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Case manager yang menerima klaim bahwa ketika dikonfirmasi ke perusahaan, ternyata tenaga kerjanya tidak mengalami.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, klaim fiktif, jaminan kecelakaan kerja JKK, BPJS Ketenagakerjaan, kantor wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan terdakwa Renu dari pihak swasta, Sri Listiani dan Sayoko Adinugroho, mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam persidangan menghadirkan beberapa saksi dari karyawan BPJS dan pihak rumah sakit yang menerima klaim fiktif dari para terdakwa. Dalam persidangan, saksi karyawan BPJS menyatakan ada sejumlah klaim ke BPJS yang mencurigakan. Setelah ditelusuri, ada 300 lebih klaim yang nilainya mencapai 21 miliar lebih.
6: Ternyata berapa klaim yang berhasil dikumpulkan ternyata fiktif, tahu saudara?
7: Kalau jumlahnya saya tidak ingat, Bu, tapi banyak. 300-an ya kalau nggak salah ya.
6: 300 apa?
7: 300 ke kasus. Pokoknya jumlahnya, nominalnya besar.
6: Berapa nominalnya seluruhnya?
7: 21 katanya.
6: 21 apa?
7: M.
5: Sementara itu, saksi Lina dari Rumah Sakit Jakarta Medical Center, JMC, mengatakan terdapat nama pasien yang diklaim dari Rumah Sakit JMC, tapi pasien tersebut tidak ada atau fiktif.
6: Di sini ada pasien-pasien ya ditunjukkan waktu itu. Ada Andi Junaidi, Raffi, dan seterusnya. Yang terdata dirawat di sana. Itu gimana, Bu?
8: Kami ngecek di rekap medis kami, tidak ada satupun yang terdaftar di rumah sakit kami, Bu. Ini, itu pasiennya fiktif semua.
6: Nama-nama ini?
8: Iya, nggak ada. Nggak pernah masuk ke tempat kami. Jadi kami nggak tahu menahu. Rekam medis nomornya ada, tapi nama pasien berbeda.
5: Sebelumnya jaksa mengatakan kerugian dalam perkara ini mencapai 24,5 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Renu menikmati 16,3 miliar, Sri Listiani 5,9 miliar, dan Sayoko Adi menerima 1,63 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai daerah yang melakukan penerapan proyek Tunggal Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Ana Lopo menyampaikan laporannya.
9: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
10: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
11: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
10: Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Angela Tamoinya menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
9: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
10: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale mengatakan, kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
12: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang, khusus untuk OPD sendiri, hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik. Dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri, untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
10: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Qatar mendorong pembahasan perkembangan situasi regional tersebut, khususnya upaya diplomatik, serta koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Selanjutnya, ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu mengunjungi pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang turnamen yang dimulai pada 19 September mendatang. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Nunu?
13: Ya, terima kasih, Mbak. Dengar saat ini saya berada di pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, di mana siang tadi Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu mengunjungi pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. CDM Tudotua hadir menyaksikan langsung jalannya latihan yang dilakukan oleh para atlet pelatnas. CDM juga berkeliling untuk melihat kondisi asrama dan fasilitas pelatnas Cipayung guna memastikan para atlet mendapatkan pelayanan terbaik sehingga dapat tampil optimal pada turnamen nantinya. Terlebih mengingat padatnya turnamen yang akan dijalani para atlet pelatnas sebelum bermain di Asian Games September mendatang. Para atlet direncanakan akan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026 di India 17 hingga 23 Agustus nanti, disusul dengan China Masters sebelum akhirnya tampil bermain di Asian Games 2026. CDM Tedotua mengatakan pada sesi dogstop bahwa fasilitas lengkap yang dimiliki pelatnas meningkatkan rasa percaya LOC atas cabang bulu tangkis untuk bisa meraih satu medali emas di ajang Asian Games mendatang.
14: Asian Games tinggal nanti kita berkoordinasi dan kita bisa memastikan nanti khususnya para atlet dan ofisial karena fokus utamanya di kita.
13: CDM juga menyampaikan bahwa untuk cabang bulu tangkis sendiri ditargetkan meraih setidaknya satu medali emas dari sektor bergu putra. Hal ini melihat tren positif yang didapat oleh atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia di turnamen-turnamen internasional terakhir. Dari Cipayung, Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar pastinya kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate siang jelang sore, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maya Sarah ya pendengar, dan juga rekan-rekan teknik studio lainnya dan rekan-rekan di pemancara Kayu Merah. Pendengar, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti juga program 100% Indonesia Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta, di mana untuk bintang tamu edisi hari ini ya Selasa 4 Agustus 2026 ada Anet yang menjadi bintang tamu kita, dan juga nantinya akan dipandu oleh host yaitu rekan Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Sembari kami akan ajak Anda ya beberapa saat lagi pendengar, kami hadirkan beberapa lagu hiburan. Kita ke salah satu lagu dari Black Sweet, Pusara Tak Bernama. Selamat mendengarkan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta mengikuti program 100% Indonesia Nasional bersama Anet yang akan dipandu oleh Ihsan Tarori dan juga Dede Firdaus. Selamat mendengarkan.
1: Net hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
2: Udah lama ya kayaknya
1: Sutra
2: ya.
1: Sutra lama Kaisan.
2: Sutra lambreta.
1: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya,
2: iya kan?
1: Sibuk buang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
2: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
1: Aduh, balik lagi. Apa kabar, Kaisan? Sehat?
2: Baik dong.
1: Alhamdulillah.
2: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
1: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
2: Kenapa mikrofonnya?
1: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
2: Oke.
1: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
2: Ya, baru menjelang dua.
1: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
2: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
1: Wah, Medan.
2: Lontong Medan.
1: Mantap kali, Bu.
2: Kok harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
1: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
2: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
1: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro Satu,
2: iya kan?
1: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia ya,
2: pastinya
1: Kak Ihsan, ya.
2: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
1: betul,
2: di 100%
1: betul,
2: Indonesia
1: betul.
2: Nasional.
1: Ihsan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
2: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
1: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
2: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget
1: sih di otak. Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
2: Oh,
1: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
2: Oh.
1: Di tengah-tengah tuh lagunya Penangkap Persatu ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
2: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
1: Iya, itu.
2: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
1: itu
2: aku
1: dia
2: lucu
1: di dalam lagu
2: banget.
1: Itu ya ternyata.
2: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
1: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
2: Yeah.
1: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
2: Banget. Mereka dance-nya bagus.
1: Serius banget,
2: banget
1: ya.
2: Tapi kalau Rolly lagi dengerin apa?
1: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
2: Ai.
1: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
2: Iya, Teh Hijau juga sih.
1: Ya.
2: Teh Hijau juga.
1: Literally
2: hari-hari banget nih ya.
1: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
2: Iya
1: kan?
2: Bener banget.
1: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
2: Iya sih.
1: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat.
2: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
1: Kalau minum gitu.
2: Kalau
1: ya?
2: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
1: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
2: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
1: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi Ihsan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
2: Aduh, astagfirullahaladzim.
1: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
2: Betul
1: di 0811 7972 7912.
2: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Ihsan, iya. Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
2: Apa
1: supaya
2: sih?
1: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
2: Udah bisa bertanya-tanya.
1: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi Dari Bumi. Takut ya?
2: Emang bisa?
1: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
2: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
1: Nah, benar. Tapi kalau kata Ihsan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
2: Iya.
1: Kamu dikejar debt collector enggak?
2: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
1: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rolly Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Bung Benny Jo. Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih panas banget,
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramalan-ramalan yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang pasti, yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny, ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih? Judul lagu Sembunyi dari Bumi.
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya. Mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap, Bung Benny Jo.
3: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertosono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, 14.50. Satu jam lebih awal ya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yeah. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Siap. Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yeah, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI
2: ya, Net. Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
2: Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, rasanya tuh saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa banget,
1: ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya Mas Faris.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kaisan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan Padang.
2: Jadi kayak kita, ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya, Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Karuli. Saya kan? Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
1: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan ya asli Padang nggak sih, udah gak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru. Atau apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes. Ya kan?
2: Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng tuh terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya, jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Wah,
1: iya, iya.
2: Enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak. Otak juga ya, orang banyak yang otak suka otak enak. Ya
1: gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya, Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Uncle Gazi, ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet, mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
6: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke.
1: Okay, oke, okay, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih yang Kak Gazi.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan, mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
2: Belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh ya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert. Halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert. Baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi.
1: Jauh. Jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat.
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh, lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu enggak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh, ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh, kamu pilih mau yang mana? Sama Anet, abis ini kita naik.
1: Boleh,
2: ke puncak gunung ya.
1: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul, ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007. Ada kenangan manis gak sih dengan lagu ini, San?
1: Tentu dong, ini adalah single pertama aku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
2: Ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: Tari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-hmm. Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli. Mm-hmm. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu,
0: lucu
1: itu
0: banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: Bento. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
2: Itu ketelah musik atau bagaimana kah?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya,
1: Bone,
0: Kaisan.
1: Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica. Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh, Bang Iksan? Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli? emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai sayur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kak Ica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: Ica
0: apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ini mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu?
1: Oke, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi,
1: namanya.

0: Katanya kita
1: vitamin C.
0: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, tapi konsumsi vitamin C.
1: Nggak apa-apa, Kak.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Habis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan, terus vitamin. Biasanya ya, gitu, kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
2: Habis makan dulu.
1: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
2: Enggak, tapi bener kok.
1: Iya kan?
0: Boleh enggak sih?
1: Salam boleh. Salam katanya.
0: Aku mau salam sih.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
0: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
1: Oke.
0: Pokoknya sip, buat semuanya aja ucapannya, selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Iksan sama Karuli, selamat tugas yang sama selalu, semuanya selalu.
1: Terima kasih, Kak Icha.
0: Aku lagi nonton loh. Makasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
2: Boleh lah.
1: Warna favorit kamu apa?
2: Warna favorit aku Magiku Hibini.
1: Wow, colorful ya.

0: Yes. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet make up dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Kakak aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa, gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Yeah.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Onet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Waduh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya.
0: Aku,
1: Net ya.
0: Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu ya.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
0: Thank you.
2: Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang barusan aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi. Orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya, tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Jadi
2: jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya.
1: Iya.
0: Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu. Mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya. Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget. Itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel.
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren sih Nairobi.
2: Ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Iya.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya, benar
1: ya kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu ya. Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertanyaan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6.
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Ya. Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke. Okay. Okay, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial
0: ya.
2: Media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngebleng nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya. Padat
1: ya. Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke okay, berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC. DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama. Juga.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: sehari hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Betul. Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Oke.
1: Oh, tuh okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu.
1: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum, belum.
0: Aku enggak tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan
1: nih
0: ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
2: ya udah 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi Relay dan juga stasiun Relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: mengekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Aneth, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Aneth nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Aneth kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu,
2: Boleh. Jadi kamu boleh, sambil boleh translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Ini kita harus selalu
2: ada. Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Ihsan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: banyak
2: udah
1: banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya, dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Jude. Agak sulit ya,
2: agak sulit ya translate
1: gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang
3: lebih
2: dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih?
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben
1: Oke.
3: Boleh kalau tahu dia, itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, ih, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak ya?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
3: Ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
1: Ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Wow. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarore juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
3: Iya, Bu, terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, selamat menikmati waktu sore Anda pendengar ya, di mana saja Anda berada. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan dari Bank Indonesia. Nah, tentunya untuk Anda masyarakat Maluku Utara, di mana saja Anda berada, pernah pastinya menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan PLN, kantor pajak, atau instansi pemerintah. Nah, pesan tersebut pendengar biasanya berisi pemberitahuan tagihan ya yang belum dibayar, denda, atau ancaman pemutusan layanan jika tidak segera melakukan pembayaran. Agar korban panik, pelaku kemudian mengirimkan tautan, file atau kode QR, dan meminta korban segera membayar atau memperbarui data. Nah, harus hati-hati pendengar ya ke depannya, bisa jadi itu merupakan modus penipuan. Jadi stop dulu, jangan terburu-buru membuka tautan, mengunduh file, atau melakukan pembayaran hanya karena mendapat pesan WhatsApp. Cek dulu, pastikan informasi melalui aplikasi, situs atau kanal resmi dari instansi terkait. Jika masih ragu, hubungi layanan pelanggan resmi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dan selanjutnya, jaga data pribadi. Jangan pernah memberikan PIN, password, OTP atau data perbankan kepada siapapun. Dan lapor jika menerima pesan yang mencurigakan. Jadi segera laporkan kepada pihak terkait ya. Dan ingat juga, instansi resmi tidak akan meminta Anda menyelesaikan tagihan melalui tautan atau nomor WhatsApp pribadi. Nah, kalau ragu, stop dulu. Dan pesan ini pendengar dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Pendengar, untuk warta berita sore jangan lewatkan ya, nantinya pada pukul 18. Dan untuk Ternate sore pendengar, saya Maisara pamit undur diri bersama rekan Hasnur. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana yang menemani Anda dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Foto serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Kantor Wilayah Kementerian Haji Maluku Utara resmi memiliki kepala kantor yang baru. Usai dilantik, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar di 593,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak aparatur sipil negara tetap menjadi prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025, belanja APBD Haltim dirancang sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun pada 2026, APBD hanya sekitar 1,4 triliun rupiah atau berkurang sekitar 800 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
2: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Halmahera. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun. Penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi cash flow daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa partai.
1: Riki juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
2: Kita merancang APBD itu skenarionya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini, Sekda itu kan selaku ketua TAPD, ketua tim anggaran. Dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disyaratkan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pendahaltim merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah di Taman Kota Weda pagi tadi. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji usai membuka pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri bersama Ketua TPPKK Halmahera Tengah Ralia Asyari Ikram, unsur Forkompimda dan jajaran pimpinan daerah. Gerakan pangan murah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Program ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas di pasaran. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Halmahera Tengah menyediakan berbagai kebutuhan pokok meliputi 10.000 kilogram beras, 5.000 liter minyak goreng, dan 5.000 kilogram gula pasir. Seluruh komoditas dijual dengan harga subsidi, yakni beras Rp50.000 per kemasan 5 kilogram, sedangkan minyak goreng dan gula pasir masing-masing Rp15.000 per kilogram. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pelaksanaan kegiatan dimulai. Warga memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Sehingga program ini dinilai mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Beralih ke informasi lain, kantor wilayah Kementerian Haji Maluku Utara resmi memiliki kepala kantor yang baru. Usai dilantik, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Reporter Wahyudi Yahya menyampaikan laporannya.
3: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga.
4: Muhammad Jabir Wahid resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara setelah dilantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Jakarta Senin sore. Usai pelantikan, Jabir mengatakan kementerian mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji tahun 2027. Ia menyebut, Menteri Haji dan Umroh menargetkan penyelenggaraan haji tahun depan harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menurut Jabir, salah satu perhatian utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jemaah melalui penguatan pemeriksaan istitoah atau kemampuan kesehatan sebelum keberangkatan.
3: Tahun 2027 nanti insya Allah kita berusaha untuk dia lebih bagus dari tahun 2026, sehingga para pejabat yang baru dilantik tadi diberikan pesan khusus pada Pak Menteri bahwa perlu diperhatikan adalah tentang istitaah, tentang kesehatan. Walaupun di tahun 2026 itu tingkat kematian dianggap menurun, tapi
4: Jabir menambahkan, meski angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mengalami penurunan, pemerintah tidak ingin berpuas diri. Upaya pencegahan akan terus diperkuat melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Ia berharap seluruh proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah dapat dilakukan lebih optimal, sehingga para jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Selain aspek kesehatan, Menteri Haji dan Umroh juga menekankan pentingnya integritas seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jabir mengatakan setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan aturan pemerintah pusat, termasuk dalam proses penggabungan mahram atau penggantian calon jemaah yang meninggal dunia. Seluruh proses harus dilakukan secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan penyimpangan.
3: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga, baik dalam hal pekerjaan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas di kantor.
4: Dengan pelantikan ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelayanan kepada calon jemaah haji di Maluku Utara semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik pada musim haji 2027. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, setelah 5 hari pencarian, nelayan yang hilang di perairan Taliabu Utara akhirnya ditemukan. Korban ditemukan mengapung di laut dalam. Kami ulangi, korban ditemukan mengapung di laut dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
5: Seorang nelayan bernama Teddy M. Pesa, 26 tahun, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 30 Juli 2006 di perairan Laut Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan mengapung di tengah laut dan dinyatakan meninggal dunia. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama La'ata bersama rekannya yang sedang melakukan pencarian. Saat itu mereka melihat semacam benda yang mengapung di tengah laut di depan Pulau Tengah Desa Bombono, Kecamatan Taliabu Utara. Setelah didekati, benda tersebut diketahui merupakan jenazah seorang nelayan yang dikabarkan hilang beberapa hari lalu. Setelah itu mereka kemudian memanggil sejumlah nelayan bersama tim SAR untuk melakukan proses evakuasi menggunakan perahu fiber dan dibawa menuju ke Desa Tanjung Una.

0: kalau di Tidore. Warga dihimbau tidak membakar lahan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas. Laporan selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
1: Petugas pemadam kebakaran Kota Tidore Kepulauan berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Dusun Kola, Kelurahan Kalodi, Kecamatan Tidore Timur pada Senin 3 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Tidore Kepulauan, Burhani Abdullah, mengatakan api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang kemudian dengan cepat merambat ke area sekitar. Sebelum petugas tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api secara manual. Namun kobaran api terus meluas sehingga warga meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Burhani menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada menuju lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena medan yang curam serta keterbatasan pasokan air. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan pengerahan satu unit mobil pemadam kebakaran dan tiga tangki penyuplai air termasuk bantuan pasokan air dari Perumda Akemayura. Akibat kejadian tersebut, Burhani mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menyebar.
2: Dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menghimbau kepada warga agar jangan melakukan pembakaran lahan pada saat di musim kemarau karena sangat berbahaya dan dapat memicu kebakaran.
1: Ia menambahkan, saat ini cuaca sangat panas dan kondisi lingkungan kering sehingga api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran yang lebih besar. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Faisal Amin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama Teknik Montase Dani Prayoga. Des Editor Turai Kesam Sudir undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam. Hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kami yang tergabung di Ternate Malam, saya Titi dan juga Bung Dani menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di kota Ternate dan sekitarnya, untuk hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA membacakan Quran Surah Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimat. Pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah salat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, beredar sebuah foto dari akun TikTok Uco Charles pada Kamis 23 Juli 2026, isinya memperlihatkan potret Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil disertai dengan narasi tahun 2027 pajak akan dikenakan kepada mereka yang mempunyai sepeda dengan harga minimal 1 juta, sepeda mini listrik minimal 1 juta, TV LED Google Smart, kulkas 2 pintu, AC 1 PK, sepatu atau celana, baju celana yang dan sejenisnya dengan harga Rp500.000, jam tangan minimal harga 1 juta rupiah, kalung gelang minimal 1 gram. Hingga Selasa 4 Agustus 2026, konten tersebut mendapatkan hampir 800-an tanda suka dan dibagikan ulang sebanyak 1.300 kali. Hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mafindo memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027. Hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id Menkyu Purbaya janji tidak akan menaikkan tarif dan pajak baru pada 2027 yang tayang pada Rabu 20 Mei 2026. Diketahui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru tahun 2027. Kesimpulannya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi unggahan foto berisikan klaim tahun 2027 pemilik AC hingga kulkas bakal dikenai pajak, termasuk informasi atau konten-konten yang palsu. Demikian info cek fakta Pro 1 RRI Ternate.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti Kiprah Desa. Bibi Desa bareng Om Vino akan bercerita tentang dari desa untuk semua, dari desa untuk Indonesia, peran Sensus Ekonomi 2026. Dari situ disampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali kita orang baku dapat lagi dendoran semua ini selalu Kita orang doakan mudah-mudahan torang pe warga tani dan nelayan selalu dalam keadaan yang sehat bugar, sehingga dorang pe tugas-tugas pun ini dapat berjalan deng lancar-lancar saja. Untuk itu kita orang tim pedesaan sampaikan selamat mengikuti. Baik warga tani dan nelayan di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali bibi desa baku dapat dendoran semua, tapi bibi desa tara sendiri. Bibi desa ini ada baku dapat deng Om Vino, baku dapat deng torang pe Om siapa Faisal. Kalau Om Faisal itu biasa tembina rambu api. Iya, Jadi kali ini bibi desa deng Om Vino deng Om Faisal ini akan bercerita bagaimana itu yang namanya sensus ekonomi. Mebarang saat ini kita lihat petugas-petugas sensus
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Yalah bibi desa tuh. Kenapa lagi nih? Ampung ngoni tambah poco-poco
0: Iyo, Pak. Minta-minta ngoni ini so langsing. Dia ngoni bilang ton tambah poco-poco
1: Bukan berarti apa tuh? Maksudnya ngoni poco-poco ini kan sejahtera.
0: Sejahtera itu bukan toko besi apa? Toko besi sejahtera.
1: Jadi kalau sejahtera tuh mesti kasih data yang betul-betul.
0: Orang
1: tambah sensus.
0: Dan begitu ngana mulai angkai. Ngana sudah apa sensus?
1: Sudah.
0: Oh sudah.
1: Dorang tuh masuk tuh kamarin yang awal-awal Juli itu.
0: Oh saya itu baru kamarin.
1: Oh baru kamarin.
0: Iya kamarin itu dorang masuk sampai saya ke rumah. Kondon tanya-tanya pe saya, don tanya iyo dalam satu bulan itu kira-kira makan berapa juta itu dia. Bibi desa bilang soalnya bisa mau hitung.
1: Bibi karena, desa kalau dong tanya begitu langsung bilang iyo. Paling banyak keluar anggaran tuh di Pinang. Karena di Pinang itu kan mulai cita Pinang.
0: Iyo,
1: Orang itu tidak ada harta apa-apa. Pengeluaran yang paling besar ini cuma Pinang
0: sih. Iyo, saya bilang pemasukan ada, tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.
1: Apalagi dengan keadaan begini.
0: Dengan keadaan sekarang ini. Nah itu dia, kalau saya bilang mengoni kemarin tanya nih, kita orang mau makan berapa satu bulan? Kita pi gaji berapa satu bulan? Semua kondon tanya habis. Mau kira-kira kon saya duduk herang-herang. Bibi apa kok ngoni mau cari tahu kita orang pi hal ihwalin dia.
1: Saya bibi desa tuh kalau misalkan kondon datang basensus tuh.
0: Iya.
1: Tuh tong harus layani dorong baik-baik.
0: Iya.
1: Jangan sampai kayak kemarin yang di
0: mana?
1: Di keluar di itu di video di, tuh.
0: Tuh. Bilang iyo.
1: Orang datang assalamualaikum saya dole lempar di susiru.
0: Kasihan
1: padahal itu tuh sama-sama
0: orang datang.
1: Iyo, tuh sama-sama kasih tuh kasih bagus di tur penegara.
0: Tur penegara ini.
1: Ternyata tuh penegara ini masih orang
0: masih
1: banyak orang
0: susah gitu. Iya begitu. Bukan berarti dorang datang kemari faduli ngoni pehal ihwal dalam rumah tangga. Tarada. Ini dorang kemari cari tahu. Oh ngoni ini pemasukan ini tiap bulan hanya 2 juta tapi pengeluaran hanya 5 juta.
1: Saya.
0: Aduh barang itu. Keadaan ini apa-apa naik harga nih
1: saya.
0: Itu dia. Tapi begini Om Vino, ngoni ini kan pintar-pintar Tarto,
1: Masya Allah, bibi desa lebih pintar lagi.
0: Jadi saya mau tanya-tanya ini Pe Om Vino ini menyangkut dengan itu dong bilang sensus ekonomi 2026. Apa tuh dia?
1: Oh sensus ekonomi 2026 itu sensus pendataan nasional yang dorang lakukan dari badan pusat statistik tuh. Kayak misalkan kemarin-kemarin kan orang tahu sensus penduduk.
0: Iya iya iya betul.
1: Dorang ambil data-data penduduk. Dalam rumah tuh ada berapa orang.
0: Oh.
1: Kalau ini sama, cuman orang lebih lihat orang penghasilan.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Nah, terus setiap 10 tahun sekali ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang aktivitas ekonomi masyarakat non pertanian di Indonesia. Jadi kayak bukan petani yang dorang data ini. Kalau misalkan ada petani ya tetap dorang kas masuk data-data itu.
0: Begitu.
1: Nah, terus nanti dorang pekerja itu dorang petakan berbagai jenis usaha dari skala mikro hingga besar. Kemarin kalau doyan dorang masuk di saya perumah itu di desa, itu dorang tanya ada bisnis online kata Rada.
0: Begitu.
1: Nah kalau ada berarti itu kan maksudnya dunia sekarang kan serba digital. Dorang butuh data itu juga. Jadi kalau misalkan kongone ada berjual kong kas masuk kas di aplikasi-aplikasi itu, nah itu kan harus bilang jujur.
0: Begitu. Tapi saya begini, saya berpikir begini. Baik-baik kutong jujur pi dorang habis itu kuno kasenai tong pi pajak sampai begitu.
1: Ada.
0: Oh, tak ada.
1: Dorang data saja supaya tuh dorang bisa petakan untuk bantuan-bantuan insyaallah
0: begitu
1: tuh. Tercerita janji me.
0: Begitu. Iya kada supaya dorang tahu berarti bibi desa ini pemasukan 2 juta dapat dia pengeluaran itu 5 juta.
1: Betul.
0: Begitu. Berarti dorang tahu bahwa di apa nih kelurahan ini ada beberapa orang yang mampu dan tidak mampu.
1: Jadi bibi desa harus nih lihat dulu nih, lihat dulu nih yang dong nih sensus itu harus bagaimana. Harus yang kayak misalkan dorang tanya tentang usaha harus jawab. Iya, orang ada usaha ini. Bibi desa kan ada usaha tuh.
0: Iya, usaha apa?
1: Usaha es lilin tuh. Es lilin, catering tuh.
0: Ah. Ingat ini lancang.
1: Ya, memang kau harus promosi. Dunia sekarang kau tidak promosi kan ketinggalan. Tuh. Jadi bibi desa. Nah, ketika don sensus itu nanti dorang akan dorang bisa supaya dorang bisa tahu tuh perkembangan sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Kayak misalkan dorang bisa lihat ternyata kalau misalkan untuk perkembangan ekonomi kayak misalkan usaha-usaha UMKM yang kecil-kecil di rumah kayak bibi desa usaha jual es lilin tuh, catering. Itu tuh apa? Dorang bisa lihat dorang bisa lihat dari situ dari dorang wawancara orang tuh.
0: Dari kecil sampai besar,
1: ya.
0: Jadi bukan berarti don data nih don faduli kita pergi dalam rumah,
1: betul,
0: om bibi. Jadi jangan marah terada. Kalau orang datang itu ngoni terima dia baik-baik ini tamu. Tamu itu kalau tong ini apa jamu pidona itu kan tong pahala toh.
1: Betul, bibi desa.
0: Begitu.
1: Nah, terus bikin apa kondom musi sensus supaya dorang bisa tahu lagi dorang bisa bikin jadi dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah kayak misalkan daerah ini DP apa pengusaha sedikit terus penghasilan juga sedikit terus masih banyak orang kurang mampu. Itu yang akan pemerintah lihat dari sensus ini
0: ekonomi ini gitu.
1: Supaya dong bisa salurkan bantuan-bantuan
0: apakah
1: begitu di desa. Dorang juga mendukung perkembangan UMKM ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang tadi saya bilang tuh.
0: Yang
1: ada bisnis online. Bilang jujur tuh, jangan
0: sambung-sambung.

0: begitu. Jadi jangan marah-marah. Kalau marah-marah cepat tua.
1: Itu terhadap. Oke. Jadi begitu tuh kalau misalkan dondatan di sensus ekonomi di rumah-rumah tuh orang kasih orang pedata yang betul.
0: Iya. Jangan foya-foya, terbagus. Harus jujur, ya. Jujurlah kepadaku. Itu nah, ada lagu tuh.
1: Begitu tuh. Nah itu yang bagus. Nanti Eneng dibuka tuh di
0: Eneng,
1: pitar.
0: Iya iyo itu Jujaro. Terus, Jujaro iya. Ririn.
1: Nah itu dia pe tujuan. Dia pe pengertian dan tujuan. Jadi selain itu kalau torang lihat dari dia pe segi manfaat dari sensus ekonomi 2026 ini itu don data sensus ekonomi itu torang tahu itu sangat penting bagi pemerintah. Karena yang saya bilang tadi itu ini dorang juga akan bikin penyusunan kebijakan.
0: Iya, toh, betul.
1: Program yang lebih akurat kayak bantuan-bantuan
0: iya,
1: itu.
0: Iya, langsung menyentuh masyarakat karena dari informasi dari masyarakat. Oh, iyo, masyarakat di sini ini dia kurang mampu. Jadi kita orang harus kasih bantuan di dorang. Bantuan ini mudah-mudahan sampai langsung ke tangan dorang. Jangan lagi ada potong memotong begitu. Potong bebek angsa, memasak di kuali.
1: Itu terada. Nah, terus? Selain itu juga, sensus ekonomi ini dia ada jenis dan karakteristik dia berkarakter sendiri itu untuk usaha yang berkembang. Seperti persebaran aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, terus potensi ekonomi.
0: Iya.
1: Bisa lihat dari situ. Selain itu manfaat bagi UMKM dan pelaku usaha nih ada
0: kalau ekonomi nih. Iya.
1: Manfaat. Yang pertama itu ini untuk manfaat bagi UMKM dan pelaku usaha.
0: Iya.
1: Ini sensus ekonomi ini dorong jadikan investasi informasi yang membantu dorang bisa tahu nih kondisi pasar dan potensi pertumbuhan.
0: Begitu.
1: Dorang memetakan karakteristik untuk usaha secara rinci. Yang pertama itu dorang kasih gambar nih tuh ada supaya dong ada gambaran peluang bisnis dan tren ekonomi masa depan itu seperti apa.
0: Begitu.
1: Nah, sekarang dorang tuh BB Desa tuh. Nah, dorang kan sekarang orang banyak jual di live.
0: Iya, betul. Ini FB, TikTok, di Shopee. BB Desa juga mau masuk lagi begitu.
1: Masuk lagi kok. Tangan tadi disalah kagak itu. Paket. Nah, itu.
0: Itu dia yang kita takut.
1: Siapa
0: sampai bareng?
1: Ada ibu BB Desa. Astaga. Ternyata BB Desa yang pasang.
0: Tasono-tasono.
1: Jari metasono. Begitu.
0: Iya. Tuh. Pasang satu jadi dua.
1: Dia pegang rapi itu BB Desa tuh. Tuh kadang orang nih apa orang mau pasang baju-baju baju lebaran nih tuh mau sama-sama dengan keluarga nih yang datang tuh pakai begini guys sama model sama di gorden nah, itu yang gak rapi BB Desa
0: ada dia pi orang bilang ada dia pi yang live begitu tuh ada yang dia pi keuntungan ada juga dia pi kerugian tuh si pembeli ini kadang-kadang kamari begini tangan tak boleh masuk. Kadang-kadang begini boleh pas lepasar-pasar begitu model deng ini apa ini burung begitu pi sayap kun tak buka yang besar.
1: Iya.
0: Kong terus apa lagi ini menyangkut dengan sensus itu tadi manfaat bagi UMKM dan pelaku usaha. Nah pentingnya terlihat dalam data itu bagaimana tuh dia. Itu ada juga yang dong bilang kata pelaku usaha ini manfaat juga buat kita orang pe anak-anak muda ini.
1: Iya betul.
0: Iyo mengare dan jujaro naik badang. Kalau turun gigi juga medo ada maniso mason di live. Bika apa kok yang baru-baru ini yang muda-muda ini dong tara bisa.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Sebenarnya ini sensus ekonomi ini juga bagus. Maksudnya yang tadi itu dong bertujuan untuk tren ekonomi untuk pasar depan atau berapa tahun depan.
0: Iya.
1: Atau bisa sensus dari sekarang tuh supaya lo bisa tahu nanti kedepannya tuh ekonominya seperti ini
0: nah, iya.
1: Kalau yang sekarang yang tuh jalani kan sensus dari tahun-tahun yang lalu
0: begitu
1: ini akan ada perkembangan ekonomi digital karena orang lihat mulai dari HP BlackBerry.

0: tuh.
1: Iya.
0: Android. Android kayak su bisa live.
1: Iya.
0: Kayak orang bajual.
1: Iya betul. Nah, itu dia ada dia bermanfaat banyak.
0: Iya, kayak orang suka malas pipasan. Iya. Ada cuma pasang. Ci antar kemari nasi dua. Ci antar kemari nasi tiga tuh.
1: Iya betul.
0: Datang kemari tuh. Maksud tong lihat tong su bagus sudah. Mekanan tong juga dapat tipu gong tuh. Tong lihat makanan besar.
1: Apa itu?
0: Makanan besar-besar tuh dong datang dong pasang itu ayam yang
1: full
0: tuh. Iya, ayam yang bagus dong
1: foto tuh. Iya, bagus.
0: Datang kemarin ayam model Kang Afi ini. Itu yang saya juga tara bisa terima.
1: Bisa terima.
0: Nah, kayak tadi lah gitu. Mau pasang baju sama dengan satu keluarga.
1: Iya, padahal
0: sama masuk pegang tangan orang sama baju sama orang. Jaga malah gitu, sudah
1: itu dia.
0: Pembalanja secara perlu kas keluar di OJ.
1: Iya, itu dia.
0: Kalau datang bayar. DP file satu, DP terabere satu tuh. Jaga begitu, tersesuai kenyataan jadi.
1: Iya, itu dia. Orang bilang dia pikir kerugian, ada dia pikir keuntungan, ada dia pikir kerugian. Toh. Iya.
0: Ya
1: Allah.
0: Bibi desa ampun, orang lebih banyak
1: ini. Saya
0: dengar RRI.
1: Makasih. Dengar RRI. RRI itu selalu ada. Cuma di ujung jari saja mi ada. Sekarang sepakai RRI digital. Jadi itu dia. Ini BB Desa ini sementara ada rekaman pedesaan
0: tarada.
1: Begitu. BB Desa di Om Vino.
0: Saya.
1: Om Vino ini terlama BB Desa pe cucu so datang.
0: Suka sampai.
1: Iyo
0: jadi BB Desa begitu toh.
1: Iya.
0: Jadi untuk sensus manfaat sensus ekonomi untuk anak muda, generasi muda dan masyarakat ini, data yang lengkap dari sensus juga membantu generasi muda dan pelaku usaha baru untuk memahami tren ekonomi.
1: Iya.
0: Jadi sektor dengan potensi tinggi serta perubahan kebutuhan tenaga kerja dan juga peluang bisnis di masa depan.
1: Begitu.
0: Terus partisipasi aktif masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 ini akan dorong dapat data yang akurat, toh sehingga perencanaan pembangunan ekonomi jadi lebih efektif, inklusif dan relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
1: Begitu. Iya, Om Vino, sensus ekonomi ini kan 10 tahun satu kali baru dong bikin, berarti dorang harus cari tahu ekonomi di masyarakat ini dia subaik-baik ka belum, toh?
0: Saya.
1: Jadi kalau umpama ada petugas sensus datang itu jangan marah-marah bolo, senyum-senyum akang supaya orang yang mendata ini data pikir orang ini juga me hati senang. Jangan begitu ngoni veto sampai pas sampai tua ada pi mangail kombolong pulang.
0: Itu tuh.
1: Dia ngoni fair kong ngoni bage itu orang petugas yang datang kemari ba sensus dia ngoni ba veto sampai.
0: Di video-video tuh orang lihat tuh kaki orang lempar di susi. Kasihan orang datang
1: ke sensus saja. Orang ba sensus saja kong. Butuh ngoni pe waktu 5 menit kah.
0: Iya. Tara
1: banyak-banyak.
0: Nanti kalau dua minta tanda tangan kong.
1: Iya.
0: Oh iyo, ngone kas tanda tangan.
1: Tamu itu rezeki.
0: Tamu rezeki.
1: Iya.
0: Siapa tahu kong. Besok ngone terima orang bagus-bagus. Ngone datang di orang kayak itu orang lain ngone bagus-bagus.
1: Iya, memang begitu.
0: Kalau ngone lempar dan sesiru tuh, ngone datang di orang datang, ngone lempar sesiru tuh, ngone datang di orang tuh orang lempar dan drum.
1: Iya orang biar hukum karma nih berlaku.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau ngoni lempar cuma den susiru umur panjang ngoni ke sana di orang akan bagi ngoni di drum. Baik kon drum toh orang bilang drum kosong.
0: Betul.
1: Tapi kalau drum yang ada isi yang ada kira-kira juga. peot.
0: Zaman dulu kan orang bilang tuh kasih biar sudah kasih ikut.
1: Iya.
0: Orang lempar di kapas nih tuh.
1: Orang
0: lempar di batu ini tombalas
1: di kapas. Tapi kapas itu di dalam ada isi batu kok. Bungkus batu dia bungkus besi bagus.
0: Ya
1: konslot kon.
0: Saya. Jadi garap. Nah, kalau misalkan kayak orang datang begitu tuh terlalu sudah tombiki adegan tambahan.
1: Iya, adegan tambahan.
0: Terima
1: orang
0: saja.
1: Iya, orang cuma tanya begini. Kalau saya dong tanya begini.
0: Bagaimana?
1: Ibu dalam rumah ini ada berapa kakak? Me satu saja. Ibu pe ana ada berapa? Satu biji saja. Kong, ini ibu pe pendapatan sekian. Bapak Bapak Bapak pendapatan sekian. Iya. Terus ibu pengeluaran dalam satu minggu berapa? Saya pengeluaran satu minggu ini sekian. Hmm. Coba ngoni kasih kali sudah dengan gaji itu. Iya. Bisa kata rada.
0: Iya.
1: Begitu. Pasti akan nomba pikir, oh iyo, pemasukan ini ada, tapi
0: lebih
1: pengeluaran
0: sisa lagi. Pemasukan lebih sisa lagi. Amin.
1: Tapi begini, Om Vino, walaupun kita orang ini pendapatan sadiki, kita orang harus bersyukur.
0: Saya betul
1: bersyukur desa. Baru kita orang ini usaha, harus berusaha.
0: Saya.
1: Usaha tambah-tambah sadiki-sadiki.
0: Saya.
1: Jangan dengar orang pemulu, orang betul. Pemulu itu biar bisa.
0: Saya. Ya ada orang pe warga-warga tubuh.
1: Warga tubuh.
0: Ibu Dewa.
1: Iyalah, Ibu Dewa memang.
0: Suka sih jempol di Bibi Desa lagi.
1: Oh, begitu. Iya, Bibi ini apa nih Bibi Dewa ini toh kalau pagi-pagi begini so dudu.
0: Dengar lagi.
1: Oh, begitu. Iya. Dengar monitor ini RRI atau dia mai tua semua lain bikin jualan apa begitu.
0: Betul. Itu tapi sekarang dorang ada apa? Dorang ada sibuk dorang ada bikin kelompok tani.
1: Oh, begitu.
0: Dorang ada tanam dia bikin bedeng dari kartas-kartas apa? Bimoli tuh kertas.
1: Iya bekas minyak
0: bagus.
1: Ya Allah.
0: Untung lihat sana model di Indomaret. Padahal cuma tanaman tuh.
1: Iya, Bibi Dewa sekali-sekali begini panggil pe kita orang kadara nih tim pedesaan kon kita orang bikin live dari sana.
0: Ya. Di Bibi Desa top paling
1: iyalah top Marco top.
0: Memang, setahu tuh.
1: Iya, makasih Bibi Dewa. Mudah-mudahan sehat.
0: Iya, jangan lupa kalau orang datang sensus tuh.
1: Iya.
0: Kasih data bagus-bagus.
1: Kasih data bagus-bagus. Jangan Bibi Dewa langsung bikin muka marah. Setahu Bibi Dewa ini tuh.
0: Saya. Okay.
1: Tapi dia berbudi.
0: Berbudi.
1: Bibi Dewa itu.
0: Berbudi. Dorang kreatif.
1: Iya. Bagus Bibi Dewa. Ya. Ini pintar sekali jadi, sama dengan DP adik.
0: Iya betul. Pintar sampai tuh bisa. Begitu mesti tong sedia. Ini kelapa sudah terputus-putus. Jadi warga tani dan nelayan ya yang ada di pedesaan muni harus mendukung sensus ekonomi 2026
1: ini. Iya, betul.
0: Supaya apa Bibi Desa?
1: Supaya orang bilang dari desa ini untuk Indonesia. Karena dari desa ini kan dorang sensus kan bukan hanya di kota-kota, dorang masuk langsung sampai di setiap desa-desa.
0: Saya,
1: di desa-desa itu dorang cari tahu, oh Bibi Desa pai tua ini suka pi mangail.
0: Yeah.
1: Mangail ikan, tapi kadang-kadang mangail buang ke laut, gumala buang ke laut dia suka talempar ke darat.
0: Dapat konde.
1: Dia dapat konde.
0: Itu yang bahaya.
1: Itu bahaya. Apalagi kong ikan pakai konde. Baik kong konde hitam, kong konde pirang.
0: Itu langsung buku cigirambu.
1: Buku cigirambu, ya Allah. Siapa yang mau kira-kira?
0: Sekarang subuh kan buku cigirambu lagi bulu mata.
1: jangan bilang-bilang bulu mata begitu, Ce.
0: Iya, dapat
1: ingat. Ingat dulu waktu itu orang masih, apa nih, wisuda bolo. sudah jangan bercerita itu sudah.
0: Saya bisa.
1: Kong, iyo itu sensus. Jadi warga tani dan nelayan kalau umpama dorang di apa nih di desa-desa sana ada kita orang PP tugas sensus ini datang sensus ekonomi. Kong tanya, ngoni pikobong sekarang yang dulu cuma 1 hektar. Sekarang sejadi berapa hektar?
0: Kasih tahu. Jangan disambuni sampai.
1: Doa akan terminta ngoni kelapa ya. Don cuma tanya.
0: Iya.
1: Don cuma tanya. Jadi kalau cuma tanya, jawab. Kalau umpama don bilang, saya pi kelapa dulu itu 1 hektar. Sekarang alhamdulillah dengan adanya peningkatan ketompi ekonomi ini sejadi 3 hektar. Kasih Bibi Desa satu kah?
0: Jangan bikin sifat ada baik orang datang mari komunik usir toh.
1: Usir.
0: Apalagi sama boleh. Kayak video-video itu
1: iyo.
0: Itu tidak pantas, tidak bagus. Layani dorang karena itu saya lihat tuh yang dia data sensus tuh kasihan anak-anak.
1: Iyo.
0: Ada yang ibu-ibu yang dorang deng tuh bebas sensus bawa anak.
1: Dorang itu juga cuma petugas.
0: Ada saya pe sepupu tuh, petamang tuh, dia orang Jawa, tuh dia kerja di tanpa sensus apa dia namanya?
1: BPS.
0: Kantor BPS. Nah itu dia pergi kerja tuh, kasihan di sensus tuh. Bawa otos sudah berdeng anak lagi gendongan.
1: Kasihan Mbak sih, kasihan iyo.
0: Kong macam
1: baik kon dia cuma bawa otos, kon dia bawa goroba.
0: Nah itu terhadap saya yakin kalau di Ternate ini bibi desa tuh terada macam kayak begitu, kayak di video itu tuh.
1: Iya iya. Iya, betul. Jadi itu dia Ya Allah, bawa cerita, bawa cerita.
0: Saya berjalan dulu ibu desa. Terima kasih yang ngurus makan saya pinang. Kali kalau boleh tuh buah anggur kah. Saya berjalan dulu.
1: Buat assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia warga tani dan nelayan di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada. Om Vino dan bibi desa sobat cerita menyangkut dengan sensus ekonomi 2026. Ini dorang angkat ini dari desa untuk Indonesia, peran sensus ekonomi 2026 bukan barmaenge. Mudah-mudahan apa yang don dua bicara tadi, bacarita tadi ini bermanfaat untuk kita orang semua. Karena sensus ekonomi ini sangat penting Sangat penting karena dorang bilang dorang mendata data nasional ini, data secara nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, begitu itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dorang. Satu lagu dari kitorang Piju Jaro, Ririn akan kasih hibur pedoran semua. Mudah-mudahan dorang terhibur. Bibi Desa pamit. Wassalamualaikum.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai 4 penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih kami temani Anda mendengar di Pro 1 RI Ternate, Ternate Malam untuk saat ini. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kumandang azan Isya ya untuk malam hari ini pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan Isya, satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Fatul di 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Masih kami temani Anda di Ternate Malam, pendengar, 4 Agustus 2026, tepatnya di hari Selasa. Ternate Malam masih bersama saya Titi dan juga Bunda Ni ya, hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti kilas malam terlebih dahulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Ternate. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu istirahat Anda melalui kelas malam, hadirkan rangkuman berbagai informasi penting, aktual dan terpercaya dari Maluku Utara, nasional hingga mancanegara. Bersama saya Sisi, inilah kelas malam edisi Selasa 4 Agustus 2026.
2: Satu, kanal inspirasi.
3: Berikut tajuk utama malam ini. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Karfirakul berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut disebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan. Tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman meminta maaf kepada supporter setelah kalah dari Vietnam pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Indonesia menyerah 0-3 pada laga grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor hari Senin kemarin. Heartman mengawali pernyataannya dengan mengucapkan selamat kepada Vietnam yang dinilai lebih baik sepanjang pertandingan penting tersebut. Menurutnya Vietnam layak membawa pulang 3 poin setelah memperlihatkan permainan efektif dan disiplin selama 90 menit berlangsung. Demikian tajuk utama malam ini, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Karfirakul berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut disebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan. Presiden mengatakan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan Indonesia dan Thailand. Pihaknya menyampaikan optimis target perdagangan sebesar 20 miliar US dollar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Second Leaders Consultation Indonesia-Thailand di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin kemarin. Dalam kunjungan ke negaraan tersebut, kedua negara juga mengadopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026-2030. Dokumen tersebut menjadi pedoman memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Roadmap tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai pada ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina. Kesepakatan itu juga memperkuat mekanisme Leaders Consultation yang telah berjalan sejak 2025. Di bidang ekonomi, Indonesia dan Thailand sepakat memperluas investasi serta meningkatkan akses pasar. Kedua negara akan membentuk Joint Trade Commission sebagai mekanisme bilateral pertama untuk mengidentifikasi peluang usaha dan mengatasi hambatan perdagangan. Selain itu, kedua negara akan mendorong penyelenggaraan Indonesia-Thailand Energy Forum guna memperkuat ketahanan energi. Kerjasama ekonomi digital dan pemanfaatan local currency transaction juga akan diperluas untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi. Sementara itu, PM Anutin optimis hubungan ekonomi kedua negara akan terus berkembang. Ia menyebut Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar dengan total pasar sekitar 350 juta penduduk. Pendengar, tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Helda Kamarwah.
4: Dari jumlah tersebut, 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Kaliangat Sumenep. Kapal Meratus Pematang Siantar tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Minggu pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan membawa 113 penumpang. Sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan 2 lainnya merupakan korban meninggal dunia. SAR Mission Koordinator Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi mengutamakan penyelamatan korban selamat agar segera memperoleh penanganan medis dan pendataan identitas. Sementara itu, KN SAR 249 Permadi bersandar di Pelabuhan Kalianget pada hari Senin pukul 00.25 waktu Indonesia Barat dengan membawa 9 penumpang yang sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal SC Ayla 17. 4 korban dirujuk ke RS Garam Sumenep, sedangkan 5 lainnya diberangkatkan ke Surabaya melalui jalur darat. Berdasarkan data, seluruh kapal yang terlibat dalam operasi penyelamatan, tim SAR gabungan mencatat total 234 penumpang telah dievakuasi, terdiri atas 229 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta kepada supporter setelah kalah dari Vietnam pada ASEAN Hyundai Cup 2026, Indonesia menyerah 0-3 pada laga grup A yang berlangsung di Stadion Pekansari Kabupaten Bogor hari Senin 3 Agustus 2026. Hartman mengakui pernyataan dengan mengucapkan selamat kepada Vietnam yang dinilai tampil lebih baik sepanjang pertandingan penting tersebut. Menurutnya, Vietnam layak membawa pulang 3 poin setelah memperlihatkan permainan efektif dan disiplin selama 90 menit berlangsung. Pelatih asal Inggris itu mengakui penampilan skuad Garuda belum memenuhi harapan sehingga harus menerima hasil yang mengecewakan. Ia menegaskan seluruh tim wajib segera belajar dari kekalahan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya yang sangat menentukan melawan Singapura. Hartman menilai persaingan grup A berlangsung sangat ketat, sehingga setiap pertandingan memberikan tantangan besar bagi seluruh peserta turnamen. Meski posisi Indonesia belum sesuai harapan, dirinya memastikan seluruh pemain akan berjuang hingga pertandingan terakhir fase grup. Ia juga menyampaikan apresiasi seluruh supporter yang tetap memberikan dukungan penuh hingga pertandingan berakhir. Hartman mengakui dukungan tersebut menjadi motivasi besar bagi tim untuk segera bangkit dan memberikan penampilan lebih baik berikutnya. Pendengar, fokus malam ini mengangkat tema perlindungan anak di ruang digital. Perlindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemangku kebijakan.

0: perubahan cara pandang melalui gerakan moral dan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan anak. Kepala DP3A Kota Ternate Mariori S. Amar mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ternate mengalami peningkatan. Pada 2024 tercatat 22 kasus, sedangkan 2025 meningkat menjadi 28 kasus. Mayoritas kasus ditangani berupa kekerasan seksual, perundungan, dan kekerasan fisik terhadap anak. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Nur Fajri Husin menilai perlindungan anak di ruang digital maupun pemerataan pendidik inklusif masih menghadapi tantangan dari aspek regulasi. Hingga kini menurutnya belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ruang digital maupun perlindungan penyandang disabilitas di Kota Ternate. Pendengar, berikut pesan narasumber.
1: Anak di era digital ini tidak selalu tentang bagaimana menjauhkan anak atau melarang anak untuk mengakses dunia digital, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meyakinkan anak untuk dia bisa menyeimbangkan dan mengendalikan hal ini dengan baik. Jadi ketika dengan pendampingan yang penuh kesabaran dan juga intens, itu kita akan mendapatkan bagaimana seorang anak dia bisa baik di sisi digitalnya, tapi dia juga bisa berkembang di sisi moralitas dan emosionalnya.
2: Baik, saya ke Bang Hasbi.
3: Ya, saya berharap kita memulai sebuah gerakan atau ada perubahan mindset dari program ke gerakan. Jadi yang tadi kita selama ini bicara soal program hanya peradinas dan seterusnya, harus ada pelibatan masyarakat dengan radius yang lebih besar. Karena itu sebuah gerakan sehingga semua elemen dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan elemen lain bisa menjadi bagian terpenting dari upaya kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak, dan khususnya juga anak dan perempuan, dua elemen yang paling seringkali diabaikan dalam kecamatan negara dan pemerintah, dan kita semua ketika melihat dua sisi ini. Karena itu saya ingin menutup ini dengan acara sebuah gerakan bersama kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan kita.
0: Kabar positif mendengar, pemerintah telah memutuskan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara ASN diperpanjang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari optimis perpanjangan WFH menjadi pendorong terwujudnya birokrasi modern di Indonesia. Menurut Kodari, kebijakan WFH bagi ASN menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung birokrasi yang lebih efisien serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi, pemerintah optimis budaya kerja baru akan menghasilkan birokrasi yang lebih modern, lincah, dan efisien. Kebijakan WFH bagi ASN telah diperlakukan oleh pemerintah sejak 1 April. Tujuan pemberlakuan WFH yaitu untuk mentransformasikan budaya kerja dan mendukung penghematan energi. Kodari menyebut keputusan perpanjang WFH berdasarkan pada hasil evaluasi selama 2 bulan terakhir. Dari hasil evaluasi, pemerintah melihat dampak positif dari kebijakan tersebut. Menurutnya, sejak awal kebijakan tersebut bukan sekedar mengubah lokasi bekerja, melainkan juga membangun budaya kerja lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil. Orientasi pada hasil tercermin dari penilaian kapabilitas kelembagaan pada instansi pemerintah, sementara kinerja pegawai ASN diukur melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP. Kemudian, kebijakan WFH juga mempercepat digitalisasi birokrasi sehingga pelayanan publik lebih efisien dan efektif. Selain itu juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi. Namun, Kodari menegaskan kebijakan WFH tidak mengurangi komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu dikarenakan unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi secara penuh setiap hari kerja. Selain itu, untuk mendukung gerakan budaya kerja baru, pemerintah berkomitmen mengendalikan perjalanan dinas lebih selektif. Kemudian pemerintah juga meningkatkan penggunaan transportasi umum sehingga pilihan yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Perkembangan informasi melalui RRI Pro 1 Ternate dan berbagai kanal resmi RRI. Demikian kelas malam edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Ternate. Terus ikuti siaran kami yang menghadirkan informasi aktual terpercaya dan mencerdaskan bangsa. Saya Sisi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

pendengar, apakah Anda juga masih di situ untuk setia mendengarkan kami Pro 1 Ternate di malam ini? Mudah-mudahan iya, karena nanti kami masih akan memberikan informasi nasional, mancanegara juga mendengar ya, dalam Warta Sentral bersama dengan Programa 3 Jaringan Berita Nasional ya. Dan pendengar, di portal RRI.co.id banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan ya. Informasi apa aja banyak pokoknya ya. Ada kilasan informasinya, UGM menjadikan Maluku Utara sebagai lokasi pertama melaksanakan transplantasi kornea di wilayah timur Indonesia. Selain itu mendengar, Polres Halmahera Utara, Ternate dan Halmahera Barat terbaik menyelesaikan kejahatan triwulan 2 tahun 2026 ya. Pun ada kabar Gubernur Ibu Shirley memperkuat SDM ya. Ada sebanyak 45 ASN BUPR yang meraih sertifikat tenaga kerja konstruksi. Tuh bisa Anda dapatkan di portal rri.co.id ya, informasi-informasinya. Oke, kenapa lagi? Ini saya kasih lagu lagi untuk Anda, Asmara, pendengar dari Setia Band untuk semua.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OS. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara ONC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan.

0: lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
1: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
0: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
0: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi.

0: Distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
1: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
0: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
3: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsul Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
4: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
3: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
6: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
5: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
6: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
7: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
6: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tilo.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Masih kami temani Anda di Ternate Malam mendengar ya dari Marsyanda, kisah kasih di sekolah, lagu lama di 2006 yang lalu, 20 tahun yang lalu mendengar ya. Lagu ini mulai booming di Indonesia dan sampai sekarang pun ya masih enak untuk kita dengarkan bersama. Pendengar, kami masih menemani Anda di Ternate Malam dan nampak terlihat dari studio ya, angin lumayan kencang ya. Itu kan umbul-umbul lagi ya, bendera pelangi bergerak sana kemari, anginnya kencang banget. Jadi hati-hati Anda yang masih di jalan atau dalam perjalanan pendengar, karena memang kalau angin seperti ini ya biasanya debunya itu berterbangan kemana-mana gitu loh. Biarpun pakai helm udah tutup kaca, yang namanya debu bisa aja masuk, gak tahu sesuai mana itu ya. Hati-hati untuk Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan, mau menuju kemana atau mau pulang pendengar, mudah-mudahan perjalanannya lancar, selamat hingga di tujuan Anda. Dan pendengar ya, kembali juga mengingatkan, kalau anginnya lumayan kencang seperti ini, secara otomatis biasanya ombak juga semakin tinggi. Jadi Anda yang berencana mau nyebrang ya, coba dicek kembali apakah aman, masih bisa dikendalikan angin untuk malam ini. Kalaupun Anda nggak was-was dalam diri, masih ragu-ragu, jangan dulu deh. Ya jangan dulu pergi, mungkin masih ada hari esok ya benar ya. Ternate Malam masih kembali temani Anda, nanti pada pukul 22.30 akan kami hadirkan drama radio mendengar ya. Dan pun 23.00 jam 11 malam Anda bisa bergabung untuk request lagu, nebar salam boleh di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya nanti tapi jam 11 malam. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu malam sih pastinya ya, lagu-lagu malam untuk malam ini pendengar, ada Krisdayanti, Menghitung Hari Untuk Anda.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

pernah merasakan hati yang patah jadi dua mendengar ya? Pernah? Oh tidak, syukur deh kalau gitu ya. Karena memang ada yang bilang katanya kalau hati kita patah itu sakit banget ya. Ada yang bilang gitu sih. Pernah patah hati gak pendengar? Belum pernah mau merasakan patah hati, ya Allah jangan deh ya. Yang pasti mudah-mudahan seluruh pendengar Pro 1 Ternate itu semuanya bernasib baik gitu kan ya. Kisah asmaranya juga baik-baik aja, kisah keluarganya juga aman-aman aja, jadi gak pernah merasakan yang namanya patah hati. Ini patah jadi dua bukan patah hati, sama aja ya. Ternate malam masih kami temani Anda mendengar ya. Udah jam 10 lebih 2 menit ya, udah malam berarti. Di kawasan Jalan Sultan Hairun depan kantor kami ini masih ramai, kendaraan masih lalu lalang ke atas ke bawah gitu ya pendengar ya. Kemanakah sebenarnya mereka-mereka ini? Ini kan gak malam minggu, mungkin kalau malam minggu mau habisin malam mingguannya. Kemanapun tujuan Anda malam hari ini pendengar, yang punya agenda, punya event apapun, mudah-mudahan lancar kegiatannya, caranya, agendanya ya. Oke, masih, bukan masih sih, ini kita masih di awal-awal Agustus ya. Gimana pendengar, sudah berasakah nuansa kemerdekaan di lingkungan sekitar Anda? Mungkin dengan dipasangnya apa ya, bendera pelangi, atau mungkin sudah dipasangnya bendera merah putih, nuansanya jadi nuansa kemerdekaan banget. Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Mudah-mudahan Anda udah ya, sudah bendera merah putih atau bendera pelangi sudah berkibar di halaman rumah Anda. Tapi ya kalau malam ya gak mungkin. Kalau bendera pelangi malam iya, merah putih ya jangan dong. Merah putih itu kalau sore udah kita turunin kembali ya pendengar ya. Pagi jam 6 kita kibarkan lagi, sore kita turunin dulu gitu. Untuk penghargaan kita lah kepada sang merah putih ya pendengar ya. Oke, nah ini kami punya kabar tentang dia siapa, diabetes. Kenapa? Ada loh. Ayo kita kenali gejala-gejala awal dari diabetes sejak dini ya. Jadi untuk Anda ya, perlu Anda tahu diabetes ini kan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dan sering banget berkembangnya itu tanpa kita sadari. Kok bisa? Karena memang gejala-gejalanya itu biasanya itu muncul bertahap pendengar, tidak serta-merta muncul gitu kan. Dia bertahap. Oke, hanya aja penderita yang baru itu penderita itu biasanya taunya kondisinya sudah mengalami komplikasi gitu loh ya. Salah satu gejala awal dari diabetes yang paling umum yakni sering buang air kecil, terutama pada malam hari, dan rasa haus yang berlebihan. Kok kayaknya haus banget, apalagi kalau ini siang-siang, wes. Ini kalau malam-malam ya mungkin kurang ya. Kalau siang-siang kan panasnya pol ya, jadi dikit-dikit haus. Itu wajar ya, tapi kalau berlebihan, nah itu yang sebenarnya kurang wajar benar ya. Gitu, jadi kondisi tadi sering buang air kecil, pada malam hari ya haus juga yang berlebihan. Nah, tanda-tanda ini terjadi karena memang tubuh kita itu berusaha membuang kelebihan gula melalui urin sehingga membuat tubuh kita kehilangan banyak cairan. Nah, gejala lainnya apa? Ada yang perlu untuk kita waspadai, yakni tubuh kita itu semakin mudah lelah walaupun kita tidak melakukan aktivitas fisik yang berat ya. Dan biasanya ini pendengar, berat badan kita tuh turun tanpa adanya sebab yang jelas. Diet tidak, kok turun berat badannya. Nah itu tadi, nah hal ini bisa terjadi karena tubuh kita tidak mampu memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi sehingga mulai membakar lemak dan juga otot ya. Jadi gitu pendengar ya, tanda-tandanya, tanda-tanda awal biar kita nggak salah sih. Masih ada lagu lagi? Ada dong.
mengatakan itu semua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih kami temani Anda pada tengah malam kali ini pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Yuk kita ikuti drama radio terlebih dahulu ya. Hari ini 4 Agustus 2026, drama radio persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Menembus Batas Cakrawala.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu.
1: Tenang. Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama Ibu.
3: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah. Cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya gimana cita-citanya?
4: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
5: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
5: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
6: Saya, Bu.
1: Oh, Ina, silakan Ina.
6: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
7: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
7: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
4: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya.
7: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
4: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
7: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
4: Yeay! Itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
8: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
3: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
4: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
8: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini ya.
2: Siap Bu, yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kami temani Anda di Ternate Malam pendengar ya. Dan tadi sudah kita ikuti bersama drama radio persembahan dari RRI Singaraja, menembus batas cakrawala untuk semuanya. Nah, okay, sudah jam 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih ada beberapa lagu lagi ya pendengar ya, untuk kita dengarkan sebelum nanti kita masuk di program akhir Pro 1 Ternate, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Belum, masih di sini dulu, dikumpulin tuh mendengar ya, apanya tenaganya buat nanti coba kol-kol, tindis-tindis nomornya Pro 1 untuk gabung request masuk. Soalnya jadi yang pertama nanti mendengar ya, request lagu apapun boleh untuk malam nanti, malam ini mendengar, belum saat ini, sesaat lagi.

0: Aku Cinta Dirinya ya. Sebagai pembuka kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu untuk hari ini 4 Agustus 2026 ya. Line teleponnya diaktifkan 312-551-0822-1153-7429 0821-2037-5180. Oke, ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siapa ini?
1: Dengan Ibu Anggraini di Manado.
0: Oh ya Allah, belum hafal sama suaranya Bu Anggraini.
1: Iya.
0: Sehat Bun?
1: Sehat. Sama. Ini dengan siapa ini?
0: Sama Titi Bun.
1: Aduh, Titi lagi.
0: Ketemu lagi ya Bu Anggraini ya.
1: Itu, iya, jumpa lagi.
0: Ini
1: memang ya, memang jodoh.
0: Oh, jodoh enggak akan kemana, enggak akan ketuker ya, Bu.
1: Ini kan Ti.
0: Bu, ini mau dengar lagunya siapa, Bunda Anggraini?
1: Lagu dari apa? Dari dari Heidi Diana, Sementara Biarlah Begini.
0: Sementara.
1: Boleh.
0: Heidi Diana. Sementara biarlah begini, gitu ya Bunda?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam buat yang paling spesial malam ini. Ibu Anggraini mau menyapa adik Titi yang tugas. Tetap semangat di malam ini. Dan salam sehat, salam sukses. Terus selalu diberkati Tuhan. Dan salam sekeluarga yang ada di rumah. Amin. Mau salam-salam. Ada di Manado, ada Bunda El, ada Tika di Manado juga. Selamat malam. Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Pak Leman di Lampung, ada Pak Andi di Batam. Ada Pak Agus, ada Pak Din, ada Pak Ipin, ada Kuamas, selamat malam. Ada Mama Indah di Ternate, ada juga Ibu yang di Palu itu, apa Ibu Farida, selamat malam, apa kabar? Semuanya salam sehat dan salam sukses terus yang selagi setia gabung di RRI Pro 1 Ternate.
0: Oke, Bu Anggraini.
1: Oke. Titi yang tugas. Terima kasih Titi. Dan selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, makasih Bunda Anggraini. Ditunggu lagunya Heidi Diana ya. Iya enggak? Sementara biarlah begini. Oke, boleh ya, ditunggu ya. Yang lain teleponnya di jalur yang sama 312-551-0822-1153-7429. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Jun.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik-baik saja.
2: Ini dia memang kuat.
0: Ya kok.
2: Itu kuat.
0: Aduh kuat ini loh, jangan gitu ya.
2: Ini Pak Jun mau jadi ya besok kuat ikan ya.
0: Itu yang seger kalau lapar itu ya.
2: Ya kalau di sini kuat kuning mana abon.
0: Di sini sama juga kayaknya ya. Deh, kok ngomongin makanan ini ya. Pak Jun ini.
2: Kuat kuning berbeda boleh.
0: Ya Allah, berat sekali itu.
2: Cila ke-12. Di kalau di sana di sebelah mall itu, sebelah ke atas. Sebelah ke atas itu itu sudah. Nice.
0: Ya ini apa?
2: Ada Willing Lee, lagu barat. Christian Peters.
0: Christian Peters. Tantar, dicari dulu Pak Jun. Christian Peter.
2: Ada.
0: Judulnya?
2: Willing Lee.
0: Oke, kemarin kayaknya pernah ini ya.
2: Iya, pernah putar itu. Kita ada minta di Tuari. Lama sobapa menggelar.
0: Willingly
2: I belong.
0: Okay, yo, willingly. Ada.
2: Ada toh?
0: Iya.
2: Kalau begitu beta, kita kirim salam dulu untuk Bu Aditi. Selamat menjalankan tugas. Selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Harapan
2: keluarga dan operator juga barusan lewat Ibu Anggra ini di Manado. Selamat malam rapat jad. Bunda El juga di sana ya. Selamat malam. Super salam bilang. Mama Indah bilang ada gula ada semut ya.
0: Iya. Ini gulanya atau semutnya yang ini nih?
2: Ini salah terkait nih kalau begitu nih ya, begitu. Mama Indah, selamat malam masuk juga.
0: Oke. Okay.
2: Supaya yang tunggu-tunggu lama lagi ya. Ah, Ibu Indah juga di Kulawa, Ibu Indah juga di Toloko Oscar ya. Selamat malam semua. Ada Kua Mako Aipadin juga, Bung Iping Abdul juga di sana Tidore. Selamat malam rapat ya. Ada juga kita punya Pak Yaci Acim Mangga Dua. Apa kabar Pak Acim, Lurah Mangga Dua ya. Selamat malam rapat sehat bersama keluarga. Andi di Bacan, Andi di Batam juga ya. Purna Nasun, Ibu Farida juga di Sulawesi Tengah juga ya.
0: Okay.
2: Lalu siapa lagi? Di Jalolo sana koai siapa out Bung Atus Otis di kampis Pamukisan juga ya.
0: Iya.
2: Ada juga si siapa lama Ona Onu
0: Bung Ono juga ya. Iya.
2: Air juga itu Pak guru nomor tai belum masuk lagi ya.
0: Iya Pak Agus belum masuk Pak Agus.
2: Oke, itu dulu, terima kasih banyak, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ya Pak Junaidi, ada siapa di sana? Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam Sister.
0: Cantik,
3: cantik, tidak sombong, baik hati.
0: Aduh, tambah ngantuk jadinya Bun. Begitu.
3: Menabung.
0: Deh, sehat Bunda.
3: Puji Tuhan sehat, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Kalau Mbak Titi
3: gimana?
0: Udah mulai ngantuk ini jam segini nih Bu.
3: Ngantuk lagi ya. Minum anu aja, minum itu kalau gak ngantuk, minum susu.
0: Lah, ini ada kopi 2 cangkir, udah habis 2 cangkir.
3: Aduh,
0: tapi gak ini
3: Pak Titi, katanya kalau minum kopi gak bisa tidur malam, minum nanti pagi.
0: Oh gitu. Saya gak mempan, udah minum kopi juga tetap aja ngantuk ini.
3: Enak ya, mata begitu bagus, mata kalau begitu enak.
0: Kayaknya disuruh tidur berarti.
3: Saya malah kalau minum kopi Mbak Titi, kalau malam tuh sudah gak bisa tidur. Jadi saya cuma minum pagi.
0: Oh gitu.
3: Kalau Mbak Titi kopinya apa sih? Kopi apa?
0: Kopi ya adanya di sini apa, itulah yang diminum.
3: Tapi Mbak Titi belum pernah minum kopi orang
0: kopi
3: Toraja ya?
0: Kopi Toraja, oh pernah dapat kiriman kita itu dari mana kemarin ya?
3: Aduh enak kan? Nanti kopinya itu ada gambar rumah adat Toraja, aduh enak Mbak Titi. Jadi dia ada dua macam, satu hitam sekali, satu nggak terlalu hitam, dia agak coklat. Aduh enak sekali. Jadi kalau Mbak Titi minum kopi Toraja, saya minum kopi itu di rumah. Kalau beli satu dapat gelas satu Mbak Titi.
0: Untung dong.
3: Banyak sekali.
0: Untung
3: iya,
0: ya.
3: Untung. Terus tapi kalau Mbak Titi sudah minum kopi Toraja, suka-suka mau ke Toraja
0: pergi. Oh iya. Ribet Bun, nggak punya ongkos ininya Bun kalau pergi ke Toraja itu.
3: Gratis
0: mahal.
3: Gratis kayaknya kalau sudah minum kopi Toraja.
0: Oh gitu ya, ya Allah.
3: Ya.
0: Kalau gitu nanti bikin kopi Surabaya aja ya, biar minum kopi gitu biar kita gratis biar, ke Surabaya.
3: Biar ke Surabaya ya. Apa-apa ya.
0: Deh. Ya udahlah, ini gara-gara kopi deh ini ya. Ya ini Bunda mau dengar lagunya siapa Bun?
3: Lagu apa ya? Lagu Indonesia ya.
0: ada WA masuk dari Bung Ipin, saya baca dulu ya Bun ya. Mana tadi ya?
3: Baca.
0: Gini Bun, bahasanya gini. Assalamualaikum. Buat Ibu ya. Natalia. Kalau Ipin ya. Minumnya kopi penjara gula atau kopi Toraja, tapi tetap Tasono.
3: Oh, Tasono ya, aduh tidur itu berarti itu bahasa
0: Melayu iya, Tasono gitu. Oh, iya, kopi sedang, penjara kan. Gula tahu nggak Bun?
3: Belum, apa itu penjara gula?
0: Oh, pakai gula itu ya? Iya nggak pakai gula, tapi lebih pasnya lagi minum kopi sambil di penjara Bun.
3: Aduh, bikin kesalahan itu Pin. Aduh, baik Pin ini. Di penjara karena bikin kesalahan. Aduh.
0: Kesalahannya Bung Ipin tahu Bunda apa? Dari dulu tuh apa? WA aja nggak pernah telepon, itu salah itu.
3: Memang, aduh, nggak adil ini Ipin ini. Nggak boleh pakai WA begitu. Coba kalau berani gabung, nah, itu laki-laki.
0: Laki-laki yuk. Ayo ini Bunda mau denger lagunya siapa yuk? Nanti kami cari dulu lagunya.
3: Aduh, lagunya apa ya? Aduh, saya kalau sebegini lupa-lupa lagunya.
0: Aduh, jangan suka lupa-lupa Bun.
3: Anu Pak Titi.
0: Apa?
3: Lagunya itu aja Ani Ibon ya. Ani Ibon rindu bilang rindu.
0: Ani Ibon rindu bilang rindu. Oke, kalau enggak rindu
3: semua penyiarnya. Enggak, memang rindu sama penyiar-penyiar di Ternate tuh.
0: Wih. Ade.
3: Salam-salam ya Mbak Titi. Boleh. Mama Indah udah gabung ya?
0: Belum.
3: Oh iya, ayo. Halo Mbak Indah, ayo gabung. Selamat malam ya, harapan ada sehat. Mm-mm. Terus ada Ibu Aja Ida juga ya, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, Pak Din Ipin ya, Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso, Kok Eko Amah, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam juga, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Bung Abdul ya, ada Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah, Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya.
0: Iya.
3: Ada Bang Luhut ya, Pak Windy yang ada di Tokyo juga ya, ada Bang Leman di Lampung, Ibu Pani Kota Mabagu, ada Ibu Ratna di Manado ya.
0: Oke. Okay.
3: Dan dirangkul aja ya Mbak Titi dari Asan Peset. Mbak Titi tetap semangat ya, bahagia bersama keluarga ada di rumah. Pulangnya hati-hati sebentar Mbak Titi, tiba di rumah dengan selamat dan sehat.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
3: Oke.
0: Okay.
3: Makasih ya Mbak Titi. Selamat
0: makasih malam, Bunda.
3: Memori lewat lagu. Makasih sama-sama.
0: Iya, oke. Okay. Bunda tunggu lagunya ya. Lagu dari Ani Ibon. Ada siapa lagi di sana satu yang terakhir? Setelah ini baru kita putar lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, takut dibilang ini ya, bikin kesalahan makanya langsung telepon ya.
4: Iya, kan baru pulang dari jalan-jalan lah.
0: Ih, ini enggak malam Minggu, enggak malam Selasa, enggak malam Rabu jalan-jalan terus ini ya.
4: Iya, jalan-jalan siapa tahu dapat 02 toh.
0: 01 sudah dapat, Kong.
4: Belum.
0: 01 duluan. 01 belum dapat, harus cari 02 duluan.
4: Iya. Bunda Talia pasti ketawa-ketawa itu dulu.
0: Aduh, ini ya, nih yang cari 02 ini alamat masuk penjara duluan nanti ini.
4: Iya loh. Gara-gara kopi penjara gulan.
0: Itulah. Ya, ini Bung Ipin mau denger lagunya siapa Bung Ipin?
4: Bunda Talia punya tadi lagu apa?
0: Ani Ibon rindu bilang rindu.
4: Oh, aduh, kalau begitu Ipin punya Wajah Kekasih, Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Ya, salamnya buat siapa?
4: Ya, apa kabar dulu lah.
0: Baik, Alhamdulillah.
4: Oke, operator juga sehat ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, operatornya soteler kayaknya itu.
4: Iya, kayaknya Elia dari mata tuh kayaknya ngantuk-ngantuk gimana gitu. Oke, pertama buat Mbak operator, selamat bertugas. Semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
4: Kiki, entik segala-galanya, amin, amin. Oke, buat tetangga sini, buat Ko Ama, Ko Din, Ko Ai Bucek, Bu Otis, Bu Ngatus, Andi Batam, Andi Alvarez, Bu Talia, muda yang cantik, yang baik hati, selamat monitor. Ini lagi mengarah kopi nih, Bun. Sama apa ya, cimilan-cimilannya apa ini, aduh lupa namanya.
0: Loh.
4: Oke, buat Mama Indah, orang Kegale, sehat selalu, apa lagi ya, Bu Farida, Bunda Erselita, Bunda Eres, Bunda satu lagi, siapa ya, satu itu siapa?
0: Ada Bunda Ila, ada Bunda Anggraini.
4: Anggraini, Pak Junaidi, semua-semua aja deh, ada lagu tuh.
0: Ada.
4: Adalah, jadi pasti adalah.
0: Oh,
4: okay. Buat anak-anak Black Metal, buat anak Copy Master, Jangan lupa besok malam kita hari di undangan ya. Di acara, oke? Sip, bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Ipin ya, lagunya Siti Nurhaliza Wajah Kekasih. Tapi kita dengar dulu lagu requestannya Ibu Anggra ini tadi dari Hedy Diana dengan Sementara Biarlah Begini. Oh itu ya. Oke, Pak Junaidi ditunggu ya, nanti willingly kan kita puterin. Setelah ini lanjut Bunda Natalia, Ani Ibon, Rindu Bilang Rindu, dan Bung Ipin, Wajah Kekasih. Kita masih di Ruang Rindu, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Yuk lanjut lagi yuk ruang rindu pendengar ya, Bu Anggra ini, terus juga ada Pak Junaidi, terus ada Bunda Natalia dan Bu Ipin. Udah kita puter keempat lagunya yang di request ya. Terus lanjut lagi ada siapa di ujung sana, selamat malam. Selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
1: Bung Leman,
2: Bung Benijo di Manado.
1: Oh, Bung Benijo. Suaranya enggak, belum bisa ngebedain ya. Bung Beni, gimana kabarnya malam ini?
2: Untuk Kota Manado, kabar cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif. Dari Kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
1: Boleh masuk di Pro 3 ini Bung Benijo ini.
2: Jadi kontributor kan?
1: Tapi di Manado enggak angin ya Bung Beni ya?
2: Iya, berangin.
1: Oh, panas, angin berangin juga. Oh, sama ya, berarti itu Ternate juga. Heeh deh. Ya sudahlah, yang penting cuacanya aman-aman aja ya Bung Beni ya.
2: Aman-aman aja. Iya. Cuma ya itu El Nino berkepanjangan, barengi angin.
1: Gara-gara El Nino makanya anginnya kenceng gitu loh. Kita ya, usir yuk. Nino yuk.
2: Yuk, ayo kita usir El Nino biar cepat.
1: Cepat hujan gitu loh, enggak hujan-hujan, panas banget sih ini ya.
2: Oke, lagu mau turun lagu apa?
1: Lagunya udah terserah sih Bung. Bung Beni mau dengar lagunya siapa, nanti kita cariin di sini.
2: Oke deh. Mancanegara, judulnya, judul lagunya, judul lagunya, apa ya?
1: Apa?
2: Now and Forever, itu judul lagu, penyanyinya Jimmy Cliff, vokalisnya Jimmy Cliff, judul lagu Now and Forever.
1: Okay.
2: Sekarang dan selamanya, sokang deh berarti, Now and Forever.
1: Boleh ini enggak lagunya judulnya sama Now and Forever tapi lagu yang nyanyi Richard Marx?
2: Oh, boleh.
1: Sama ya. Kayaknya kok ya.
2: Sama-sama, judulnya kan sama itu ya.
1: Salamnya buat
2: okay. Bunda yang tugas, bunda siapa ini dong?
1: Sama Titi, Bung Beni.
2: Berapa kali ya ketemu Mbak Titi ya?
1: Udah seru ini ya.
2: Dalam sehat selalu tentunya. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, tetap pada keluarga yang samawa tentunya ya, sakinah mawaddah warahmah dalam untuk keluarga di rumah tentunya ya. Kita menyapa ada Ibu Fari dari Palu, ada Ayu di Maluku Tengah tepatnya Proseram, ada Kiku Ria Jakarta, Bung Leman di Lampung ya. Terus ada Pak Widimade di Tokyo Jepang, ada Pak Andi di Batam, ada Rani juga di Ternate, terus ada siapa lagi ya? Ada Elin ya di Bau-Bau, ada Purnama Sari juga di Purnama Sari di mana ya? Di Sulawesi Barat. Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Ana di Sorong juga ya. Salam kompak, ada Ica di Bone dan seluruh fans tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Buat Bunda Titi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Benijo dari Manado dia ya. Jadi malam ini banyak sekali yang dari Manado yang gabungan ya pendengar ya. Satu lagi ya pendengar ya. Oh, dua lagi deh. Selamat malam ruang rindu.
3: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Risan.
3: Iya.
1: Oke, udah lama tapi suaranya udah bisa ditebak ini ya. Kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Yuk, salamnya buat siapa?
3: Salam buat orang Mekah di Rumah Sakit Lalu. Salam buat teman dari Rumah Sakit Lalu. Salam buat Ibu juga di Rumah Sakit Lalu.
1: Iya.
3: Salam buat Yasin, barang Rumah Sakit Lalu. Salam buat Bung Haji Abu Tulu. Salam buat siapa lagi? Puji Rumah Sakit Lalu.
1: Iya.
3: Dan salam untuk semuanya. Sampai terkait.
1: Oke, yuk. Ini lagunya. Terima kasih
3: Mbak Titi. Assalamualaikum.
1: Enggak request lagu ya?
3: Ya?
1: Enggak request lagu.
3: Lagu Noah.
1: Noah yang mana?
3: Itu.
1: Iya tuh.
3: Separuh aku.
1: Noah separuh aku. Terima kasih Bung Risan. Waalaikumsalam. Oh iya Alvarez bukan Muris. Salah ya. Baru ya. Ada ya Alvarez Noah separuh aku. Jangan ditunggu, tidak diputer soalnya. ada siapa lagi ini ya? Separuh aku. Mana tadi ya? Oh, enggak ada. Terima lagi ya. Ada siapa di sana? Selamat malam. Tit, kenapa?
4: Selamat malam, Pri. Selamat malam, Titi.
1: Malam, Bunda El sini.
4: Ya.
1: Gimana?
4: Soalnya Bunda Pinomo tak bisa masuk.
1: Mm-mm. Terus ini pakai nomornya siapa?
4: Ya.
1: Gak bisa masuk gimana sih, Bun?
4: Iya, gak bisa masuk. Jadi pakai nomor 1.
1: Oh, gitu. Bunda S, gimana kabarnya?
4: Kabar, baik-baik kabar.
1: Oke, baguslah. Terus ini Bunda mau dengar lagunya siapa, Bun?
4: Puspas. Hatimu dan hatiku.
1: Hatimu dan hatiku menjadi satu gitu ya. Hatinya siapa, Bunda?
4: Hatinya Titi. Soalnya Bapak.
1: Ade, yuk Bun, ini lanjut salamnya buat siapa?
4: Ya, tentu pertama buat Titi yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, Titi sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati selalu Tuhan selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut, mau menyapa. Ada panjat. Anggreni, mungkin sama penelpon pertama Ibu Anggreni. Ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat, lancar-lancar kan. Rumah makan tetap diberkati. Nona Fika juga di Manado, salam manis, salam sayang. Purnama Sari di Sulawesi Barat, salam manis, salam sehat. Adi di Batang, Bapak Junaidi yang ada di Teluk Amon Manise, salam sehat, selalu diberkati. Mama Indah, ada Bung Otis, Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Ada Bung Ono juga, Pak Din, Pak Ipin, Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Taher, semuanya diberkati di keluarga masing-masing yang ada di Namlea.
1: Iya.
4: Ada Mila, serta suami, anak-anak, ada Nona Ipa, ada Majid, adanya Najib, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Salam manis, salam sayang dari Bunda. Untuk Titi yang sedang bertugas, lagu aman, plus hatimu dan hatiku.
1: Aman, Bu, nanti kita putar ya.
4: Titi yang sedang bertugas, terima kasih dan selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
4: Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu.
1: Sip, Bunda. Ditunggu Bunda Els lagunya, nanti kita puterin kok ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam, Bunda Farida, Ibu Farida. Itu bunyi apa, Bun? Apa kabar?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Ya, Ibu Farida kayaknya udah berapa tahun enggak gabung nih, Bun?
5: Ya semalam gabung sama siapa ya, Mbak Safira kalau enggak salah ya.
1: Oh, semalam sama Fira. Oh iya. Ada yuk, Ibu Farida mau dengar lagunya siapa ini?
5: Minta lagunya dari Tuti Wasiat.
1: Tuti?
5: Wasiat.
1: Tuti Wasiat. Wasiatnya apa, ya, Bun?
5: Sabar ada batasnya.
1: Sabar ada batasnya. Oke, itu namanya nggak sabar, Bun.
5: Kalau sudah kelewatan pasti sudah nggak sabar ya.
1: Betul. Dapat salam dari Bunda Ila di Luwuk, Bunda.
5: Bu Ila, apa kabar, Bu Ila? Juga ada Bu Nurmin ya, itu tetangga semua itu.
1: Oh.
5: Bu Ila, Bu Nurmin. Iya. Bu Ila, ayo gabung Bu Ila ya.
1: Iya.
5: Bu Nurmin juga. Ya, tadi Bunda El ya?
1: Iya, betul.
5: Iya, ada Bunda. Iya, untuk sama semuanya ya. Ada yang ini yang kontak sama Farida ini. Salam sehat untuk sama semuanya ya. Ada Pak Widi juga di Tokyo ya. Terus nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Farida. Lagunya Tuti Wasiat ya, rindu ya. Sabar ada batasnya. Oke, nanti kita puterin. Makasih Bunda. Jadi kita punya 3 lagu pendengar ya. Kok ini lagi sih? Oke, ada yang pertama tadi. Oke, yang request Bung Benny Jo. Lagu Richard Mark ya dengan Now and Forever. Terus ada Andi Alvarez, separuh aku dari Noah, Ibu Farida. Oke, tadi ada ini juga. Ada siapa? Bunda El, Hatimu dan Hatiku. Ibu Faridanya, Sabar ada batasnya. Kita dengarkan dulu ya, pendengar ya. Spesial buat Pak Benny Jo di Manado.

Ternyata lagunya Kus Plus pendek banget ya. Bunda El sudah keputar lagunya dan Alvarez udah juga ya. Satu lagu sisa yang belum terputar, lagu requestannya Ibu Farida tadi ya, Sabar Ada Batasnya. Oke, dan sekaligus kami pamit ya pendengar ya, sudahi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan Anda yang belum sempat bergabung juga ya terlambat dong, berarti maksudnya kan udah jam segini. Ibu Bunda El selamat malam, Bunda El juga ada Ibu Esther Lita juga selamat malam ya, coba bergabung tapi waktunya kita gak cukup. Tapi gak apa-apalah, besok malam ya bisa gabung kembali. Oh besok malam gak bisa, ada Ruang Rindu Nasional. Deh akhirnya saya Titi dan juga ada Bung Dani ya pendengar ya, pamit untuk malam hari ini. Akhirnya itu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi. Teknik studio ada Bung Deni, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah. Sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan teknik studio Aryandi Upara. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi untuk di Ternate pagi ini bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda untuk di Ternate pagi ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, sambil menanti kumandang azan subuh, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhajir, Surah Kaf ayat 31 dan seterusnya.

的。我的命。

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: في القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami hadirkan beragam informasi ya untuk di Ternate pagi ini. Dan untuk kuliah subuh pendengar ya, sesaat lagi akan kami hadirkan bersama Ustadz Adam Ma'ruz ya. Dan tentunya pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada saat ini? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, kembali lagi kami hadirkan untuk program Kuliah Subuh untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dan kali ini akan mengangkat tema ya, yaitu membaca diri bersama Ustadz Adam Ma'rus ya. Oke, dan pendengar, untuk di Kuliah Subuh pagi ini kami juga membuka untuk line interaktif untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya ya mengenai tema yang akan dibahas, yaitu membaca diri ya. Bisa bergabung di 0921 312 5521, 0811 400 1012, dan juga di WhatsApp 0821 203 75180. Oke, langsung saja ya kita menyapa. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, apa kabar nih pagi ini Pak?
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Walaupun cuaca ya di beberapa hari ini selalu panas ya.
2: Panas luar biasa.
0: Betul sekali. Iya. Temanya membaca diri ini sangat luar biasa. Silakan untuk
2: iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amuin Juma Dubu Juma Dihutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di pagi hari Rabu tanggal 6
0: tanggal 5
2: tahun 2026 bulan Agustus, lagi istirahat lama lagi itu mesti bikin proklamasi ini ya. Ya, mudah-mudahan pagi yang indah ini menginspirasi kepada kita agar lebih optimal ya melaksanakan tugas kita ya, mengisi hidup kita ini untuk menuju kepada titik yang terakhir, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini termasuk kelompok manusia yang cerdas, karena menjadikan Islam sebagai dasar hidup kita, sebagai tujuan hidup kita, sebagai pegangan hidup kita dalam kehidupan dunia yang serba tidak pasti dan kompetitif ini. Dengar di rumah dimanapun Anda berada ya, hidup ini kan kalau dalam istilah pendekatan ilmu tasawuf itu ada disebut dengan alam sagir dan alam kabir. Alam sagir itu adalah pada diri manusia ya, alam kecil, terhadap alam kecil, alam yang sangat kecil, dan ada disebutnya alam kabir. Alam kabir itu ya jagat raya dengan segala isinya. Ya. Jadi dalam konteks seperti ini sebenarnya kalau orang yang mengerti betul bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang terpilih. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk manusia yang paling sempurna dan terpilih. Pada alam sagir itu segala-galanya ada pada dirinya. Ya, ada unsur air, unsur apa namanya, panas, ada unsur tanah. Nah, juga. Jadi unsur angin. Jadi kalau tiga apa komponen itu ada juga di alam kabir di sana. Ada air, ada panas, ada api, ada ya, segala-galanya, ada udara. Jadi di antara dua alam ini saling konektivitas antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu kalau orang yang cerdas ini, orang mengatakan bahwa kalau kita ini mau mengetahui tentang rahasia, mengetahui tentang segala isi pada alam kabir, maka yang pertama-tama adalah dia tahu akan alam sagir dulu. Insya Allah dia tahu akan alam kabirnya. Artinya sebenarnya, atau bahasa Randy Crane bilang begini, pada diri kita itu adalah jendela untuk melihat ciptaan Tuhan. Pada diri manusia itu adalah sebuah jendela untuk menatap tentang ciptaan alam kabir ini yang luar besar-besarnya. Jadi diri manusia itu adalah miniatur dari seluruh ciptaan Tuhan dalam bentuk alam kabir yang ada di muka bumi ini. Jadi ada di jagat raya ini. Oleh karena itu menurut saya, ya kita punya kemampuan harus membaca diri kita. Ya. Ya, kalau kita punya kemampuan membaca diri kita, insya Allah kita akan tahu tentang pertama, isi jagat raya ini. Yang kedua, kita akan tahu siapa yang menciptakan diri kita. Tafakkaru bi tafakkaru bihalqillah wala tafakkaru bizatillah. Berfikirlah tentang ciptaannya, jangan berfikirlah tentang zatnya. Itu kata Allah bahwa kalau kita mau mengetahui tentang kekuasaannya, ya, bagaimana kita berfikir tentang diri kita dan bagaimana berfikir tentang jagat raya ini. Ini agak-agak keren kalau kita bahas dalam pendekatan lain. Pendengar di rumah di mana anda berada, oleh karena itu di ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, yang dilakukan adalah Allah melakukan menyampaikan kepada Muhammad, ikra bismirabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu. Bacalah ikra bismi rabbika. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Yang pertama-tama adalah penekanan adalah membaca. Ya, membaca diri ikra bismi rabbika. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Penekanannya di situ ke bawah. Jadi yang pertama-tama bagi manusia itu harus tahu dirinya. Ya, itu inti. Nah, kalau dia tahu dirinya, pasti dia akan tahu tentang Tuhan yang menciptakannya. Ya, ini yang menjadi problemnya. Buat, jadi kalau kita jujur mempelajari konsep-konsep semua agama ini, sebenarnya semua ajaran agama itu walaupun berbeda-beda dalam pendekatan doktrinnya, tapi sesungguhnya semua disuruh membaca tentang diri. Membaca tentang diri. Apakah agama Kristiani, agama Buddha, agama Hindu, apalagi kita agama Islam, pertama itu disuruh membaca diri ini. Kalau secara klasik orang tahu bahwa kalau kita membaca diri, insya Allah kita tahu tentang diri kita, kemudian Tuhan yang menciptakan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, itu kata Quran. Pada diri kamu itu apakah kamu tidak mau memperhatikannya? Ya, ini. Kalau manusia tahu akan dirinya, maka insya Allah nanti dia akan lebih berhati-hati dalam kehidupan. Ya. Mengapa? Karena dia sadar bahwa manusia itu dengan dirinya itu cuma satu kali berlangsung dalam kehidupan. Ya, tong ini diberi kesempatan hidup cuma satu kali. secara mungkin dua kali. Apakah kayak beda dengan agama agama lain di mana agama Buddha Hindu itu mempercayai tentang reinkarnasi, mati hidup ulang. Jadi ketung baik, ketung hidup ulang dalam keadaan baik. Ketung jahat, ketung hidup ulang dalam keadaan jahat. Itu konsep agama Buddha dan Hindu. Tapi di Islam itu tidak mengenal seperti itu. Islam itu menyatakan bahwa manusia itu hidup cuma satu kali di dunia ini. Kalau dia baik, maka sesungguhnya secara fisik dia meninggal. Tapi sebenarnya dia hidup. Bal huwa ahyaun. Jadi orang kalau dia baik, jangan anggap dia mati. Dia hidup di tengah-tengah kita. Ya, oleh karena itu kalau orang ini kebetulan 17 Agustus mau kita peringati ini. Sebenarnya ketika kita memperingati 17 itu kita harus menyadari tentang perjuangan para leluhur terdahulu. Karena mereka itu tidak meninggal. Mereka itu adalah sudah meninggal tapi rohnya ada di sekitar kita. Ini yang kadang-kadang tuntara sadari. Jadi kalau seandainya Presiden Soekarno itu dia datang di dunia ini dengan secara dia akan menangis. Cuma walaupun dia meninggal tapi rohnya itu akan memperhatikan kepada anak cucu kita ini. Ya para cucu kita yang jadi jaksa tapi penyalahgunaan kasus itu rohnya Soekarno lihat. Begitu. Kalau seandainya ada oknum polisi yang rekayasa, ya kadang-kadang menakal. Oh itu pasti Sugeng lihat. Ada polisi satu dalam sejarah Indonesia, ada polisi yang paling jujur. Ada orang istilah bilang polisi tidur dan satu polisi Sugeng. Dia lihat nih oknum polisi yang menakal itu. Ini yang menurut saya bahwa harus kita sadari itu. Bahwa kita ini adalah jangan menganggap bahwa kita ini di dunia kemudian kita tidak dikontrol. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kita ini bukan diri kita sendiri mengontrol kepada diri kita. Kemudian juga ada makhluk metafisik yang mengontrol kepada kita. Ada juga para aulia yang telah meninggal. Mereka itu secara fisik itu meninggal, tapi rohnya itu adalah selalu memperhatikan kepada kita. Ya, cerdaslah kalau kita membaca diri kita itu. Ya. Di sisi yang lain juga harus disadari juga bahwa ya kita ini kadang-kadang kita pun diri sendiri juga tentara jujur. Ya. Antara tong bicara dengan tumpu isi hati dia berbeda. Itu tentara jujur itu. Mademo regu tapi menyinga regu bolo. Wah, itu ada orang istilah begitu. Terus lagi mafael regu itu dalam bahasa Ternate dong bilang begitu. Menyinga regu atau bicara regu, menyinga regu, mafael regu. Artinya antara apa yang dia bilang dengan suara hatinya itu bertentangan. Apalagi dengan tindakannya di lapangan. Ya. Yang paling problem dalam kehidupan ini adalah itu. Bukan kita dengan orang lain tapi dengan diri kita masing-masing juga. Itu juga tidak beri, tidak konsisten. Jadi, mengapa dunia ini kacau, mengapa jagat raya ini kacau? Ya, rata-rata itu. Kita pun diri itu sudah tentara jujur terhadap diri sendiri. Ya, secara simbolistik kita bisa tahu kita ketika di lantik di dunia ini, lantik menjadi pejabat tuh sumpah dengan Quran.
0: Pak Ustaz, ada yang bergabung?
2: Ya, silakan, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jojo.
2: Oh, Jojo lagi.
0: Ya, silakan.
3: Kemarin ini mengganggu terus nih.
2: Uang ganggu gua, iya mah bicara.
3: Oh, membaca diri.
2: Ya.
3: Topik ya. Tapi saya mau masih ayah nggak nawaro kan nggak tiga nawaca uangnya.
2: Gila di full.
3: Nah yang tadi Ustaz bilang itu kalau Soekarno dia hidup tidak akan menangis karena perang dia mau membaca diri.
2: Iya itulah.
3: Itu dulu Ustaz barangan kata formasi.
2: Iya iya silakan. Ada yang lain masuk di Dojo.
0: Iya oke terima kasih Om Jojo. Kita terima lagi di belakang Om Jojo. Halo, assalamualaikum kuliah.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz apa dekat lagi.
2: Iya, iya, iya.
0: Silakan, kok.
2: Bung
0: Din, Bung Din.
4: Dapat tema, tema kuah.
2: Iko baca diri wajo.
4: Ya, bagaimana?
2: Membaca diri kita. Baca
4: diri. Diri.
2: Iya.
4: Jadi begini Pak Ustaz. Kalau apa namanya? Kan saya kan dengar dari ponakan saya punya HP. Ya toh?
2: Iya.
4: Ada yang ini apa nama ini bukan saya ini bukan saya kritik. Tapi apa kalau Ustaz suruh saya pindah ke negara lain itu bisa? Kalau
2: di
4: negara lain itu bisa.
2: Glukos pindah lagi.
4: Cek. Jangan begitu, jangan kalau apa nama kalau tidak bisa harus turun saja dari jabatan itu.
2: Itulah.
4: Jangan suruh masyarakat pindah di negara lain. Oke, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini.
0: Waalaikumsalam.
2: Jojo bilang apa tadi? Soekarno kalau hidup dia menangis. Ini bukan Soekarno. Maaf saja. Kalau saya sebut kalau di sini di Ternate saja kalau Supanji itu dia masih dia marah. Supanji. Bupati Maluku Utara yang cukup terkenal seorang Jawa, punya jasa besar di Maluku Utara, akan dia marah begitu orang. Apalagi Samsir, kalau dia masih hidup, dia marah begitu orang. Itu karena apa yang dia letakkan, kadang-kadang anak cucu terjaga apa dia. Bayangkan saja seorang wali kota seperti Samsir bangun itu Al-Munawar supaya umat Islam betul-betul. Jangan lupa dia bikin masjid raya itu di tengah-tengah kota agar para elit di negeri ini jangan cuma urus dunia bulu. Mari kita sambayang masjid Al-Munawar itu juga kadang-kadang juga pengambil kebijakan paling strategi di kota ini juga tersambayang. Samsir akan kecewa si kita bikin masjid bagus-bagus kemudian tersambayang itu kan begitu. Itu Jojo. Jadi kitong ini kadang-kadang lupa akan tumpu diri bahwa pada akhirnya kitong pulang. Nah, yang kedua Pak siapa tadi?
0: Bung Din.
2: Bung Din bilang dia marah bilang bikin apa kok presiden bilang kok tidak mampu pindah di negeri ya. Ini kan kalau tong ini cuma selesai.
0: Kita terima dulu.
2: Okay.
0: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Udin. Haji Udin.
5: Nah, follow ini.
2: Ah, Jo.
5: Pokoknya ini nak korain
2: lah. Ah.
5: Yo. Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya. Apa yang Bundin bilang tadi memang betul. Saya pernah lihat di YouTube maupun di televisi. Presiden bilang kalau karena mampu tinggal di Indonesia, kini di luar negeri. Boleh asal presiden ditumpi paspor dan segala macam. Masa seorang presiden itu bicara begitu?
2: Iya.
5: Nah, itu saya rasa menyesal sekali itu. Berhubung sudah rusak sudah pertama bilang begitu lagi. Itu saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ini yang dibilang oleh Bendin, Haji Udin ini sebuah fenomena dalam konteks hidup demokrasi itu luar biasa. Jadi bukan Prabowo yang dikritik tapi presidennya harus dikritik ya. Saya ingat dulu ketika Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Ini masuk lagi. Masuk lagi.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bung Din, balik lagi nih.
2: Silakan.
4: Jadi begini Pak Ustaz, ini saya mau bikin satu pantun. Boleh?
2: Boleh.
4: Kalau satu pantun ini, kalau bukan saya kritik, satu pantun bukan saya kritik. Tapi saya, apa nama, saya kan, apa nama, saya, dunia yang dulu-dulu sampai sekarang kan tidak pernah begini. Kalau mulai dari Presiden Soekarno sampai Soeharto tidak pernah suruh rakyat pindah ke negara lain. Tapi cuma yang satu kali ini. Tapi ini saya bikin pantun satu pantun. Kita limau beli ketinting. Pasang beli pipa, pasang layar. Kalau sudah jadi pemimpin, jangan bikin sengsara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Tuan Dung Sumara semua Pak Presiden. Jadi begini, ada survei bilang begini, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan presidennya ada itu dia turun 50% lebih. Artinya masyarakat sudah mulai pilih metong menyasal bolo. Jadi ini fenomena. Orang marah Pak Presiden sambilan bilang orang kampung tara pakai dolar lah tuh. Kalau tara mampu tinggal di republik keluar di negeri itu semua orang kritik. Ya, saya ingat dulu nih ketika Nabi Muhammad dalam dakwah. Ya Allah, dakwah pertama dakwah bahasa bunyi dulu. Ketika Allah suruh dia dakwah terbuka menyampaikan tentang Allah itu Maha Berkuasa di kota Mekah. Dia kumpul sama orang di kota Mekah. Kemudian menyampaikan bahwa dia adalah nabi yang terakhir. Oleh karena itu harus menyembah kepada Allah, laksanakan semua perintahnya. Ketika dia sementara pidato, dia pepaman naik lawan pada Nabi Muhammad. Dia pun nama paman namanya Abu Lahab berdiri kemudian. Ya Muhammad, berteriak dalam bahasa Arab, ya Muhammad alihada jama'atana. Ya, apakah ini engkau kumpul kepada kami untuk memprovokasi tentang apa yang kau mau? Baru dia pidato, dia tunjuk Nabi Muhammad dengan parang. Ya, kalau orang Arab ini kalau ini bikin masalah satu tujuh orang yang jangan parang dengan tangan saja itu sebuah penghinaan. Ini Abu Lahab tujuh Muhammad dengan parang kemudian mengatakan untuk ini kau kumpul kepada kami. Artinya ngana kumpul kepada korong kastau mengenai nabi yang terakhir tong tidak percaya. Jadi sebenarnya ekspresi daripada pernyataan Haji Udin tadi, Bung Din, siapa lagi, Om Jojo. Itu sebenarnya sebuah ekspresi dari apa yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Orang marah kepada pemimpin. Untuk itulah bagaimana ya tugas para wakil rakyat ini sebagai perwakilan daripada suara rakyat. Ya, harus kasih ingat presiden. Kalau bisa ya dompol up dalam bentuk panggil itu presiden kemudian. Ingatkan dia bahwa banyak hal sebenarnya orang Sumara. Ya, itu pertama. Yang kedua, memang dari sisi etik juga kurang pas pernyataan bilang anak tinggal di luar negeri. Kalau tara mampu harus keluar Indonesia tinggal di luar negeri. Wajar saja begini, maaf saja. Negara itu, sebuah negara dia jadi itu kan ada beberapa persyaratan. Satu di antaranya harus ada wilayah. Tuh, wilayah ini laut darat itu. Ya. Yang kedua harus ada rakyatnya. Ya. Tuh. Nah, ini. Nah, negara itu sebelum ada ya, kalau sebelum negara ada ya, kita sudah ada, bagaimana kum presiden suruh tuh ke luar negeri? Kalau saya seharusnya bukan itu, negara ini bubar saya betar apa-apa. mengapa kita intern negara menghitung hidup model begini sudah. Jadi wajar saja ini orang ekspresi dari sebuah pernyataan yang sangat kecewa dengan kebijakan-kebijakan publik yang tidak menyelesaikan masalah. Jadi jangan ini marah bina rakyat, marah pemerintah, terhadap itu fakta. Pendengar di rumah dimanapun ada berada, oleh karena itu masing-masing kita, ya, kalau Ahmad Albar mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, masing-masing kita menjadi apa namanya, masing-masing kita ini punya peranan dalam kehidupan, ya. Ya. Jangan sampai kita punya peranan itu dia berbeda dengan fakta di lapangan. Ini sebuah fakta yang menyedihkan itu begitu. Kita kaya, tapi kita tidak nikmati itu kekayaan. Bayangkan saja tambang di Maluku Utara begitu kaya, tapi ada kebijakan pemerintah pemerintah provinsi untuk melakukan pinjaman uang 1 T. Ini orang kita habis itu harta begini banyak, mau ditaruh di mana? Pinjam duit lagi. Nah, ini sebuah fenomena yang harus kita dia bahwa wajar harus dikritik. Ya. Untuk itu,
0: kita sudah di penghujung.
2: Ya. Untuk itu barangkali ini waktu sudah habis. Ya. Marilah kita sama-sama mengkritisi kita pun diri sendiri dengan peranan kita masing-masing dalam kehidupan ini. Apalagi 17 Agustus sudah dekat. Leluhur kita ini yang telah kasih berdiri negara ini dong ada dan dong perhatikan tuh punya tindakan ini. Dong sangat kecewa.
0: Satu penelpon lagi.
2: Iya, iya. Oke,
0: iya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Syubah ya. Ustaz.
2: Yo, syubah.
5: Pengaruh tempat tanah tinggi.
2: Yo, din.
5: Jadi ini Ustaz ya, ini
2: Busam.
5: Perintah untuk Ustaz ada disinggung tadi kasih naik bendera ini. Perintah kasih naik bendera ini, pemerintah dan perintah ini. Saya sampaikan di warga ini. Warga bilang jangan kasih naik bendera dulu, kasih turun presiden dulu baru boleh.
2: Masa akal adi. Ya, ya, ya, ya.
5: Istilahnya kenapa orang bilang ini Indonesia sekarang ini sememang ancur, tapi dong diahi pada dendok di bahasa saja.
2: Yo.
5: Saya tanya perempuan ancur bagaimana, amatara ancur bagaimana, polisi tangkap jaksa, jaksa balik tangkap polisi, model begini amatara ancur bagaimana?
2: Ya,
5: presiden dia bicara sebarang. Ya hina rakyat, padahal dia tertahu bahwa dia berasal dari rakyat.
2: Yeah.
5: Oke Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pumsam, terima kasih di tanah tinggi. Insya Allah kita baku dapat lagi. Saya akhiri bahwa mari kita betul-betul membaca diri kita dalam konteks kehidupan bersama. Kapan kita antara jujur kita pun diri itu berpengaruh dalam konteks masyarakat ke depan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. LL susah nyingwa demo Madero apa marah coba salah demo kanang. Artinya mari kita ingat kita punya perjanjian nih, pada saat kita datang di dunia ini. Jangan sampai lupa akan perjanjian itu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian mendengar ya perbincangan kita dalam kuliah subuh edisi kali ini bersama Ustadz Adam Ma'ruf dengan tema membaca diri. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita serta menginspirasi kita untuk terus muhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke pendengar, sampai jumpa kembali di kuliah subuh untuk edisi lainnya yang hadir setiap hari Senin hingga Minggu ya pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Oke, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi produksi RRI Ternate.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Kantor wilayah Kementerian Haji Maluku Utara resmi memiliki kepala kantor yang baru usai dilantik. Peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay MABA di 88,5 MHz serta pemancar relay Mortai di 93,6 MHz dan programa 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikia Syamsuddin.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025, belanja APBD Haltim dirancang sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun pada 2026, APBD hanya sekitar 1,4 triliun rupiah atau berkurang sekitar 800 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
2: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Halmahera. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun. Penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi cash flow daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
1: Riki juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
2: Kita merancang APBD itu skenario pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini, Sekda itu kan selaku ketua TAPD, ketua tim anggaran. Dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disyaratkan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pemda Haltim merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Syamsuddin melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Haji Maluku Utara resmi memiliki kepala kantor yang baru. Usai dilantik, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Reporter Wahyudi Yahya menyampaikan laporannya.
3: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga.
4: Muhammad Jabir Wahid resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara setelah dilantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Jakarta Senin sore. Usai pelantikan, Jabir mengatakan kementerian mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji tahun 2027. Ia menyebut, Menteri Haji dan Umroh menargetkan penyelenggaraan haji tahun depan harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menurut Jabir, salah satu perhatian utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jemaah melalui penguatan pemeriksaan istitoah atau kemampuan kesehatan sebelum keberangkatan.
3: Tahun 2027 nanti insya Allah kita berusaha untuk dia lebih bagus dari tahun 2026 sehingga para pejabat yang baru dilantik tadi diberikan pesan khusus pada Pak Menteri bahwa perlu diperhatikan adalah tentang istitaah, tentang kesehatan. Walaupun di tahun 2026 itu tingkat kematian dianggap menurun.
4: Zabir menambahkan, meski angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mengalami penurunan, pemerintah tidak ingin berpuas diri. Upaya pencegahan akan terus diperkuat melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Ia berharap seluruh proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah dapat dilakukan lebih optimal, sehingga para jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Selain aspek kesehatan, Menteri Haji dan Umroh juga menekankan pentingnya integritas seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Zabir mengatakan setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan aturan pemerintah pusat, termasuk dalam proses penggabungan mahram atau penggantian calon jemaah yang meninggal dunia. Seluruh proses harus dilakukan secara cermat dan transparan agar tidak menimbulkan penyimpangan.
3: Itu yang kemudian disuruh menjaga, jangan sampai ada kesalahan, sehingga integritas itu perlu dijaga, baik dalam hal pekerjaan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas di kantor.
4: Dengan pelantikan ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelayanan kepada calon jemaah haji di Maluku Utara semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik pada musim haji 2027. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya. Setelah 5 hari pencarian, nelayan yang hilang di perairan Taliabu Utara akhirnya ditemukan. Korban ditemukan mengapung di laut dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan reporter Karman Samuda menyampaikan informasinya.
5: Seorang nelayan bernama Teddy Empesa, 26 tahun, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 30 Juli 2006 di perairan Laut Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan mengapung di tengah laut dan dinyatakan meninggal dunia. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama Laata bersama rekannya yang sedang melakukan pencarian. Saat itu mereka melihat semacam benda yang mengapung di tengah laut di depan Pulau Tengah Desa Bombono, Kecamatan Taliabu Utara. Setelah didekati, benda tersebut diketahui merupakan jenazah seorang nelayan yang dikabarkan hilang beberapa hari lalu. Setelah itu mereka kemudian memanggil sejumlah nelayan bersama tim SAR untuk melakukan proses evakuasi menggunakan perahu fiber dan dibawa menuju ke Desa Tanjung Una guna dilakukan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi bernama Samiun Kader yang juga sebagai teman korban yang selamat dari insiden kecelakaan laut tersebut, menceritakan sebelumnya mereka ditabrak oleh sebuah longboat di malam hari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan saat itu Teddy terjatuh ke laut, sementara longboat yang menabrak mereka telah melarikan diri. Babin Kamtibmas Desa Tanjung Una, Brigpol Rahman Rajak, menyampaikan saat evakuasi jenazah korban pagi tadi, pihaknya juga berada di TKP bersama tim SAR maupun masyarakat dan proses evakuasi berjalan dengan baik dan aman. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kebakaran lahan di Dusun Kola, Kelurahan Kalaudi, Tidore. Warga diimbau tidak membakar lahan selama musim kemarau untuk mencegah kebakaran meluas. Laporan selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
6: Petugas pemadam kebakaran Kota Tidore Kepulauan berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Dusun Kola, Kelurahan Kalaudi, Kecamatan Tidore Timur pada Senin 3 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Tidore Kepulauan, Burhani Abdullah, mengatakan api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang kemudian dengan cepat merambat ke area sekitar. Sebelum petugas tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api secara manual. Namun kobaran api terus meluas sehingga warga meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Burhani menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada menuju lokasi kejadian. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena medan yang curam serta keterbatasan pasokan air. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dengan pengerahan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 tangki penyuplai air termasuk bantuan pasokan air dari Perumda Ake Mayura. Akibat kejadian tersebut, Burhani mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau karena kondisi cuaca yang panas dan vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menyebar.
7: Dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menghimbau kepada warga agar jangan melakukan pembakaran lahan pada saat di musim kemarau karena sangat berbahaya dan dapat memicu kebakaran.
6: Ia menambahkan, saat ini cuaca sangat panas dan kondisi lingkungan kering sehingga api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran yang lebih besar. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Ariandi Upara, des editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang pagi hari ini sudah setia mendengarkan kami ya di 101,8 FM ataupun untuk Anda yang mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai sana dan juga di Maba Halmahera Timur ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami melalui streaming kami ya yang ada di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk di Rabu 5 Agustus 2026 tentunya ya kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di hari ini. Kalau di pagi hari ini dipantau ya dari RRI Pro 1 Ternate ya pendengar dari studio, ini terlihat angin cukup kencang juga di pagi hari ini ya pendengar, yang mudah-mudahan hari ini tidak mengganggu aktivitas Anda ya, dan mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitas untuk di hari ini. Tentunya segala persiapan di pagi hari ini, ada yang mau berangkat ke kantor, ada juga yang mau mengantarkan anak-anak sekolahnya, ataupun di pagi hari ini ada yang sudah memulai aktivitasnya. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk di hari ini, pendengar ya. Selamat menikmati secangkir kopi ataupun teh juga di pagi hari ini sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar, untuk menemani Anda, kami punya informasi untuk Anda. Informasi mengenai perakiran cuaca untuk di hari ini ya, Rabu 5 Agustus 2026.

awan tebal, kemudian Bandar Lampung berkabut. Kemudian kita beralih pendengar ke Jawa ya. Untuk Jawa ada Serang, Yogyakarta dan juga Surabaya berawan tebal, Jakarta dan Bandung berawan, kemudian Semarang cerah berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara ada Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal, Kalimantan kemudian ada Pontianak berawal tebal ya. Palangkaraya berawan, Banjarmasin cerah berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir, kemudian Samarinda udara kabur. Kemudian untuk wilayah Sulawesi pendengar, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon berawan, Sorong, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari dan Merauke udara kabur. Ya demikian pendengar informasi mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Ya kemudian kita ke informasi, ini informasi dari info BMKG Maluku Utara pendengar mengenai gempa bumi tektonik magnitudo 5,6 di Halmahera Barat, Maluku Utara tidak berpotensi tsunami. Hari ini Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 3 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara diguncang gempa bumi tektonik. Hasil dari analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1.66 derajat lintang utara dan 126.61 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 114 km arah barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dan pendengar, berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas yaitu 4 MMI pada siang hari, dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi di Manado, Minahasa Utara dan Bitung. Kemudian pendengar, 3 MMI getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu di Ternate. Dan hingga pukul 3 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak ada adanya aktivitas gempa bumi susulan. Ya, dan BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Ya, demikian informasi mendengar ya untuk Anda, informasi mengenai gempa bumi tektonik magnitudo 5,6 di Halmahera Barat, Maluku Utara tidak berpotensi tsunami. Oke pendengar, dan selanjutnya pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk Anda di edisi Rabu 5 Agustus 2026 ada Kiprah Desa. Dan mendengar, untuk sesaat lagi Kiprah Desa yaitu topik yang akan dibahas dari Desa untuk Indonesia, peran sensus ekonomi 2026 dan akan dipandu oleh Bibi Desa dan Om Vino. Jangan lewatkan mendengar sesaat lagi pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu dari Daniel Mananta featuring Maharashi dan juga DJ Devina dengan judul Bendera. Tetap bersama kami.

Baik, gue dengar satu lagu dari Daniel Mananta featuring Maharasi dan juga DJ Devina, Bendera. Iya, kalau di bulan Agustus ini tentunya pendengar ya, kita lihat ya bahwa bendera merah putih terus berkibar nih dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 ya. Oke pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa dengan topik Dari Desa untuk Indonesia Peran Sensus Ekonomi 2026 bersama Bibi Desa dan Om Vino. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita orang pe om-om, bibi-bibi, jujaro dan ngungare di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada untuk saat ini. Kembali kita orang baku dapa lagi dendoran semua ini selalu Kita orang doakan mudah-mudahan torang pe warga tani dan nelayan selalu dalam keadaan yang sehat bugar, sehingga dorang pe tugas-tugas pun ini dapat berjalan deng lancar-lancar saja. Untuk itu kita orang tim pedesaan sampaikan selamat mengikuti. Baik warga tani dan nelayan di daerah pedesaan, di mana saja dorang berada untuk saat ini, kembali bibi desa baku dapa dendoran semua. Tapi bibi desa tara sendiri, bibi desa ini ada baku dapa deng om Vino, baku dapa deng torang pe om siapa, Faisal. Kalau om Faisal itu biasa tembilan rambu api. Iya. Jadi kali ini bibi desa deng om Vino deng om Faisal ini akan bercerita bagaimana itu yang namanya sensus ekonomi. Mebarang saat ini kita lihat petugas-petugas sensus
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Yalah bibi desa tuh. Kudapa lagi nih?
0: Kudapa lagi.
1: Ampung ngoni tambah poco-poco
0: Iyo ba. Minta-minta ngoni ini so langsing. Dia ngoni bilang ton tambah poco-poco
1: Bukan berarti apa tuh? Maksudnya ngoni poco-poco ini kan sejahtera tuh.
0: Sejahtera itu bukan toko besi ke apa? Toko besi sejahtera.
1: Jadi kalau sejahtera itu mesti kasih data yang betul-betul.
0: Iya.
1: Orang data pasensu.
0: Dia begitu ngana mulai angkai. Ngana sudah pasensus.
1: Sudah.
0: Oh sudah.
1: Orang tuh masuk tuh kamaring yang awal-awal Juli itu.
0: Oh saya itu baru kamaring.
1: Oh baru kamaring.
0: Iya kamaring itu dorang masuk pi saya pi rumah. Kon don tanya-tanya pe saya, don tanya iyo dalam satu bulan itu kira-kira makan berapa juta itu dia. Bibi desa bilang soalnya bisa mau hitung.
1: Bibi karena, desa kalau don tanya begitu langsung bilang iyo. Paling banyak keluar anggaran tuh di Pinang, toh? Karena di Pinang itu kan pecinta Pinang,
0: iyo, toh?
1: Orang itu tidak ada harta apa-apa. Keluaran yang paling besar ini cuma Pinang
0: saja. Iyo, saya bilang pemasukan ada, tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan.
1: Apalagi dengan keadaan begini.
0: Dengan keadaan sekarang ini. Nah itu dia, kalau saya bilang mengoni kemari tanya nih, kita orang mau makan berapa satu bulan? Kita ompi gaji berapa satu bulan? Semua kondon tanya habis. Mau kira-kira kon saya dulu heran-heran. Bibi apa kok ngoni mau cari tahu? Kita orang pi hal ihwalin dia.
1: Saya bibi desa tuh kalau misalkan kondon datang basensus tuh, tuh tuh harus layani dorong baik-baik.
0: Iyo.
1: Jangan sampai kayak kemarin yang di
0: mana?
1: Di keluar di itu di video di, tuh.
0: Tuh bilang iyo.
1: Orang datang assalamualaikum saya dulu lempar di susiru.
0: Kasihan.
1: Padahal itu tuh sama-sama
0: orang datang.
1: Iyo, sama-sama kasih tuh.
0: Iyo.
1: Kasih bagus di tuh
0: penegara
1: ini. Data-data ini supaya dong tahu. Ternyata tuh penegara ini masih orang
0: masih
1: banyak orang
0: susah. Iya, begitu. Bukan berarti orang datang kemari faduli ngoni pehal ihwal dalam rumah tangga. Tarada. Ini orang kemari cari tahu. Oh, ngoni ini pemasukan ini tiap bulan hanya 2 juta, tapi pengeluaran hanya 5 juta.
1: Saya.
0: Aduh, barang keadaan ini apa-apa naik harga nih toh. Itu dia. Tapi begini Om Vino, ngoni ini kan pintar-pintar toh.
1: Masya Allah. Bibi desa pintar lagi.
0: Jadi saya mau tanya-tanya ini pe Om Vino ini menyangkut dengan itu dong bilang sensus ekonomi 2026. Apa tuh dia?
1: Oh, sensus ekonomi 2026 itu sensus pendataan nasional yang dorang lakukan dari badan pusat statistik tuh. Kayak misalkan kemarin-kemarin kan dorang tahu sensus penduduk.
0: Iya, betul.
1: Dorang ambil data-data penduduk. Dalam rumah tuh ada berapa orang.
0: Oh.
1: Kalau ini sama, cuman dorang lebih lihat dorang penghasilan.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Nah, terus setiap 10 tahun sekali ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang aktivitas ekonomi masyarakat.
0: Iya.
1: Dorang pertanian di Indonesia. Jadi kayak bukan petani yang dorang data ini. Kalau misalkan ada petani ya tetap dorang kas masuk data-data itu.
0: Begitu.
1: Terus nanti dorang pekerja itu dorang petakan berbagai jenis usaha dari skala mikro hingga besar. Kemarin kalau doyan dorang masuk di saya perumah itu di desa, itu dorang tanya ada bisnis online kata Rada.
0: Begitu.
1: Nah kalau ada berarti itu kan maksudnya dunia sekarang kan serba digital. Dorang butuh data itu juga. Jadi kalau misalkan kongone ada berjual kong kas masuk KSNWD di aplikasi-aplikasi itu, nah itu kan harus bilang jujur.
0: Begitu. Tapi saya begini, saya berpikir begini. Baik-baik itu jujur pi dorang habis itu kono kasenai tompi pajak sampai begitu.
1: Ada.
0: Ada.
1: Dorang data saja supaya tuh dorang bisa petakan untuk bantuan-bantuan insyaallah
0: begitu
1: tuh. Tercerita janji me.
0: Begitu. Iya kada sepeda dong tahu berarti desa. Bibi desa ini pemasukan 2 juta dapat dia pengeluaran itu 5 juta.
1: Betul.
0: Begitu. Berarti dorang tahu bahwa di apa nih kelurahan ini ada beberapa orang yang mampu dan tidak mampu.
1: Jadi bibi desa harus nih lihat dulu nih, lihat dulu nih yang dong nih sensus itu harus bagaimana. Harus yang kayak misalkan dorang tanya tentang usaha harus jawab. Itu orang ada usaha ini. Bibi desa kan ada usaha tuh.
0: Iya, usaha apa?
1: Usaha es lilin tuh. Es lilin catering tuh.
0: Ingat ini lancang.
1: Iya memang tong harus promosi. Dunia sekarang kalau tidak promosi akan ketinggalan. Jadi bibi desa. Ketika don sensus itu nanti dorang akan dorang bisa supaya dorang bisa tahu tuh perkembangan sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Kayak misalkan dorang bisa lihat ternyata kalau misalkan untuk perkembangan ekonomi kayak misalkan usaha-usaha UMKM yang kecil-kecil di rumah kayak bibi desa usaha jual keselilin tuh catering. Itu tuh apa? Dorang bisa lihat dorang bisa lihat dari situ dari dorang wawancara orang tuh.
0: Dari kecil sampai besar,
1: ya.
0: Jadi bukan berarti don datang nih don faduli kita sampai dalam rumah,
1: betul,
0: om bibi. Jadi jangan marah terada. Kalau orang datang itu ngoni terima dia baik-baik ini tamu. Tamu itu kalau tong ini apa jamu pidona itu kan tong pahala toh.
1: Betul. Bibi desa.
0: Begitu.
1: Nah, terus bikin apa kondom musi sensus supaya dorang bisa tahu lagi dorang bisa bikin jadi dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah kayak misalkan daerah ini DP apa pengusaha sedikit terus penghasilan juga sedikit terus masih banyak orang kurang mampu. Itu yang akan pemerintah lihat dari sensus ini
0: ekonomi ini gitu.
1: Supaya dong bisa salurkan bantuan-bantuan apakah begitu di desa terus dorang juga mendukung perkembangan UMKM ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang tadi saya bilang tuh yang ada bisnis online bilang jujur tuh
0: jangan sambung-sambung
1: karena itu rugi buat orang
0: begitu
1: jadi rugi karena pemerintah mau kasih bantuan jadi terjadi
0: Jujur. Nah. Jadi kita orang harus jujur orang datang begini. Mari biar ngoni terkasih orang teh atau air kah. Ngoni bicara baik-baik terada. Ini terada dong punya. Batanya sampai kita mulala. Kunta saya dia betul tetangga ini dia bilang begini. Batanya sampai saya mulala. Kon saya bilang begini. Tapi gaji sekian. Kita pengeluaran sekian. Berarti kita masih kurang toh. Kita bilang tapi kan bilang baik-baik.
1: Itu terada.
0: Nah dong kan tanya. Ibu penghasilan satu bulan berapa? Toh terus ibu pemakan dalam satu minggu tuh berapa? Ngoni kesekali kalau satu minggu barang 2 juta itu supaya murah toh. Kalau umpama 4 minggu anak toh ani apa nih 4 minggu dalam satu bulan itu berarti seberapa juta. Nah itu terada. Dia begitu. Jadi jangan marah-marah, kalau marah-marah cepat tua
1: itu terada. Oke, okay. Jadi begitu tuh kalau misalkan dondatan di sensus ekonomi di rumah-rumah tuh orang kasih orang pe data yang betul.
0: Iya, jangan foya-foya, terbagus. Harus jujur, ya. Jujurlah kepadaku. Itu nah, ada lagu tuh.
1: Nah, itu yang bagus. Nanti Eneng dibuka tuh di Eneng,
0: putar. Iya. Iya, itu jujaro, jujaro ririn.
1: Nah, itu dia pe tujuan, dia pengertian dan tujuan. Jadi selain itu, kalau orang lihat dari dia segi manfaat dari sensus ekonomi 2026 ini, itu don data sensus ekonomi itu orang tahu itu sangat penting bagi pemerintah karena yang saya bilang tadi itu ini orang juga akan bikin penyusunan kebijakan
0: program
1: yang lebih akurat kayak bantuan-bantuan
0: langsung menyentuh masyarakat karena dari informasi dari masyarakat. Oh iyo, masyarakat di sini ini dia kurang mampu. Jadi kita orang harus kasih bantuan di dorang. Bantuan ini mudah-mudahan sampai langsung ke tangan dorang. Jangan lagi ada potong memotong begitu. Potong bebek ansa memasak di kuali.
1: Itu terada. Terus? Nah, selain itu juga sensus ekonomi ini dia ada jenis dan dia karakter sendiri tuh untuk begitu. Usaha yang berkembang. Seperti persebaran aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, terus potensi ekonomi.
0: Iya.
1: Bisa lihat dari situ. Selain itu manfaat bagi UMKM dan pelaku usaha nih ada
0: sensus ekonomi nih.
1: Manfaat. Yang pertama itu ini untuk manfaat bagi UMKM dan pelaku usaha. Ini sensus ekonomi ini dorang jadikan investasi informasi yang membantu dorang bisa tahu nih kondisi pasar dan potensi pertumbuhan.
0: Begitu.
1: Dorang memetakan karakteristik untuk usaha secara rinci. Yang pertama itu dorang kasih gambar nih tuh ada supaya dong ada gambaran peluang bisnis dan tren ekonomi masa depan itu seperti apa.
0: Begitu.
1: Nah, sekarang orang tuh BB Desa tuh. Nah, orang kan sekarang orang banyak bajual di live line.
0: Iya, betul. Ini FB, TikTok, di Shopee. BB Desa juga mau masuk lagi begitu.
1: Masuk lagi kok. Tangan tadi salah kagak itu. Paket. Wah, itu.
0: Iya, itu dia yang kita takut.
1: Siapa
0: di barang nih?
1: Ada ibu Bibi Desa. Astaga. Ternyata Bibi Desa yang patah. Tasono. Begitu.
0: Pasang satu jadi dua.
1: Dia pegang rapi itu Bibi Desa tuh. Tuh kadang orang nih apa? Orang mau pasang baju-baju. Baju lebaran itu mau sama-sama dengan keluarga nih. Yang datang tuh pakai begini guys. Sama model sama di gorden. Nah, itu yang gak rapi Bibi Desa.
0: Ada dia pi orang bilang ada dia pi yang live begitu tuh ada yang dia pi keuntungan, ada juga dia pi kerugian tuh si pembeli ini. Kadang-kadang kamari begini tangan tak boleh masuk. Kadang-kadang begini boleh pas le pasar begitu model deng ini apa ini burung begitu pi sayap kun tak buka yang besar. Terus apa lagi ini menyangkut dengan sensus itu? Itu tadi manfaat bagi UMKM dan pelaku usaha. Nah, pentingnya terlihat dalam data itu bagaimana tuh dia? Itu ada juga yang dong bilang kata pelaku usaha ini manfaat juga buat kita orang pe anak-anak muda ini.
1: Iya, betul.
0: Iyo, mengare dan jujaro-jujaro naik badang. Kalau turun-turun gigi juga medo ada maniso masuk di live. Bika apa kok yang baru-baru ini yang muda-muda ini dong tara bisa.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Sebenarnya ini sensus ekonomi juga bagus. Maksudnya yang tadi itu dong tujuan untuk tren ekonomi untuk masa depan atau berapa tahun depan.
0: Iya.
1: Atau bisa sensus dari sekarang tuh.
0: Oh, begitu.
1: Supaya lo bisa tahu oh nanti kedepannya tuh ekonominya seperti ini.
0: Seperti ini, iya.
1: Lalu yang sekarang yang tahun jalani kan isu sensus dari tahun-tahun yang lalu.
0: Iya, oh begitu. Oh,
1: ini akan ada perkembangan ekonomi digital. Karena orang lihat mulai dari HP BlackBerry tuh.
0: Iya, iya.
1: Android. Oh, Android ke kayak bisa live tuh.
0: Iya.
1: Katanya orang bajual.
0: Iya, betul. Nah, itu dia ada dia pemanfaat banyak.
1: Iya, kayak orang suka malas pipasan. Iya, ada cuma pasang.
0: Pasang
1: Ci antar kemari nasi dua, Ci antar kemari nasi tiga tuh.
0: Iya betul.
1: Datang kemari tuh, masa tong lihat, tong subagus sudah. Mekanan tong juga dapat tipu gong tuh. Tong lihat makanan besar-besar.
0: Apa itu?
1: Tong lihat makanan besar-besar tuh, dong datang dong pasang itu ayam yang
0: full.
1: Oh, iya, ayam yang bagus dong.
0: Bagus dong foto tuh.
1: Foto
0: iyo, tuh. Bagus.
1: Datang kemari ayam model ikan asin nih. Itu yang saya juga bisa terima. Nah, kayak tadi lah gitu. Mau pasang baju sama dengan satu keluarga.
0: Iya, padahal
1: sama masuk pegang tangan orang sama baju sama orang. Iya. Jaga apa gitu, subagus sudah
0: itu dia.
1: Pembalanja secara perlu kas keluar di OJ.
0: Iya. Itu dia.
1: Kalau barang datang bayar. DP file satu, DP traveler satu tuh. Jaga begitu tersesuai kenyataan jadi.
0: Iya, itu dia pe orang bilang dia pikir kerugian, ada dia pikir keuntungan, ada dia pikir kerugian, toh? Iya.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Ah, bibi desa ampun, orang nonton banyak nih.
0: Saya
1: dengar RRI.
0: Makasih. Dengar RRI. RRI itu selalu ada. Cuma di ujung jari saja mi ada. Sekarang sepakai RRI digital. Jadi itu dia. Ini BB Desa ini sementara ada rekaman pedesaan
1: tarada.
0: Begitu. BB Desa di Om Vino.
1: Saya.
0: Om Vino ini terlama BB Desa pe cucu so datang.
1: Suka sampai.
0: Iyo
1: jadi BB Desa begitu toh.
0: Iya.
1: Jadi untuk sensus manfaat sensus ekonomi untuk anak muda, generasi muda dan masyarakat ini, data yang lengkap dari sensus juga membantu generasi muda dan pelaku usaha baru untuk memahami tren ekonomi.
0: Iya.
1: Jadi sektor dengan potensi tinggi serta perubahan kebutuhan tenaga kerja dan juga peluang bisnis di masa depan.
0: Oh, begitu.
1: Terus partisipasi aktif masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 ini akan dorong dapat data yang akurat. Tuh, sehingga perencanaan pembangunan ekonomi jadi lebih efektif, inklusif dan relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
0: Oh, begitu. Iya, Om Vino, sensus ekonomi ini kan 10 tahun satu kali baru dong bikin, ya? Berarti dorang harus cari tahu ekonomi di masyarakat ini dia subaik-baik kah belum, toh?
1: Saya.
0: Jadi kalau umpama ada petugas sensus datang itu jangan ini marah-marah bolo, senyum-senyum akan supaya orang yang mendata ini data pikir orang ini juga me hati senang. Jangan begitu ngoni veto sampai pas lempai tua ada pi mangail kombolong pulang.
1: Itu
0: dia ngoni fair kongoni bagai itu orang petugas yang datang kemari bah sensus dia ngoni bah veto sampai
1: di video-video tuh orang lihat tuh kaget orang lempar di susi dengan tuh. Kasihan orang datang
0: iyo, cuma sensus saja. Orang bah sensus saja kong. Butuh ngoni pe waktu 5 menit kan.
1: Iya, tuh. Tidak banyak. Nanti kalau dua minta tanda tangan kong.
0: Iya.
1: Oh iyo, ngoni kas tanda tangan.
0: Tamu itu rezeki.
1: Tamu rezeki.
0: Iya.
1: Siapa tahu kong. Besok ngoni terima orang bagus-bagus. Ngoni datang di orang kayak itu orang lain ngoni bagus-bagus.
0: Iya, memang begitu.
1: Kalau ngoni lempar di susiru tuh, ngoni datang orang datang kong ngoni lempar susiru tuh. Ngoni datang di orang tuh orang lemparin drum.
0: Iya orang biar hukum karma nih berlaku.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau ngoni lempar cuma den susiru umur panjang ngoni ke sana di orang akan bagi ngoni di drum. Baik kon drum toh orang bilang drum kosong.
1: Betul.
0: Tapi kalau drum yang ada isi yang ada kira-kira juga. peot.
1: Zaman dulu kan orang bilang tuh kasih biar sudah kasih ikut.
0: Iya.
1: Orang lempar di kapas nih toh.
0: Tombala
1: orang pada batu ini tombala
0: kapas. Tapi kapas itu di dalam ada isi batu kok. bungkus batu, dia bungkus besi, bagus-bagus.
1: Ya
0: konslot kon.
1: Saya. Jadi garap. Nah, kalau misalkan kayak orang datang-datang begitu tuh terlalu sudah tombiki adegan tambahan.
0: Iya, adegan tambahan.
1: Terima saja.
0: Iya, orang cuma tanya begini. Kalau saya dong tanya begini.
1: Bagaimana?
0: Ibu, dalam rumah ini ada berapa kakak? Me satu saja. Ibu pe ana ada berapa? Satu biji saja. Kong, ini ibu pe pendapatan sekian. Bapak, bapak pe pendapatan sekian.
1: Yeah.
0: Terus ibu pe pengeluaran dalam satu minggu berapa? Saya pe pengeluaran satu minggu ini sekian. Coba ngoni kasih kali sudah dengan gaji itu. Bisa kata rada. Begitu. Pasti akan nomba pikir, oh iyo, pemasukan ini ada, tapi
1: lebih
0: pengeluaran
1: sisa lagi. Pemasukan lebih sisa lagi. Amin.
0: Tapi begini, Om Vino, walaupun kita orang ini pendapatan sadiki, kita orang harus bersyukur.
1: Saya betul,
0: bersyukur
1: desa.
0: Baru kita orang ini usaha, harus berusaha.
1: Saya.
0: Usaha tambah-tambah sadiki-sadiki.
1: Saya.
0: Jangan dengar orang pemulu, orang
1: betul.
0: Pemulu itu biar bisa.
1: Saya. Ya, ada orang warga-warga tubuh.
0: Warga tubuh.
1: Ibu Dewa.
0: Ibu Dewa memang.
1: Suka si jempol di Bibi Desa lagi.
0: Oh, begitu. Iya, Bibi ini apa nih Bibi Dewa ini toh kalau pagi-pagi begini so dudu.
1: Jaga dengar lagi.
0: Oh, begitu. Iya. Dengan monitor ini RRI atau dia mai tua semua lain bikin jualan apa begitu.
1: Mai tua itu tadi sekarang dorang ada apa? Dorang ada sibuk dorang ada bikin kelompok tani.
0: Oh, begitu.
1: Dorang ada tanam dia bikin bedeng dari kartas-kartas apa? Bimoli tuh kertas.
0: Iya bekas. Iya bekas minyak.
1: Bagus.
0: Ya Allah.
1: Untung lihat sana model di Indomaret. Padahal cuma tanaman tuh.
0: Iya, Bibi Dewa sekali-sekali begini panggil kita orang kadara nih tim pedesaan kong kita orang bikin live dari sana.
1: Dia bilang Bibi Desa top paling
0: iyalah top Marco top.
1: Memang, setahu loh.
0: Iya, makasih Bibi Dewa. Mudah-mudahan sehat.
1: Iya, jangan lupa kalau orang datang sensus tuh.
0: Iya.
1: Kasih data bagus-bagus.
0: Kasih data bagus-bagus. Jangan Bibi Dewa langsung bikin muka marah. Setahu Bibi Dewa ini tuh.
1: Saya.
0: Okay. Tapi dia berbudi.
1: Berbudi.
0: Bibi Dewa itu berbudi.
1: Dorang kreatif.
0: Iya. Bagus Bibi Dewa. Dewa ini pintar sekali sama jadi, dia adik.
1: Iya betul. Pintar sampai tuh bisa. Begitu mesti tong sedia. Pintar kelapa sudah terputus-putus. Jadi warga tani dan nelayan ya yang ada di pedesaan muni harus mendukung sensus ekonomi 2026.
0: Iya, betul.
1: Supaya apa Bibi Desa?
0: Supaya orang bilang dari desa ini untuk Indonesia. Karena dari desa ini kan dorang sensus kan bukan hanya di kota-kota, dorang masuk langsung sampai di setiap desa-desa.
1: Saya,
0: di desa-desa itu dorang cari tahu, oh Bibi Desa pepai tua ini suka pi mangail. Mangail ikan, tapi kadang-kadang mangail buang ke laut, gumala buang ke laut dia suka talempar ke darat.
1: Dapat konde.
0: Dia dapat konde.
1: Itu yang bahaya.
0: Itu bahaya. Apalagi kong ikan pakai konde. Baik kong konde hitam, kong konde pirang.
1: Itu langsung baku cigi rambu.
0: Baku cigi rambu, ya Allah. Siapa yang mau kira-kira?
1: Sekarang subuh kan baku cigi rambu lagi bulu mata.
0: Jangan bilang-bilang bulu mata begitu, Cek.
1: Iya, dapat
0: ingat. Ingat dulu waktu orang masih, apa nih, wisuda bola. Sudah jam bercerita itu sudah
1: Saya bisa.
0: Kong, iyo itu sensus. Jadi warga tani dan nelayan kalau umpama dorang di apa nih di desa-desa sana ada kita orang PP tugas sensus ini datang sensus ekonomi. Kong tanya, ngoni pikobong sekarang yang dulu cuma 1 hektar. Sekarang sudah jadi berapa hektar?
1: Kasih tahu. Jangan disambuni sampai.
0: Duh akan terminta ngoni kelapa ya. Don cuma tanya.
1: Iya.
0: Don cuma tanya. Jadi kalau cuma tanya, jawab. Kalau umpama don bilang, saya pi kelapa dulu itu 1 hektar. Sekarang alhamdulillah dengan adanya peningkatan ketompe ekonomi ini sejadi 3 hektar kasih bibit desa satu kah.
1: Jam bikin sifat ada. Jam bikin sifat ada baik orang datang mari komuni usir toh.
0: Usir,
1: apalagi sama kayak video-video itu itu tara pantas, tara bagus,
0: bagus.
1: Layani dorang karena itu saya lihat tuh yang di data sensus tuh kasihan anak-anak.
0: Iyo.
1: Ada yang ibu-ibu yang dorang deng toh bibas sensus bawa anak. Iyo,
0: dorang
1: ada.
0: Itu dorang itu desa. Juga cuma petugas.
1: Ada saya pes pumpu tuh, petamang tuh dia orang Jawa tuh dia kerja di di tanpa sensus apa dia namanya
0: BPS
1: sih? Kantor BPS nah itu dia pergi kerja tuh kasihan di sensus tuh bawa otos sudah berdeng anak lagi gendongan
0: kasihan basi kasihan iyo
1: kong macam
0: baik kong dia cuma bawa otos kong dia bawa goroba
1: itu terada saya yakin kalau di Ternate ini bibi desa tuh terada macam kayak begitu kayak di video itu tuh
0: iya iya betul jadi itu dia ya Allah bawa cerita
1: desa banyak saya berjalan dulu bibi desa terima kasih ngurus makan saya pinang kali kalau boleh tuh buah anggur kak saya berjalan dulu
0: buat assalamualaikum iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia warga tani dan nelayan di daerah pedesaan di mana saja dorang berada. Om Vino dan bibi desa sebuah cerita menyangkut dengan sensus ekonomi 2026. Ini dorang angkat ini dari desa untuk Indonesia, peran sensus ekonomi 2026 bukan barmaenge. Mudah-mudahan apa yang don dua bicara tadi, bacarita tadi ini bermanfaat untuk kita orang semua. Karena sensus ekonomi ini sangat penting, sangat penting karena dorang bilang dorang mendata data nasional ini, data secara nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS begitu, itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dorang. Satu lagu dari kitorang Piju Jaro Ririn akan kasih hibur pidorang semua. Mudah-mudahan dorang terhibur. Bibi Desa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda dengarkan tadi kiprah desa dengan topik yang dibahas tadi ya, yaitu dari desa untuk Indonesia, peran sensus ekonomi 2026 bersama Bibi Desa dan juga Om Vino. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Satuan Samapta Polres Ternate menggelar patroli dialogis di sejumlah pangkalan ojek Kecamatan Ternate Tengah pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan dilakukan secara simpatik dan humanis untuk menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat tetap kondusif. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan patroli dialogis memperkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas secara langsung kepada warga. Personel Regu 1 melaksanakan patroli di pangkalan ojek Kelurahan Kalumpang dan Kelurahan Soasio. Kedua lokasi tersebut berada di wilayah Kecamatan Ternate Tengah. Dalam setiap kunjungan, personel Sat Samapta memberikan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan. Petugas juga mengingatkan masyarakat menjauhi penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Kedua hal tersebut dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan tindak kriminalitas. Selain memberikan edukasi, personel mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Warga segera diminta segera melapor setiap potensi gangguan Kamtibmas kepada kepolisian. Polres Ternate menegaskan patroli preventif akan terus ditingkatkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Langkah itu juga menjadi wujud perlindungan dan pengayoman di wilayah hukum Polres Ternate. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat atau PAKEM menggelar rapat koordinasi di Pulau Morotai. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Desa Muhajirin Baru, Kecamatan Morotai Selatan pada Senin 3 Agustus 2026. Rapat koordinasi dihadiri Pasi Intel Kodim 1514 Morotai, Letu Infantri Wisno Bicoli, bersama unsur tim koordinasi PAKEM Kabupaten Pulau Morotai. Hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, Kementerian Agama Polres Pulau Morotai, Kesbangpol, BIN, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, serta FKUB. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan komunikasi antar instansi dalam melaksanakan deteksi dini, pengawasan, dan penanganan perkembangan aliran kepercayaan serta aliran keagamaan juga menjadi fokus pembahasan. Melalui koordinasi tersebut, seluruh instansi diharapkan mampu menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Pulau Morotai juga diharapkan terus terpelihara. Demikian lintas informasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini dengan segala kesibukan Anda di pagi hari ini ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk rencana Anda. Dan untuk Anda pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat kembali beraktivitas untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di pagi hari ini. Oke, pendengar, menemani Anda di Ternate pagi ini masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani akan hari Anda di hari ini. Oke, pendengar, menemani Anda kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Baik, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ini ada informasi mengenai ya, diterjang ombak, pendengar, bidan muda ini jadi penyelamat ibu dan bayi di KM Cantika Lestari 99. Pendengar, tangisan seorang bayi perempuan memecah keheningan dini hari di atas kapal motor KM Cantika Lestari 99. Di tengah perjalanan laut menuju kota Ambon, Provinsi Maluku, sebuah perjuangan hidup dan mati baru saja berakhir dengan kabar bahagia. Pada Senin 3 Agustus 2026, pendengar, sekitar pukul 1.22 waktu Indonesia Timur, seorang bayi perempuan lahir dengan selamat di atas kapal. Di balik kelahiran tersebut ada sosok bidan muda asal Desa Dova, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, yang tetap berdiri teguh menjalankan tugasnya meski harus berhadapan dengan ombak dan rasa mabuk laut. Ia adalah Sudarti Arman, bidan berusia 28 tahun yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sanana, kurang lebih sudah selama 4 tahun 6 bulan dan hingga kini masih berstatus sebagai tenaga honorer, tetapi tanggung jawab dan kepedulian terhadap pasien tidak pernah surut. Sudarti merupakan salah satu bidan RSUD Sanana yang dipercaya mendampingi seorang pasien ibu hamil yang dirujuk menuju RSUP Dr. J. Leimena, Ambon, Maluku. Perjalanan menuju Ambon yang seharusnya menjadi perjalanan rujukan medis berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Sudarti. Di tengah pelayaran, kondisi sang ibu semakin mengkhawatirkan, kontraksi terus meningkat dari pembukaan 2 hingga akhir mencapai pembukaan 10. Tanda-tanda persalinan semakin jelas. Sementara kapal masih berada di tengah perjalanan, situasi tersebut membuat Sudarti harus mengambil keputusan cepat. Ia tidak memilih pilihan untuk menunggu hingga kapal tiba di Ambon. Keselamatan ibu dan bayi menjadi prioritas utama. Kemudian pendengar, di tengah guncangan kapal akibat hantaman ombak, Sudarti tetap mendampingi sang ibu. Rasa cemas bercampur tegang menyelimuti dirinya, bahkan ia sendiri harus berjuang melawan mabuk laut yang dirasakan selama perjalanan. Namun kondisi tersebut tidak membuatnya mengabaikan tugas. Dalam situasi penuh tekanan itu, pendengar, Sudarti yang juga sebagai anak pertama dari 3 bersaudara itu berusaha untuk tetap tenang. Ia menyadari bahwa keselamatan seorang ibu dan bayi berada dalam tanggung jawabnya. Doa dan keyakinan menjadi bagian dari kekuatan. Hingga akhirnya sekitar pukul 1.22 waktu Indonesia Timur, perjuangan panjang tersebut mencapai puncaknya. Tangisan bayi perempuan terdengar di dalam KM Cantika Lestari 99. Suara tangisan itu, pendengar, menjadi penanda bahwa seorang manusia baru telah lahir ke dunia dengan selamat. Bagi Sudarti, suara tangisan tersebut bukan sekedar suara seorang bayi. Tangisan itu menjadi jawaban atas kecemasan, ketegangan, kelelahan, dan perjuangan yang ia rasakan sepanjang perjalanan. Pendengar, bayi perempuan yang lahir dalam perjalanan tersebut merupakan buah hati pasangan suami istri Amrin Teapon dan Mediani Bahmit. Kehadiran sang buah hati kemudian diberi nama Azura Cantika Lestari Teapon. Nama itu kini menjadi bagian dari kisah kelahirannya yang tidak biasa, lahir di tengah perjalanan laut dengan ombak yang mengiringi serta perjuangan seorang bidan muda yang memiliki
yang memilih tetap bertahan menjalankan tugasnya hingga ibu dan bayi berhasil melewati proses persalinan dengan selamat. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai diterjang ombak bidan muda ini jadi penyelamat ibu dan bayi di KM Cantika Lestari. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi selanjutnya pendengar, memasuki bulan Agustus, lagu-lagu nasional ini kembali terdengar di berbagai tempat. Lagu tersebut menjadi bagian penting dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu nasional bukan sekedar pengiring upacara atau perlombaan kemerdekaan. Setiap lagu menyimpan kisah perjuangan, persatuan, serta semangat cinta tanah air yang diwariskan lintas generasi. Hingga kini pendengar, sejumlah lagu nasional masih rutin dinyanyikan pada berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Dan ada beberapa lagu nasional yang selalu mengiringi perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia beserta makna di baliknya. Ya, yang pertama Indonesia Raya pendengar, lagu ini, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Karya tersebut pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Saat itu Supratman memainkan lagu menggunakan biola tanpa dinyanyikan. Cara tersebut dipilih agar tidak menimbulkan kecurigaan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, lagu ini tetap ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Kemudian yang kedua pendengar, ada lagu Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar. Masyarakat juga mengenalnya dengan judul 17 Agustus tahun 45. Lagu ini menggambarkan semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga kini. Hari Merdeka hampir selalu dinyanyikan saat upacara dan perlombaan HUT RI. Kemudian selanjutnya mendengar lagu Bagimu Negeri. Ini merupakan karya komponis Kus

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Rosati RRI Premium, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar, masih di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan informasi di pagi hari ini, pendengar, informasi terupdate. Kita ke informasi selanjutnya yang kami kutip dari harian Malut Pos, pendengar. Pendengar, tunjangan tambahan

penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara berpotensi dipangkas lagi. Pasalnya defisit anggaran Pemprov ini masih belum tertutup. Karena itu, untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja prioritas, dompet ASN pemerintah provinsi bakal kembali jadi korban. Sebelumnya, pemerintah provinsi Maluku Utara telah memangkas TPP ASN level standar sebesar 10% yang berlaku mulai Juli hingga Desember 2026. Di awal tahun, pemotongan juga diberlakukan bagi pejabat eselon 1 hingga 4, serta jabatan fungsional yang setara dengan besaran 20% hingga 40%. Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengatakan peluang pengurangan TPP masih terbuka karena kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap berupaya mempertahankan pembayaran TPP bagi ASN. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Untuk informasi selanjutnya, ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, kegiatan nasional yang berlangsung di dua provinsi yakni Makassar, Sulawesi Selatan atau Sulsel pada 4 Agustus 2026 dan di Maluku Utara pada 5 Agustus 2026. Ini dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain lagi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Ya, maksud kami Harian Malut Pos, pendengar. Pendengar, informasi selanjutnya, ekspor Maluku Utara tembus 150,31 triliun. Pendengar, sepanjang semester pertama 2026, nilai ekspor Maluku Utara ini mencapai angka yang fantastik dan melonjak 21,80%. Data Badan Pusat Statistik ya atau BPS Maluku Utara menunjukkan bahwa ekspor Maluku Utara sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 8,341. $8,341.91 juta atau 8,341 miliar US dollar jika dirupiahkan dengan kurs yaitu Rp18.900 per US dollar. Maka dinilai mencapai 150,31 triliun. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, serangkaian musibah kebakaran yang melanda lahan di Kota Ternate belakangan ini didominasi oleh faktor kelalaian manusia atau human error. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Ternate mencatat mayoritas insiden bermula dari hal-hal sepele yang diabaikan warga, mulai dari pembakaran sampah hingga pembakaran lahan yang ditinggal tanpa pengawasan. Berdasarkan data penanganan bencana di lapangan, fenomena kebakaran di kawasan lahan kosong menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Dua pemicu utama yang paling sering ditemukan meliputi pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar alang-alang, serta aktivitas pembakaran sampah di area permukiman yang ditinggalkan saat angin kencang. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Naim Krois, menegaskan, ya, pendengar ya, informasi yang kami kutip dari Harian Mahlud Pos. Kemudian pendengar, sebagai sebagian besar peristiwa yang merugikan warga tersebut ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk dicegah sejak dini. Ancaman kebakaran di Ternate, pendengar, ini turut dipengaruhi oleh kondisi cuaca panas, dampak El Nino. Kondisi cuaca panas dan angin kencang akhir-akhir ini
juga menjadi faktor pemicu peristiwa kebakaran dalam kurun waktu sepekan terakhir. Ya, pendengar tentunya. Kita beralih ke informasi yang lain. Untuk Anda juga yang ingin update informasi ya, bisa kunjungi di Harian Malut Pos. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Yayan Ternate pada tahun 2026 hadir dengan skema yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus memperketat lebar untuk sebaran wilayah pengabdian dengan memfokuskan lokasi pada 3 kawasan utama demi menyesuaikan efisiensi anggaran pemerintah. Jika pada tahun 2025 lalu mahasiswa disebar di 35 lokasi yang mencakup Kota Ternate serta 3 kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Murtai, maka pada tahun 2026 titik lokasi dipangkas menjadi 29 lokasi yang terpusat di Kota Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Yayan Ternate Yani Jawa menjelaskan penentuan lokasi didasari pada efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah oleh pemerintah. Oke, pendengar, ya masih kami hadirkan beragam informasi lainnya, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi ya, atau bisa baca di Harian Malut Pos, pendengar. Oke. Nanti bakal kami hadirkan beragam informasi juga untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

upayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate Pagi ini dan masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan selamat kembali beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa pendengar ya, untuk pagi hari ini ya, sebelum Anda memulai aktivitas Anda, nikmati dulu secangkir kopi ataupun teh ya, supaya tetap semangat nantinya Anda beraktivitas. Oke pendengar, kami informasikan selanjutnya untuk informasi mengenai informasi harga pangan ya. Kami kutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Nasional. Dan mendengar untuk harga rata-rata dan perubahan ya untuk 4 Agustus 2026. Ya, dan mendengar informasi mengenai harga pangan ya. Ini yang diupdate pada 4 Agustus 2026 yaitu untuk bawang merah ukuran sedang ini dengan harga Rp62.500 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih ukuran sedang pendengar yaitu dengan harga Rp62.500 per kilogram. Selanjutnya untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 dengan harga Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Selanjutnya untuk beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.250 per kilogram. Beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Selanjutnya pendengar untuk cabai merah besar yaitu Rp32.500 per kilogram, untuk cabai merah keriting Rp55.000 per kilogram, dan untuk cabai rawit hijau dengan harga Rp72.500 per kilogram. Kemudian pendengar untuk selanjutnya cabai rawit merah di harga Rp80.000 per kilogram. Daging ayam ras segar Rp44.250 per kilogram. Daging sapi berkualitas 1, untuk daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150.000 per kilogram. Gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram. Minyak goreng curah dengan harga Rp23.500 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng kemasan ya, kemasan bermerek 1 dengan harga Rp26.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Dan untuk telur ayam ras segar dengan harga Rp41.550 per kilogram. Ya demikian pendengar informasi mengenai harga pangan ya pendengar, yang kami kutip dari PIHPS Nasional untuk di pasar tradisional. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi selanjutnya ya, ini masih kami kutip dari Harian Malut Pos pendengar. Informasi untuk hari ini kita ke Halmahera Timur pendengar. Kabar baik bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP triwulan 2 semester ya, ini sementara ya, sementara diproses dan ditargetkan mulai direalisasikan dalam pekan ini. Meski demikian, pencairan TPP tetap bergantung pada kelengkapan usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah OPD, terutama terkait rekapitulasi kehadiran dan penilaian kinerja pegawai yang menjadi syarat utama pembayaran. Kepala BPKAD Halmahera Timur Joko Lelono Ridwan mengatakan secara administrasi proses pembayaran sedang berjalan dan untuk sebagian besar OPD telah mengajukan usulan pencairan TPP sementara dalam proses, kemungkinan besar minggu ini sudah mulai dibayarkan, tinggal menunggu usulan dari masing-masing OPD karena mereka harus menyelesaikan rekonsiliasi absensi pegawai. Ia menjelaskan pembayaran TPP tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus melalui proses verifikasi terhadap sejumlah indikator mulai dari capaian kinerja hingga tingkat kehadiran setiap ASN.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi selanjutnya kita ke Sanana pendengar. Proyek peningkatan jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula akan dikerjakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kepsul Rosihan Buamona mengatakan tender proyek telah selesai. Kalau tender sudah selesai dan proyek peningkatan jalan itu akan dikerjakan oleh CV Permata bersama sebagai pemenang tender, kata Rosihan pada Selasa 4 Agustus 2026. Pada Senin 3 Agustus 2026, pihaknya bersama pemegang tender telah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut sudah selesai. Pendengar, diketahui peningkatan jalan menuju RSUD Sanana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2026. Oke, kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Korban tabrakan perahu fiberglass Teddy Empesa 26 tahun di perairan Pulau Taliabu 31 Juli 2026 lalu ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan nelayan setempat Selasa 4 Agustus 2026 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Menurut Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pulau Taliabu, Razid Labaili, mengatakan korban ditemukan nelayan yang sedang melaut kurang lebih 200 meter dari pesisir Pulau Tengah. Nelayan tersebut kemudian memanggil tim TRC BPBD Pulau Taliabu. Setibanya di lokasi, tim melakukan evakuasi membawa korban ke Desa Tanjung Una, Kecamatan Taliabu Utara. Sebelumnya pendengar, BPBD Pulau Taliabu menerima laporan dari Kepala Desa Penu mengenai tabrakan perahu nelayan yang terjadi 31 Agustus 2026. Dan pendengar,

Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, BPBD berkoordinasi dengan SAR Ternate untuk melakukan pencarian SAR. Untuk pencarian ya, kemudian SAR Ternate memutuskan untuk mengutus unit siaga SAR Sanana membantu melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban. Tim unit siaga SAR Sanana berangkat pada pukul 8.00. Jumat pekan lalu dan tiba di Pulau Taliabu pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Unit SAR Siaga Sanana berkoordinasi dengan keluarga korban di Desa Tanjung Una dan langsung bergerak menuju titik lokasi pencarian. Selain pencarian yang dilakukan, SAR BPBD Pulau Taliabu juga menurunkan tim TRC mulai pada Senin 3 Agustus pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Tim bergerak menuju lokasi dugaan korban hilang akibat tabrakan. Dia menceritakan tabrakan dua unit perahu fiberglass itu terjadi di perairan Pulau Taliabu dan Pulau Tengah, Kecamatan Taliabu Timur pada 31 Juli 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Insiden ini menyebabkan Teddy M. Pasa hilang, sementara satu korban lain, Samyun Kader, 41 tahun, selamat. Korban Teddy ditemukan mengapung dan sudah meninggal. Ya, demikian pendengar informasi mengenai korban tabrakan perahu meninggal dunia. Oke, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan lagu dari Jikustik dengan judul Juwitaku. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas ya, tetap semangat untuk Anda yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya. Oke pendengar ya, dimanapun Anda berada ya, dengan harapan mudah-mudahan Anda selalu sehat ya, dan selalu akur bersama orang-orang tercinta tentunya. Oke pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. pendengar, informasi selanjutnya. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengimbau masyarakat tidak terprovokasi berbagai narasi yang beredar di media sosial, terlebih terkait isu keamanan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Menurut Sahroni, berbagai informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti isu aksi demonstrasi besar-besaran maupun kabar pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan. Ia meminta semua pihak lebih mengedepankan penyebaran informasi yang akurat dan tidak memperkeruh situasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan rasa aman menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Sahroni juga mengingatkan bahwa apabila terjadi gangguan keamanan dalam skala besar, dampaknya akan dirasakan sebelum elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga kondusivitas demi kepentingan bersama. Sementara itu, pendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dave Laksono memastikan saat ini tidak ada peningkatan ancaman terhadap keamanan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah dan aparat berwenang serta tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar. Ya, dan pendengar, hari ini Rabu 5 Agustus 2026 ya, untuk Anda juga yang lagi berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sukses selalu. Ya, dan hari ini juga pendengar ya, untuk hari ini ada yang berulang tahun juga ya, ada Bapak Salim Mahmud, ini tim teknik transmisi dan distribusi. Ya, tentunya ya, selamat membuka lembar baru di pertambahan usia ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan ya. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Salim Mahmud. Ini yang keberapa nih kira-kira ya? Oke, yang penting sehat dulu ya. Oke, selamat ulang tahun, dan lagu ini spesial untuk Pak Salim Mahmud yang lagi berulang tahun ya, dan untuk Anda juga yang lagi berulang tahun di hari ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Oke pendengar, dan sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Lintas Informasi, tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda Laos secara resmi mengukuhkan 25 agen penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau PERISAI BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara sebagai mitra strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Maluku Utara. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat pekerja, khususnya pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, pedagang, pelaku UMKM, pengemudi ojek, pekerja jasa hingga berbagai profesi mandiri lainnya selama ini masih memiliki tingkat kepesertaan yang perlu terus ditingkatkan. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menyampaikan bahwa kehadiran agen PERISAI merupakan langkah nyata untuk mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui para agen yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Diharapkan semakin banyak pekerja informal yang memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk kepastian dan rasa aman dalam bekerja. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar.

Pendengar, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum TUM Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara, La Daryani, membangun inovasi sasadu, sasaran, yaitu sarana, diskusi, dan monitoring terpadu sebagai instrumen pengendalian dan percepatan capaian kinerja.

Pengembangan inovasi sasadu guna mendorong peningkatan kinerja di lingkup Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan 76. Daryani mengembangkan rancangan aksi perubahan bertajuk optimalisasi monitoring kinerja melalui inovasi sasadu, sarana diskusi dan monitoring terpadu sebagai instrumen pengendalian dan percepatan capaian kinerja pada kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir juga mentor mengapresiasi inovasi sasadu karena mampu menghimpun seluruh instrumen kinerja sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Malut. Ia menilai bahwa inovasi sasadu sangat membantu pimpinan untuk memantau kinerja secara berkala. Hal tersebut sebagai bentuk pengendalian efektif. Sementara itu, Kadiv Pelayanan Hukum Rian Arvin menyampaikan dukungan atas inovasi sasadu. Menurutnya inovasi tersebut menjadi dashboard eksklusif yang menghimpun seluruh target yang ingin dicapai. Demikian Lintas Informasi.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangga bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: bo yu mare.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini ya, dan sudah kita dengarkan lagu bagus, lagu dari Melly Goeslaw featuring Deddy Mizwar yang judulnya Apa Kata Dunia, pendengar ya. Semoga bisa menghibur Anda di pagi hari ini. Oke, pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Semangat aktivitasnya hari ini. Pendengar, riset terbaru mengungkap persoalan serius yang dihadapi nelayan skala kecil di Maluku Utara dalam memperoleh bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sebanyak 91,3% nelayan mengaku kerap mengalami kelangkaan stok, sementara 63,7% lainnya ini terpaksa membeli BBM dari supplier atau pengecer dengan harga lebih mahal. Kondisi tersebut, pendengar, berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya operasional melaut dan menekan pendapatan nelayan. Temuan itu berasal dari penelitian bertajuk Analisis Distribusi Efektivitas Pembelian dan Produktivitas Ekonomi BBM Subsidi Nelayan Skala Kecil Maluku Utara yang dilakukan Universitas Hairun bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia atau MDPI. Survei melibatkan 300 nelayan di berbagai wilayah Maluku Utara. Hasil penelitian, pendengar, menunjukkan tata kelola BBM bersubsidi di Provinsi Maluku Utara masih berada pada kategori moderat. Skor komposit efisiensi distribusi, efektivitas penyaluran, dan produktivitas ekonomi hanya mencapai 51,22 dari skala 100. Riset juga mencatat nelayan rata-rata melaut selama 15 hari setiap bulan dengan jarak tempuh sekitar 33 mil laut dan membutuhkan sekitar 111,87 liter BBM untuk setiap perjalanan. Data tersebut memperlihatkan bahwa BBM menjadi faktor produksi utama yang menentukan aktivitas penangkapan ikan, hasil tangkapan, hingga pendapatan rumah tangga nelayan. Selain persoalan kelangkaan, penelitian menemukan 73,3% nelayan kesulitan memperoleh informasi mengenai ketersediaan

Utama dalam pertemuan reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan atau KPBP Tuna Provinsi Maluku Utara. Ke-14 yang berlangsung di Ternate pada Selasa 4 Agustus. Forum tersebut mendengar mempertemukan pemerintah, akademisi nelayan, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil untuk menyusun langkah bersama memperbaiki tata kelola sektor perikanan. Membuka kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menilai perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan. Baik pendengar, kami hadirkan lagu selanjutnya dari Bondan Prakoso featuring Fetu Black dengan judul Ekspresikan Tetap Bersama Kami.

Pendengar, tahukah kamu, bencana bisa datang kapan saja. Tapi tenang, banyak bencana alam memberikan tanda-tanda peringatan dini yang bisa kita kenali dan antisipasi. Yuk, kenali bersama. Yang pertama, bencana banjir. Hujan deras terus menerus selama lebih dari 2 jam. Air sungai meluap atau berubah warna dan berbuih. Saluran air penuh dan tak lagi mengalir secara lancar. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, segera siapkan diri, simpan barang penting, dan cari informasi dari BPBD atau radio lokal. Kedua, bencana gunung meletus. Terjadi gempa kecil berkali-kali di sekitar gunung. Asap mulai keluar dari kawah, suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Jangan menunggu, ikuti arahan dari pos pemantauan gunung api dan siapkan tas darurat. 3. Bencana gempa bumi. Tidak ada tanda pasti, tetapi jika terasa getaran, segera lindungi diri di bawah meja atau berlindung di tempat aman. Setelah gempa, waspadai potensi tsunami jika berada di wilayah pesisir. Ingat, jangan panik, evakuasi dengan tertib dan ikut jalur evakuasi yang telah ditentukan. 4. Bencana kebakaran hutan atau lahan. Udara terasa panas dan kering, asap mulai tampak di kejauhan, bau hangus atau gosong tercium kuat. Laporkan segera ke aparat atau petugas jika melihat tanda-tanda kebakaran. Penting, pantau terus peringatan dini dari aplikasi BMKG, Sarine Peringatan Bencana, radio lokal dan media resmi, sosialisasi dari BPBD atau relawan. Waspada itu bukan berarti takut, tapi siap dan sigap menghadapi bencana demi keselamatan diri dan keluarga. Mari jadi warga yang tanggap bencana.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tentang Kamu adalah sebuah novel karya Tere Lay, penulis terkenal dengan sejuta karya yang penuh warna dalam sastra Indonesia. Berbeda dengan novel-novel Tere Lay sebelumnya, Tentang Kamu dimulai dari kisah seorang tokoh yang berada di luar negeri, tepatnya di London dan Paris. Tere Lay tak berniat mengubah gaya cerita dengan latar kisah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ada tempat yang dikisahkan di beberapa kota di Indonesia, seperti Sumbawa, Surakarta, dan Jakarta. Kisah novel Tentang Kamu bermula dari kehidupan sosok Zaman, seorang pengacara asal Indonesia yang bekerja di London untuk menuntaskan sebuah masalah besar. Banyak teka-teki yang harus dipecahkan untuk menyelesaikan misi besar ini. Perjuangan Zaman menuntaskan pekerjaannya membuka dan menutup manis kisah yang digoreskan Tere Lay dalam novel ini. Novel ini tak sekedar mengajak kita untuk mengerti tentang cinta, seperti yang terlintas di benak kita ketika membaca judulnya. Belajar dari peliknya kehidupan saat krisis ekonomi melanda, masalah tentang warisan seorang wanita tua asal Indonesia yang tinggal di panti jompo dekat Menara Eiffel bernama Sri Ningsih menjadi kasus besar bagi Zaman. Sri meninggalkan warisan 1% saham perusahaan besar yang nilainya sampai triliun rupiah. Masalahnya, Sri meninggalkan warisan tersebut tanpa diketahui siapa pewarisnya. Zaman berusaha untuk menemukan siapa pewarisnya tersebut agar warisan Sri jatuh pada orang yang tepat. Memulai jejak demi jejak pencarian, Pantai Jompo tempat Sri meninggal adalah awal perjalanan panjang Zaman. Di sana ditemukan satu petunjuk yaitu diare Sri Ningsih. Melalui kisah yang dilukiskan Sri dalam diare, Zaman mulai mengikuti. Alur kehidupan Sri Ningsih mulai terlihat. Sri lahir di Sumbawa sampai akhirnya meninggal di Paris. Novel ini mengisahkan tentang memeluk semua rasa sakit. Peliknya kehidupan mengajarkan sosok dalam novel ini tetap mampu bertahan. Sosok kamu maupun sosok pengantar kisah kamu memiliki pendirian yang teguh dalam hidupnya, sehingga kehidupan mereka menjadi positif dan mampu mengantarkan mereka pada apa yang mereka inginkan. Melalui kisah ini hendaknya kita dapat menghargai hidup, mampu berjuang, dan menunaikan tanggung jawab. Dalam kehidupan, masa sekarang dan masa depan jauh lebih penting. Karena masa lalu, sehebat apapun telah tertinggal di belakang. Pada akhirnya, semua hal memang akan selesai. Memiliki ujung kisah, maka saat itu terjadi kita akan menangis sedih, kita akan tersenyum bahagia, karena semua itu pernah terjadi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Tompi dengan judul Sedari Dulu yang sudah menemani kita hingga pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini dengan segala aktivitas Anda ya, tetap semangat tentunya. Ya, apakah sudah sarapan? Ya, mudah-mudahan sudah ya pendengar. Oke, pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Kita ke informasi nasional, pendengar. Anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania mengingatkan calon jemaah haji memenuhi istiha'a atau kemampuan kesehatan selain mempersiapkan biaya keberangkatan. Menurutnya, kesiapan finansial harus diimbangi kondisi kesehatan, kesiapan mental serta pemahaman memadai mengenai pelaksanaan ibadah haji. Dini juga mengimbau calon jemaah memanfaatkan masa tunggu keberangkatan untuk menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat. Ia menuturkan, imbauan tersebut terutama ditujukan kepada calon jemaah yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti hipertensi dan diabetes. Menurut Dini, calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit perlu rutin mengonsumsi obat dan berolahraga agar kondisi kesehatannya terjaga. Ia menambahkan kondisi kesehatan tersebut akan menjadi catatan bagi jemaah yang membutuhkan pendampingan maupun penanganan khusus. Selain menekan pentingnya kesiapan kesehatan, Dini mengimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027. Ia mengatakan besaran BPIH 2027 masih dalam tahap pembahasan sehingga belum ada keputusan final. Dini menjelaskan DPR RI bersama pemerintah masih akan mengkaji besaran BPIH melalui panitia kerja atau panja BPIH. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terpancing berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pada kesempatan itu, Dini menyampaikan penyelenggaraan haji terakhir ini membawa kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Ia mengungkapkan jumlah kelompok ya terbang atau kloter dari daerah tersebut ini meningkat dibandingkan musim haji sebelumnya. Lebih lanjut, Dini mengatakan Komisi 8 DPR RI ini terus mendorong diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh tambahan kuota haji nasional. Menurutnya, penambahan kuota tersebut diharapkan dapat memperpendek masa tunggu keberangkatan calon jemaah Indonesia. Ya, kemudian Dini menambahkan, kita fokus persiapan itu dulu, apakah nanti kuota bertambah, kita lihat ke depannya. Tetapi yang pasti, insya Allah kami upayakan kuotanya terus bertambah. Ya, mudah-mudahan bertambah ya pendengar ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur dan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan.